0: kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak. Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Bisa, betul, Bapak. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Brin Aris Satria menjelaskan, Brin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brin berbasis limbah seperti dari sawi dan serabut kelapa.
2: Brin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa. Ya, dan itu sangat bagus sekali karena ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi Brinlah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk.

0: Jakarta Sugeng Devandi Electrical 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau BG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stutar menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian.

0: operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
1: Cuma, jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah membuka sekitar 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data yang kita siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.

0: Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform satu data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah meluncurkan platform satu data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
3: Banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yang yayasan tertentu, panti asuhan tertentu dapat dari berbagai macam tempat, tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
2: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan platform satu data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
4: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Platform data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pendaring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi singkatnya.
5: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.

0: yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
1: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas asi keuangannya, menjadi korban pinjaman online legal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bahwa sangat tinggi, pengertiannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan

0: pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
1: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif, sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-terus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama.

0: PKI Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Sua Xiaoping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Di 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
3: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS Muhammad Fidi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam jelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
2: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sernas Mei 2026, 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3, dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
3: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
4: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN ini baru sekitar 1,10%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pelajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk itu.
3: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
4: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam resimi. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
3: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut jumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
5: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu nih dari kelompok usia pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau mau dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok puluh sampai lima belum tahu, terus pengangguran gimana belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang udah disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua, kemudian ada data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan baik itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali. Apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya? Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
6: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat jadi naikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya. Begitu terus sampai generasi seterusnya, regenerasi lah. Kemudian kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Ursapulite dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan dasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%, bahkan jauh lebih rendah dari cipan November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, tren justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat tergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita utara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan

Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

bangsa Indonesia dengan menyatakan

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Bagi pendengar masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo dan kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang terus setia bersama kami. Baru saja kita ikuti bersama pendengar program Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Menemani sisa pagi Anda hingga siang nanti pendengar beragam alunan musik pilihan dan informasi menarik seputar Labuan Bajo dan sekitarnya siap kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di jam 9 pagi ini, pendengar ya. Tidak terasa waktu cepat sekali buat Anda yang dari pagi sudah sibuk beraktivitas atau ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi mikir di dapur. Untuk makan siang nanti mau masak apa ya? Tenang pendengar, Nur Astan akan punya rekomendasinya. Gimana jika nanti siang kita akan sajikan menu yang segar, gurih dan cara buatnya sipel. Ya, asam-asam daging buncis. Perpaduan kuah hangat dengan rasa asam gurih yang pas dijamin bikin makan siang keluarga jadi makin lahap. Penasaran pendengar bahan dan cara buatnya? Tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Sesaat lagi Nur Astan akan kembali membagikan resep lengkapnya untuk Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Masih bersama Nur Astan Pendengar di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Serdaru Labuan Bajo melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, bagi sebagian orang, memutuskan pilihan menu makan siang sehari-hari bukanlah perkara yang mudah ya. Ada berbagai pertimbangan yang membuat seseorang sulit menentukan jawaban tentang pertanyaan makan siang apa hari ini. Oleh sebab itu, ide menu makan siang yang enak dan murah menjadi jawaban atas situasi tersebut. Tanpa disadari pendengar, ternyata makan siang merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi seseorang. Tak hanya sekadar membuat kenyang, ada berbagai manfaat yang didapatkan oleh setiap orang saat memenuhi asupan makan siangnya. Seperti diungkap dalam buku Perisai Segala Penyakit oleh Lee Partick, makan siang memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Terutama dikarenakan waktu siang hari adalah puncak dari aktivitas setiap orang. Makan siang yang terpenuhi dengan baik, termasuk kandungan karbohidrat dan protein di dalamnya, akan mendorong manfaat baik bagi tubuh. Pendengar, terpenuhinya makan siang mampu mendukung penyeimbangan kadar energi dan otak secara otomatis akan menghasilkan hormon yang mampu memberikan efek menenangkan. Inilah yang membuat saat seseorang telah mencukupi asupan makannya di siang hari, maka mereka cenderung lebih berkonsentrasi dan semangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Asam-asam daging buncis, pendengar, menu makan siang yang enak dan murah selanjutnya bisa berupa asam-asam daging buncis. Meskipun bertajuk daging, tapi sebenarnya bahan yang dibutuhkan tertelan daging yang bisa mudah dibeli di pasar. Kemudian buncis dipotong kecil-kecil yang ditambahkan dengan tomat hijau. Cita rasa dari menu ini, pendengar, memberikan sensasi yang gurih dan juga pedas. Bagi pendengar yang suka sama makanan pedas, asam-asam daging buncis juga menyertakan dengan gurih dan juga pedas ya pendengar. Cara buatnya juga cenderung mudah karena buncis hanya perlu dipotong tipis-tipis dan ditumis bersamaan dengan bumbu kasar. Bumbu kasar tersebut tentunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan gula merah. Kemudian tambahkan tetelan yang sebelumnya sudah direbus ke dalamnya, baru setelahnya diberi tambahan bumbu berupa garam dan kecap manis. Mengingat aspek makanan murah antara orang yang satu dengan lainnya bisa berbeda pendengar, maka menu dari asam daging buncis dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing, baik itu dengan membuat variasi maupun mengaturnya sesuai dengan selera. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, jangan lupa follow akun resmi RRI Labuan Bajo dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi terkini teraktual dan terupdate serta musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda edisi Jumat 7 Agustus 2026.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

ke Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

Bajo. Masih bersama Nur Aspan di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi dari website resmi rri.co.id nasional. Tetap bersama kami pendengar langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo. Masih bersama penyiar Anda menemani

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, sesaat lagi akan saya hadirkan rekaman ulang dialog interaktif Alami Belum Tentu Aman dengan narasumber Imanul Khan, STPMSC Kepala Lokapom dan presenter Agung Sene. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak ya?
9: Iya, betul, Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering
9: banyak
8: di sini.
9: Kali. Cuman ketemu
8: iya.
9: Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu, Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan
8: makanan.
9: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
10: iya,
9: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
10: iya, betul, betul,
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Betul-betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi Pak ya?
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
10: POM
9: ada HT ya, herbal terstandar.
10: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
10: Lebih tinggi lagi dari,
9: herbal
10: ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
9: paling
10: untuk
9: gampang. Pendengar ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
9: ada
10: ya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu, aman gitu,
9: Pak. Nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
10: ya,
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar, gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya, itu nggak perlu juga,
10: Pak. Ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skop kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu,
10: Pak. Ya.
9: Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
10: Iya betul betul betul. Atrium
9: diklofenak kita tambahkan. itu jadinya.
10: Jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
9: untuk berizin edar.
10: Tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang. Jangan sampai, misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Betul.
9: Itu jadinya berbahaya ya.
10: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan.
10: Oleh
9: karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
10: Selalu ada petunjuknya.
9: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya?
10: Itu juga harus diperhatikan, Pak.
9: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Jangan sampai juga berlebihan juga.
10: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak, ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
10: Oke.
9: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
10: merusak tubuh organ
9: kita,
10: gitu
9: ya? Organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
10: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
9: Iya.
10: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
9: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya, terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
10: Ada efek sampingnya juga.
9: Jadi intinya sih kita harus
10: sesuai takaran,
9: sesuai
10: juga
9: dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
10: Oke, nah ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
10: Iya, iya. Nah,
9: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu ya.
10: Iya, betul,
9: keamanan
10: betul
9: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut.
10: Iya, betul.

0: kekayaan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat.
1: Okay.
0: Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya. Tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone. Misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal itu,
0: betul ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah itu ya, harus penting diperhatikan Pak ya,
0: harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami Pak Agung ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Ya.
1: Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya.
1: Okay.
0: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau enggak ada izin edarnya enggak usah dibeli.
1: Enggak
0: usah dikonsumsi karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: ya,
1: betul.
0: Uji praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan, itu
1: nanti bahaya juga
0: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
1: kita juga tidak tahu di dalam situ,
0: kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga,
1: iya.
0: Akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya BPOM Mobile.
1: Okay.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio
1: sudah digital.
0: Ya. Jadi aplikasi BPOM Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah itu dia.
0: Nah itu tinggal download BPOM Mobile, kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu.

0: ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Ada itu barcode, di scan di situ.
0: Scan barcode-nya.
1: Oh,
0: nanti akan teridentifikasi.
1: Oke. Okay.
0: Teridentifikasi di dalam aplikasi. Oh, ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Ya. Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Sehingga oh, kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Ah, ya, oke, okay, iya, betul.
0: Jadi kita misalnya seperti itu.
1: Oke, untuk mewaspadai itu seperti iya, itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin yeah, kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi
1: ya. Okay.
0: Kita tingkatkan lagi.
1: Okay.
0: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
1: yeah,
0: kemasan, yeah, yeah, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, okay. Pak Yang, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami. Ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis Kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. Label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: situ. Dapat tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya, nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam.
2: Anda masih mendengarkan

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Dan iya, kita bertemu di Labuan Bajo siang ini pendengar ya, untuk edisi siang hari ini. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program dialog interaktif, dan sudah kami siapkan topik menarik untuk Anda dan juga datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Untuk siang hari ini pendengar, kami ada siapkan satu topik menarik ya. Ini merdeka dari bahaya listrik, wujudkan budaya keselamatan ketenagaan listrik kan untuk masa depan. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada narasumber kita, ada Darminio PDY Ramos selaku TLK3L dan KAM ULTG Flores Barat, dan juga ada Koela Ali Mutakin selaku TLK3L dan KAM ULP Labuan Bajo. Boleh kita sapa dulu, selamat siang Pak, Bapak-bapak semuanya.
5: Halo, selamat siang Kak Agung.
4: Selamat siang. Ini panggilannya siapa dulu nih? Yang di sebelah ada siapa saja nih?
5: Kalau saya Peter.
4: Oke, Kak Peter. Dan sebelahnya ada Pak?
6: Kalau saya bisa dipanggil Ali.
4: Pak Ali. Ya. Oke, Pak Ali. Oke, ini kita akan ada bahas satu topik menarik begitu Pak Ali ini dan Pak Peter ya. Untuk siang hari ini, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat Labuan Bajo khususnya untuk mendengarkan yang mendengarkan siaran siang hari ini begitu ya. Dan ini masih berkaitan juga karena ini kan mau masuk ke kemerdekaan HUT RI begitu ya. Jadi kita akan bahas satu topik menarik ini sangat penting juga untuk masyarakat bisa menjadikan ini sebagai referensi dan juga bisa memahami lebih baik lagi begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan juga dan untuk Anda pendengar yang sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa nanti kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita boleh mulai Pak, ini boleh nanti kita langsung saja Pak ya, ini boleh nanti siapa mau jawab, siapa mau jawab seperti itu ya. Kita santai saja begitu. Oke, Pak ini Pak Ali, Pak Peter ini bisa disampaikan juga mungkin ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan ini Pak?
6: Ya mungkin izin menjawab ya dari saya dulu ya Pak Agung ya.
4: Iya, iya.
6: Mungkin dari sendiri keselamatan ketenaga listrikan ini yaitu
7: pertama kita upaya untuk melindungi masyarakat. Dari potensi bahaya listrik yang ada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, agar kita bisa mencegah terlebih dahulu untuk tidak terjadi kecelakaan di bagian ketenaga listrikan gitu. Secara garis besar seperti itu Pak Agung.
4: Secara garis besarnya seperti itu. Ya. Dan ini mengapa keselamatan listrik itu penting dalam kehidupan sehari-hari Pak Ali?
7: Ya, jadi izin ya untuk listrik yang sama-sama kita ketahui ya, yang secara manfaatnya sudah sangat banyak yang membantu aktivitas kita. Contoh hal kecil ya, seperti saat ini kita lagi streaming di YouTube, kalau tanpa listrik ya tidak bisa gitu ya.
4: Betul sekali ya.
7: Ya, tapi di satu sisi harus kita gunakan dengan baik-baik gitu. Kalau tidak dengan baik kita gunakan, otomatis ada bahaya-bahaya. Seperti bisa kita tersengat listrik, potensi bisa menghilangkan nyawa kita ya. Lebih fatalitinya seperti itu sih.
4: Untuk garis besarnya fatality seperti itu.
7: Seperti itu.
4: Dan kalau dilihat kan ini, kalau kita berbicara soal listrik kan memang ini menjadi salah satu kebutuhan juga masyarakat dimanapun itu begitu Pak. Dan kalau dilihat Pak ini, apakah listrik yang ada di rumah tangga, di rumah-rumah seperti itu, apakah itu bisa berbahaya?
7: Ya sangat bisa ya.
4: Okay.
7: Karena cukup di setiap rumah-rumah itu kan listrik selalu ada menemani kita ya. Ada dari stop kontak atau saklar, bahkan lampu-lampu gitu juga ada potensi bahayanya ya. Jadi dari kami untuk di bagian rumah sendiri ya pastikan kembali secara instalasinya sudah sesuai standar. Dipastikan itu gitu.
4: Nah kalau misalnya dari sisi instalasinya memang sudah cukup sudah benar begitu ya, sudah tepat, apakah masih punya kesempatan untuk dia itu menjadi berbahaya begitu?
7: Kalau sudah benar semua ya.
4: Iya. Karena kan biasanya masyarakat mungkin berpikir kalau instalasinya sudah aman, berarti secara bahayanya minim begitu. Iya.
7: Bahayanya itu sebenarnya lari kembali ke perilaku kita jadinya ya.
4: Oke.
7: Jadi kalau secara instalasinya sudah oke semua, ya, perilaku kita ini apa kita harus mengetahui juga gitu ya.
4: Iya.
7: Secara penggunaannya yang benar itu seperti apa gitu ya Pak Agung. Gitu ya. Jadi lebih ke perilaku sih
4: lebih
7: jadi kita harus mengedukasi masyarakat juga yang terutama di rumah-rumah ya, wajib mengetahui mana yang bahayanya seperti apa dari peralatan-peralatan yang ada di rumah-rumah gitu. Ya, contohnya kayak stop kontak yang terlalu rendah atau stop kontak yang bertumpuk-tumpuk, kan itu potensi bahayanya sangat tinggi di situ, apalagi ada anak-anak kan.
4: Jadi betul.
7: Perlu pemahaman untuk masyarakat,
4: seperti itu. Ya, karena kalau kita berbicara soal orang awam kan pastinya berpikir ya kalau sudah aman instalasinya, kalau sudah aman susunannya berarti aman begitu.
7: Ya gitu lah.
4: Oke, ini kalau dilihat Pak Ali ini apakah tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu apa? Apakah ada tanda-tandanya?
7: Kalau untuk tanda-tanda salah satu deh ya, tanda-tanda listrik bermasalah, kalau kita lihat secara kasat mata, yang pertama itu kemungkinan ada kabel yang terkelupas gitu ya, secara kasat mata. Jadi secara tidak langsung, kalau kabel terkelupas kan, kalau menyentuh dengan dinding dinding rumah kita, contohnya itu, kalau di sistem meteran kita tuh biasa langsung muncul. Ada kodenya, ada di meteran tanda-tanda okay. gitulah iya, ada iya, iya. kebocoran arus lah istrinya kayak gitu ya.
4: Oke. Okay. Oke. Okay. Dan mengapa tidak boleh menyentuh peralatan listrik ini dengan tangan basah? Ini juga saya ingin tanyakan, apakah memang seberbahaya itu, Pak Ali?
7: Ya, jadi gini, salah satu penghantar air kan salah satu bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi dia bisa membuat sengatan melewati air itu, gitu. Makanya kalau kita pernah lihat ada video-video kebakaran, tim pemadam kan tidak langsung salkan menyiram kan?
4: Betul.
7: Jadi itu salah satu cara karena memang bisa via lewat air, dia lebih berbahaya.
4: Kencang juga sabungannya begitu ya?
7: Ya kayak gitu.
4: Iya biasanya kan, iya saya sempat ada beberapa kali kemarin lihat video ya pemadam kebakaran begitu yang ketika listriknya tuh mungkin dia ada kelistrikan yang memang kurang ini. Ada percikan api di situnya, tidak ditembak langsung ke sananya.
7: Gitu. Ya benar seperti itulah. Karena air juga bisa menghantarkan.
4: Air juga bisa menghantarkan itu ya.
7: Seperti itu.
4: Oke, ini kalau kita berbicara soal bahaya listrik di rumah dan juga di lingkungan sekitar gitu, setelah instalasinya seperti itu. Ini mungkin saya boleh beralih ke Pak Peter dulu ini.
5: Siap, Kakak.
4: Ini Pak Peter, apa sebenarnya peran dan tugas dari ULTG? Sebenarnya apa ULTG itu sebenarnya apa, Pak Peter?
5: Baik, terima kasih Kak Agung. Nah, kalau ULTG sendiri itu kepanjangan dari unit layanan transmisi dan gardu induk. Jadi kita peran kita mengoperasikan, kemudian kita memelihara dan juga kita memastikan peralatan transmisi dan gardu induk itu dapat berfungsi dengan baik dan menyalurkan energi listrik dengan aman dan handal. Nah, sedikit cerita ya Kak Agung. Dari produksi listrik dulu ya, untuk kita tahu perannya ULTG itu di bagian mana. Jadi listrik diproduksi oleh teman-teman pembangkit, yaitu namanya unit pembangkitan, biasa disebut unit pembangkitan. Setelah diproduksi, nah listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi listrik tegangan tinggi di gardu induk. Nah ini awal dari tugas dan peran ini ULTG sebenarnya. Nah kemudian listrik yang sudah dinaikkan menjadi listrik tegangan tinggi, nah itu kan di gardu induk. Nah kemudian disalurkan atau ditransmisikan ke gardu induk lainnya melalui mungkin tower. Kalau Kak Agung lihat di mana ya, Wenahi atau ke arah Rangko, ke arah Golobilas itu ada tower besar. Nah itu namanya tower transmisi. Kemudian dari transmisi itu dia disalurkan ke gardu induk. Nah dan juga di gardu induk itu ada proses penurunan tegangan kembali. Jadi listrik tegangan tinggi tidak bisa langsung diproduksi oleh masyarakat kan. Diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa di prosesnya tuh di gardu induk.
4: Di gardu induk itu.
5: Nah itu di gardu induk ada trafo yang bisa menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa tegangannya itu dia sekitar 70.000 volt sampai 150.000 volt diturunkan menjadi 20.000 volt di gardu induk.
4: Itu nah, untuk aman dikonsumsi oleh masyarakat.
5: Iya, nah kemudian setelah diturunkan listrik didistribusikan. Nah itu tugas ULTG sampai situ saja tadi. Sampai diturunkan.
4: Bisa menurunkan daya.
5: Iya, sampai tegangan listrik. Iya betul. Okay. Jadi kalau sudah listrik sudah menjadi tegangan menengah, yaitu sudah menjadi tugas Pak Ali untuk mendistribusikan kepada masyarakat
4: seperti itu.
5: Ya betul Pak. Nah dan juga untuk tugas pokok dari unit layanan transmisi dan gardu induk sendiri itu, yang pertama itu kita melakukan inspeksi terhadap tower, terus inspeksi terhadap kabel saluran tegangan tinggi, kemudian inspeksi terhadap peralatan gardu induk. Kita juga memastikan kalau kondisi tower dan juga gardu induk kita itu tetap beroperasi dengan aman, dengan normal, dan juga kita menjaga keamanan aset dari gangguan mungkin alam ataupun juga aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, dan juga salah satu peran dari unit layanan transmisi dan gardu induk ini adalah yang saat ini kita lakukan, mungkin kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik yang bisa membahayakan masyarakat ataupun membahayakan instalasi kelistrikan. Dan mungkin masyarakat ya mungkin tidak tidak sering melihat lah proses dari penyaluran energi listrik, tapi kita dari ULTG sendiri tuh ya kita 24 jam itu tetap menjaga, teman-teman standby untuk menjaga keandalan penyaluran energi listrik begitu.
4: Oke. Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ke masyarakat yang pendengar yang mendengarkan siaran kita siang ini, mungkin bisa dilihat ini kan ada sedikit berbeda dari pakaian seperti itu antara Pak Peter dan juga Pak Alim gitu ya. Jadi jangan nanti ketika masyarakat bertemu dengan orang yang mungkin ada logo PLN-nya dikira sama tugasnya seperti itu. Ternyata memang ada tugasnya masing-masing seperti itu. Ya. Kalau Pak Peter mungkin lebih banyak di ruangan gitu.
5: Kita lebih ke peralatannya.
4: Lebih banyak lapangannya Pak Ali berarti.
7: Iya, karena saya di bagian yang unit layanannya. Jadi lebih banyak bertemu pelanggan. Jadi lebih ke lapangan juga ya.
4: Pengawasannya lebih
7: cukup banyak di yang bekerja sebagian besar di lapangan gitu.
4: Iya.
5: Kalau kita itu kalau di lapangan ya mungkin itu yang tidak terlihat oleh masyarakat karena kita kerjanya ya kalau di tower, towernya di hutan.
4: Tersembunyi.
5: Iya.
4: Oke, ini Pak Peter, sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya listrik eksternal pada bidang transmisi dan gardu induk itu seperti apa, Pak Peter?
5: Oh ya, baik. Untuk bahaya listrik eksternal ya di bidang transmisi dan gardu induk itu mungkin adalah potensi-potensi bahaya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat ataupun kondisi di luar peralatan instalasi transmisi dan gardu induk yang dapat membahayakan kegiatan masyarakat atau lingkungan dan juga membahayakan instalasi listrik kita sendiri. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya mungkin mohon izin ya mungkin bisa saya sebutkan yang dapat membahayakan keselamatan dan juga instalasi listrik itu mungkin yang pertama ya bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik. Bermain layang-layang. Terus juga mungkin ada aktivitas-aktivitas tambang, mungkin biasa kalau ada aktivitas tambang kan itu kendaraan-kendaraan besar kan, kendaraan-kendaraan besar yang mungkin dilakukan langsung di bawah jaringan listrik. Kemudian mungkin ada pembangunan, terus masyarakat yang mungkin membiarkan atau menanam pohon di bawah jaringan listrik. Nah itu ada juga yang masyarakat yang mungkin karena belum diedukasi ya, itu mereka menggunakan tower itu menjadi tali jemuran dan juga mengikat ternak di bawah tower, karena kan tower kita kan di hutan kan. Jadi mereka ikat ternak di bawah tower terus dijadikan tempat istirahat kalau opa oma yang di kebun biasa kalau capek siang woi istirahatnya di bawah tower. Dan juga yang mungkin yang paling ya kita takutkan itu mungkin ya ada juga oknum-oknum yang melakukan pengerusakan atau pencurian peralatan-peralatan listrik kita yang ada di tower kan. Mungkin tower kita berada di hutan jadi
4: jadi dipikir kayak ya sekedar tower saja
5: Jadi karena mungkin gangguan instalasi listrik itu bukan hanya disebabkan oleh kerusakan peralatan kita, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti yang tadi saya sebutkan. Nah itu mungkin yang jika masyarakat sudah memahami tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan dan juga keandalan instalasi listrik, mungkin masyarakat bisa lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan sekitar, juga itu tidak secara tidak langsung ikut menjaga keandalan penyaluran energi listrik gitu.
4: Iya. Ini memang karena banyak hal-hal yang sepele mungkin bagi mereka begitu ya, bagi pendengar masyarakat begitu mungkin berpikirnya ya tower, apalagi kan mereka cuma lihat puncaknya karena tinggi begitu. Yang paling mereka berpikirnya mungkin yang berbahaya mungkin di atasnya.
5: Iya betul.
4: Di bawahnya tidak. Jadi ya sudah bersantai di situ. Wah ini. Tapi memang masih banyak sampai saat ini masih cukup banyak masyarakat di yang melakukan hal-hal seperti itu.
5: Iya kalau sampai sejauh ini juga mungkin sudah banyak hal banyak yang kita temui mungkin seperti bulan Juli, awal bulan Juli itu kita dari tim pemeliharaan jaringan transmisi itu kita ada temuan layang-layang di jaringan transmisi jalur Ruteng Labuan Bajo itu lokasinya di Lembor. Nah itu setelah ditemukan oleh tim inspeksi dan segera dilaporkan, kita membuat menyesuaikan jadwal pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan untuk melakukan pembebasan benda asing lah, benda asing pada tower transmisi. Dan juga cara pengalaman ya, mungkin kita di Flores ini mungkin ada musim cengkeh ya, musim cengkeh ya, biasa di waktu panen ya, pernah itu sekali teman-teman yang inspeksi tower ya menemukan ternyata ada masyarakat yang buat tangga cengkeh itu tinggi sekali dan memang dekat sekali dengan jaringan listrik ya. Dan itu waktu ketemu langsung dilaporkan ke kita di kantor kita juga langsung turun ke lokasi memberikan edukasi dan sama-sama kita melakukan evakuasi tangga cengkeh ini ke dan dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih aman lagi. Dan mungkin ya kalau sejauh ini mungkin ya masih banyak juga sih kerusakan-kerusakan pada peralatan-peralatan tower dan pencurian-pencurian. Betul.
4: Oke, tapi kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, ini berapa sebenarnya jarak amannya? Misalnya kayak tadi disampaikan mungkin kalau misalnya tidak boleh mungkin orang-orang untuk bersantai di bawah towernya. Kira-kira jarak aman seberapa supaya bisa setidaknya tidak disalahgunakan begitu?
5: Oh ya baik. Mungkin untuk jarak aman ya di tower itu mungkin ya lebih dari 10 meter ya tidak lebih boleh beraktivitas di bawah tower. Soalnya itu ya.
4: Berarti memang tidak boleh lebih dari 10 meter
5: ya betul. Karena juga di setiap tower kita juga kan kita sudah ada tagging bahaya tegangan tinggi, awas jangan bermain di sini.
4: Tapi masih tetap saja. Iya itu tadi. Dan kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, bahaya yang paling mengerikan, bahaya yang paling fatal ketika itu dilanggar seperti itu apa saja Pak Peter?
5: Baik, mungkin untuk bahaya yang paling fatal ya mungkin ya kesetrum mungkin. Dan juga kan peralatan-peralatan di tower itu mungkin ya kalau ada kejatuhan benda dari atas juga ya mungkin walaupun dia kecil ya tapi ya mungkin lumayan juga lah kalau mengenai orang yang beraktivitas di bawah lah. Mungkin sejauh ini mungkin ya bahaya yang paling fatal ya itu kita tersengat listrik mungkin karena bermain layang-layang kan benangnya bisa mengantarkan listrik juga.
4: Betul, sangat berbahaya. Oke, ini kalau kita kembali ke Pak Ali dulu. Siap. Di bagian tim lapangan ini. Siap. Ini mengapa saat hujan sebenarnya Pak Ali? Ini kalau saat hujan atau angin kencang sering terjadi pemadaman. Ini biasanya mungkin masih disalahpahamkan oleh masyarakat begitu. Ketika hujan enaknya kan tidur dengan lampu yang enak seperti itu, tapi tiba-tiba padam seperti itu.
7: Oh ya, izin ya. Jadi kalau bilang sengaja padam itu berarti PLN yang rugi berarti ya.
4: Okay.
7: Jadi bukan disengajakan ya. Okay. Karena kondisi kes-kes hujan itu secara proteksi kita, secara jaringan kita kan biasa hujan tuh ada di setelah petir atau anginnya. Karena memang beberapa potensi bahaya di lapangan yang penyebab gangguan salah satunya. Yang pertama tuh, yang pertama petir ya. Kalau hujan disertai petir tuh biasa proteksi kita tuh bekerja. Berarti mengamankan sisi dari tadi tembus ke gardu induk, jadi sebelum sampai tembus ke pekerjaannya Peter di sistem kami di jaringan sudah terproteksi. Jadi bukan sengaja kami memadamkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada karena jalur kami sudah banyak juga yang melewati hutan-hutan pohon yang cukup tinggi. Terkadang tuh di saat hujan itu ada beberapa pohon tuh yang tumbang yang menimpa jaringan kami gitu. Itu jadi salah satu faktor yang memang terjadinya padam di saat kondisi ini hujan mau gitu ya, mau tidak mau gitu karena untuk mengamankan juga ya dari secara keselamatan di lingkungan sekitar juga gitu. Pak Kagung ya.
4: Oke ya, karena ini memang masih cukup banyak ketika tiba-tiba hujan harusnya nyaman dengan selimut dan lampu kecil bermain HP begitu tiba-tiba padam kan, wah ini semuanya salahnya PLN begitu jadinya.
7: Ya, seperti itulah memang. Tapi secara keandalan kami di sisi distribusinya ya, kami selalu berupaya walaupun hujan tetap handal ya. Tapi di faktor yang tadi eksternal yang tidak bisa kami kendalikan tadi yang sudah saya sampaikan awal, memang itu di luar kendali kami. Jadi setelah ada kejadian seperti itu ya, bagaimana cara kami untuk ini lebih mempercepat pemulihannya gitu biasanya.
4: Oke. Ini mungkin biasa sering sekali, masih sering, cukup sering untuk dilakukan oleh masyarakat umum begitu Pak. Kenapa sebenarnya menebang pohon di dekat tiang listrik itu berbahaya?
7: Ya, yang pertama yang otomatis bisa tersengat ya. Bisa tersengat karena jaringan listrik kami itu kan tidak terlihat. tapi bisa dirasakan ya. Dengan sentuhan-sentuhan pohon tadi bisa tembus sampai bawah ya.
4: Iya juga ya.
7: Bisa menghilangkan nyawa gitulah. Jadi saran dari kami, jika ada pohon-pohon ya yang dimiliki masyarakat yang memang tidak bisa ditebang sendiri, ya bolehlah untuk menyampaikan ke PLN untuk bisa sama-sama kami yang untuk
4: bantu
7: membersihkan ya, atau penebangannya seperti
4: iya,
7: itu
4: iya, iya, iya.
7: Gitu, Pak Kagung.
4: Oke, ini kalau dilihat juga Pak Ali, ini apakah menyentuh tiang listrik ini ya, tadi sudah sempat disampaikan juga ya, kalau misalnya memang kalau ada basah seperti itu kalau misalnya lagi posisi banjir seperti itu.
7: Posisi banjir?
4: Iya, kalau posisi banjir itu seperti apa? Apakah memang kan itu kan kena air begitu Pak Ali ya? Ya. Maksudnya tidak boleh bercentuhan langsung dengan yang namanya kontak listrik seperti itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang mungkin saja lampunya ketika banjir, lampunya masih nyala seperti itu. Sebaiknya apakah memang boleh dimatikan langsung atau seperti apa?
7: Ya, kalau ada kondisi case banjir itu ya, itu sudah masuk di case bencana, otomatis kami dari sistem PLN langsung mematikan. Otomatis gitu ya, supaya tidak jangan sampai ada korban jiwa. Tadi sudah sampai awal, air bisa mengantarkan gitu.
4: Iya, itu poin pentingnya.
7: Poin pentingnya tadi di situ ya. Jadi kami pasti otomatis langsung
4: mengamankan
7: kita punya jaringan gitu.
4: Oke, ini ya karena kalau berbicara soal hal-hal seperti ini kan memang cenderung biasanya masyarakat inginnya, apalagi kalau misalnya banjirnya di sore hari sudah gelap seperti itu, pasti masih membutuhkan cahaya, walaupun tidak peduli sudah belakangnya ini bahayanya seperti apa, yang penting nyaman diri sendiri dulu seperti itu.
7: Yeah.
4: Kalau dari Pak Ali sendiri ingin sampaikan bahaya apa, efek-efek paling berbahaya apa ketika hal-hal itu terjadi seperti itu?
7: Ya, yang paling berbahaya itu kalau di biasa istilah kami ya, fatality tadi ya. Mm-hmm. Bisa menyebabkan meninggal dunia ya, itu yang paling sangat-sangat berbahaya. Yang kedua ya bisa, yang paling agak ringan ya luka bakar gitu. Ringan. Tapi harapan dari kami sih jangan sampai hal-hal gitu terjadi lah. Mm-hmm. Jadi makanya kami selalu beredukasi, terus menjatuhkan edukasi kepada masyarakat yang masih belum memahami bahaya-bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Kami terus menyampaikan untuk itu, salah satunya tadi pembagian brosur-brosur kami ya, ada peduli bahaya listrik. Di situ ada poin-poinnya yang sudah mencakup dari potensi-potensi bahaya yang ada gitu, bahaya di lingkungan ada. Ini apa, lingkungan sekitar dengan gitu penggunaan ya listrik yang ada gitu.
4: Oke, pertanyaannya apakah masyarakat bisa instalasi listrik dengan sendiri begitu, tanpa harus bantuan dari pihak PLN seperti itu?
7: Ya, kalau dari kami sih, kami tidak menyarankan ya. Karena secara kompetensi punya juga, ya harapan kami yang lebih berkompeten. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar ini apa, kendali PLN sendiri. Dari segi instalasinya kan, itu harus ada orang-orang khusus yang mempunyai kompetensi di bagian pemasangan instalasi tersebut. Jadi setelah pemasangan harus aman juga, secara instalasinya juga aman ke depannya gitu. Jadi kami tidak menyarankan lah untuk kalau bisa mencari orang-orang walaupun, yang berkompeten gitu ya.
4: Iya, walaupun orangnya mereka bisa, tapi takutnya kan ketika ada apa-apa, karena kalau sudah terjadi apa-apa pasti larinya ke PLN.
7: Ya betul,
4: walaupun
7: gitu,
4: bikinnya sendiri kan.
7: Benar-benar gitu. Itu yang kami sampaikan, kalau bisa jangan sampai jadi seperti itulah.
4: Iya. Oke, Pak, ini sebenarnya saya mau tanya, MCB itu apa, Pak?
7: MCB itu tuh mini circuit breaker ya, itu salah satu pembatas kami di meteran ya. Di meteran sebagai jika ada hubung arus singkat di bagian instalasi tadi. Jika suatu waktu instalasinya ada bermasalah atau kuslet, nah itu yang jadi pengaman paling pertama di sisi meteran kita. Jadi dia bekerja di situ, jadi sebelum terjadi kebakaran yang lebih lanjut. Jadi dia sudah bekerja terlebih dahulu gitu, secara proteksi kita.
4: Nah, biasanya kan kalau kita berbicara, kalau kita lihat di masyarakat, apalagi kalau musim-musim Natal seperti itu kan ada lampu-lampu listrik-listrik, lampu-lampu jalan seperti itu ya. Pertanyaan adalah apakah kabel yang telanjang seperti itu, biasanya bahasanya seperti itu, apakah kabel yang telanjang itu masih aman digunakan hanya dengan isolasi seperti itu?
7: Ya.
4: Ya, disarankan atau tidak kalau seperti
7: kalau itu? Dari kami sangat tidak menyarankan ya. Memang itu, tapi kita lihat juga dari kualitas kabelnya ya. Nah, tapi semoga jangan pakai kabel yang jelas-jelas harus tidak terisolasi dengan baik, karena itulah sumber dari bahaya listrik itu sendiri. berawal dari isolasi itu, tembus mengenai kita gitu ya.
4: Iya, betul, betul.
7: Jadi kami dari PLN tidak menyarankan,
4: tidak disarankan lah, seperti tidak itu ya. Seperti walaupun itulah. Memang bisa, tapi ya, sebaiknya jangan
7: gitu, gitu. Kayak gitulah.
4: Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan untuk menyambung-nyambung kan ya tidak peduli nih. Yang penting bisa aman ya, saja karena di ini taruh di taruh isolasi saja sudah aman. Hmm. Yang penting nyala.
7: Aman untuk yang pas kerjanya, tiba-tiba yang lewat ini yang buat
4: iya,
7: aman.
4: Iya, yang kena itu.
7: Nah, itu dia Kak Agung.
4: Oke. Nah, ini apakah instalasi itu perlu dicek secara berkala, Pak Ali?
7: Ya, kami menyarankan dari PLN kan namanya suatu apa ya, peralatan ada masanya ya, ada umurnya.
4: Oke.
7: Gitu ya. Kami sarankan untuk pengecekan secara berkala itu minimal 5 tahun sekali lah,
4: 5
7: untuk memastikan
4: tahun sekali.
7: Ya.
4: Oke. Okay.
7: Isolasinya masih baik atau tahanannya masih baik atau tidak,
4: okay,
7: gitu. Jadi kami sarankan untuk berkala itu 5 tahun sekali lah untuk pengecekannya. Untuk dari kabel instalasinya ya Kak ya.
4: Berarti memang disarankan minimal 5 tahun sekali perlu dicek
7: ya
4: instalasinya.
7: Kalau mau lebih cepat juga lebih bagus, lebih tahu memitigasi dari awal gitu ya.
4: Oh, nah, oke. Gitu jadi ya. Jadi patennya dia berapa kali wajibnya untuk melakukan pengecekan instalasinya?
7: Oh ya, ini tadi saya sampaikan bahwa 5 tahun sekali, tapi okay, bisa lebih cepat ya, 3 yeah, tahun,
4: yeah,
7: 2
4: yeah,
7: tahun untuk yeah, kita memastikan gitu.
4: Oke. Berarti memang bebas ya.
7: Nah, kalau kita merasa bahwa oh, kabelnya ini kita lihat kok sudah sering koslet, sering ini berarti harus kita cek-cek lebih sering. Cek. Karena secara kualitas kabel instalasi pun juga berbeda-beda kan.
4: Itu juga berpengaruh?
7: Berpengaruh kan. Namanya okay, beda harga beda kualitas lah seperti itu ya.
4: Ada
7: masyarakat yang tidak memahami seperti itu kan, ini maunya yang penting nyala
4: iya itu ya, tadi
7: gitu kan.
4: yang terpenting dia nyala, dia aman.
7: Tapi kualitasnya ini yang kita lihat gitu.
4: Oke. Nah ini kita kembali ke Pak Peter sendiri, ini sebenarnya bagaimana cara menghubungi PLN jika potensi bahaya listrik atau melaporkan gangguan listrik?
5: Baik, untuk menghubungi PLN mungkin sekarang mungkin semua orang sudah mempunyai handphone ya, bisa langsung menginstal aplikasi PLN Mobile. Dan di aplikasi PLN Mobile juga terdapat menu pengaduan. Itu biasa kalau ada gangguan atau ingin melaporkan pengaduan kepada PLN bisa langsung dari aplikasi PLN Mobile dan petugas bisa langsung ke lokasi.
4: Bisa bawa, berarti memang secara singkatnya sekarang dari PLN sendiri sudah ada mobile-nya seperti
5: siap,
4: itu ya.
5: Betul.
4: Oke. Ini sebenarnya yang dilakukan, upaya yang dilakukan WLTG Flores Barat menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini apa ini, Pak Peter?
5: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari tim unit layanan transmisi Garuda Induk Flores Barat menyongsong hari ulang tahun RI yang ke-81 itu kita sudah melakukan pengecekan berkala terhadap instalasi, transmisi, dan juga gardu induk. Dan juga mungkin dalam minggu-minggu kemarin juga kita sudah melakukan pemangkasan dan juga penebangan-penebangan pohon yang mungkin berpotensi mendekati jaringan listrik. Dan juga kita juga melakukan inspeksi yang sudah menggunakan alat uji biar hasil inspeksi yang kita lakukan itu lebih akurat dan memastikan betul-betul keadaan peralatan-peralatan kita sangat handal dan juga siap untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkitan sampai didistribusikan kepada pelanggan.
4: Sudah dijalankan?
5: Siap, sudah dijalankan. Dan mungkin juga beberapa unit kita juga sudah melakukan gelar pasukan dan peralatan untuk memastikan betul-betul kondisi kesiapan kita untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan juga mungkin kita tahu sendiri kalau di Labuan Bajo juga ada event-event besar yang akan dilaksanakan ya. Dan kita dari unit layanan transmisi dan Garuda Induk Flores Barat betul-betul memastikan agar suplai sistem kelistrikan boleh berlangsung aman dan handal.
4: Ya, apalagi kalau kita lihat Labuan Bajo ini kan memang kota yang di pinggir pantai, seperti masih berkaitan kuat dengan air seperti itu. Dan oke, mungkin boleh kita jeda sesaat, setelah ini kan kita lanjutkan lagi Pak Peter, Pak Ali ya.
5: Siap.
4: Boleh. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan silakan langsung saja ke YouTube RRI Labuan Bajo. Kami jeda sesaat, untuk setelah ini kan kami lanjutkan obrolan kami siang hari ini.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Labuan Bajo siang ini.
4: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Peter dan juga ada Pak Ali di studio RRI Labuan Bajo. Pak Ali, Pak Peter, boleh kita lanjutkan ya obrolan kita siang ya, hari ini?
5: Silakan Kak Gung.
4: Oke, ini mungkin boleh dijawab oleh Pak Ali ya, mungkin ini
5: siap.
4: Sebenarnya tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu seperti apa? Apa tanda-tandanya? Selain mungkin lampunya kedap-kedip begitu?
5: Ya, untuk tanda-tanda yang pertama kita lihat ya, MCB kami itu dari meteran sering lompat sendiri. Itu
4: sudah salah satu tanda. Jeglek sendiri dia.
5: Sendiri okay. Itu sudah salah satu tanda instalasi kita tuh ada yang bermasalah.
4: Oke.
5: Yang kedua tadi, kalau secara kasat mata kita melihat setelah itu kan biasa ada pengecekan nih. Kita biasa menghubungi PLN atau apa pengecekan, pasti kan kami ada akan pengecekan langsung, mengecek bagian mana yang penyebabnya ini.
4: Oke.
5: Nah, jadi baru bisa kita menjelaskan, oh ini bagian ini yang bermasalah gitu biasanya.
4: Oke. Berarti memang tanda-tanda awalnya sudah nanti sudah akan pasti seperti itu
5: ya,
4: gitu ya.
5: Iya, kalau apabila seperti itu.
4: Sering jeglek.
5: Nah, itu berarti ada case instalasi kita lagi masalah.
4: Sering jegleknya ini biasanya kan mungkin banyak salah paham seperti itu. Minimal dia berapa kali selalu jegleknya? Apakah sekali jeglek langsung oh ini harus lapor PLN nih? Atau dia berskala begitu, Pak?
5: Jadi jeglek di sini dalam artian tuh biasanya MCB-nya kembali itu ada dua versi. Yang pertama oscillate ya, karena instalasinya kita bermasalah. Yang kedua tuh kurang daya sebenarnya.
4: Ah itu, takutnya disalahpahamkan seperti itu.
5: Disalahpahami. Jadi pikir jeglek terus nih masalah instalasinya padahal kurang daya biasanya gitu. Lebih jadi biasa kalau tim kami ada laporan seperti itu, kami pengukuran pemakaian maksimal di rumah-rumah itu seperti apa. Kalau memang ternyata kita ukur berlebihan ya berarti itu salah satu faktor ya, kita sarankan untuk menambah daya gitu. Di samping tadi ya jeglek karena korsleting ya gitu ya, hubung singkat tadi.
4: Iya. Tapi memang berarti kalau misalnya ada terjadi hal

0: seperti itu di masyarakat seperti itu wajib setidaknya langsung menghubungi PLN supaya bisa dicek kepastiannya seperti apa begitu ya?
1: Ya benar. Okay. Nah, untuk pengecekan pun sekarang kan kami dari PLN juga sudah dimudahkan ya. Ada aplikasi kami, aplikasi hebat kami ya, PLN Mobile.
0: Jadi apapun
1: bisa lewat situ. Jadi semuanya semakin mudah lewat situ. Urus penggangguan pelanggan atau keluhan atau bahkan mau penyambungan baru atau informasi penambahan daya atau lainnya. Bahkan beli pulsa pun dari
0: bisa
1: situ.
0: Dari situ.
1: Nah, jadi itu aplikasi hebat kami dari PLN. Nanti bisa diakses lewat situ aja. Jadi tidak perlu ke kantor gitu. Jadi langsung tereksekusi.
0: Iya, langsung gitu. Daripada ribet-ribet lagi nanti ya. Ya, takutnya nanti malah bilang daripada ribet lagi begini, enggak usah deh. Malah repot jadinya.
1: Iya, benar. Karena kebanyakan masyarakat masih ada yang menunggu atau menelpon orang-orang kenalannya lah.
0: Sedangkan kami
1: di sistem PLN saat ini harus laporan tuh harus
0: terdata
1: semuanya
0: strukturnya.
1: Gitu. Baru bisa kita proses. Ada kendala jaringan atau apa ya, bolehlah kita hubungi kendalan atau kantor. Tapi kami sarankan harus lewat PLN Mobile gitu. Sekarang sudah seperti itu.
0: Pali Peter, ini kita sudah ada di live YouTube RRI. Mungkin boleh kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan ini. Cukup banyak ya yang memantau kita di YouTube live RRI Labuan Bajo ini ya.
1: Siap.
0: Boleh, ini ada, kita boleh tanyakan. Ini ada pertanyaan dari Alusius Joko. Ini bertanya, selamat siang, izin bertanya buat Pak Ali atau Pak Ramos, prosedur pertama yang dilakukan saat melihat korban tersengat arus listrik itu seperti apa? Apakah memang ketika melihat, biasanya kan kalau orang tersengat arus listrik kan singkat seperti itu, jadi langsung selesai. Nah, apakah pertolongan pertamanya sama seperti menolong korban-korban yang lain seperti itu, langsung bisa disentuh kah atau seperti apa?
2: Izin mungkin saya menjawab dari pertanyaan dari pendengar setia RRI Labuan Bajo. Mungkin ketika kita melihat ada orang yang kesetrum, mungkin ya di rumah lah, yaitu mungkin yang pertama kita lakukan itu jangan langsung mengambil handphone terus foto dan buat status. jangan juga langsung menyentuh korban. Tetapi yang kita lakukan pertama adalah kita pastikan dulu kalau di sekitar korban sudah betul-betul aman atau sudah tidak ada tegangan lagi, tidak ada energi listrik yang mungkin masih ada di sekitar korban tersebut. Kita pastikan dulu kalau sumber listrik sudah terputus. Nah itu kita pastikannya di mana itu? Biasa kita pastikannya kembali ke MCB kalau di rumah ya. Kita langsung ya pastikan dulu MCB-nya masih nyala atau sudah mati. Nah kalau misalkan masih nyala ya kita silakan ya kita matikan dulu dan itu otomatis arus listrik sudah terputus di meteran saja, tidak sampai ke instalasi rumah kita. Nah itu barulah kita bisa melakukan pertolongan pertama pada korban yang kesetrum itu.
0: Kesetrum itu.
2: Betul.
0: Berarti memang matikan dulu arus listriknya. Segalanya. Baru boleh ditangani.
2: Ya pastikan dulu ya aman lah gitu. Jangan sampai saat kita melihat ada korban yang kesetrum ya, karena kita juga mau langsung menolong ya, kita juga kesetrum.
0: Korban selanjutnya. Tapi apakah misalnya ada korban yang tersengat arus listrik, apakah memang di dalam tubuhnya ada tersisa sisa kayak listrik seperti itu paling? Jadi mungkin apakah bisa langsung disentuh begitu, dipegang, digendong seperti itu atau seperti apa?
2: Kalau misalkan korbannya
0: kalau
2: mungkin bisa
0: di luar,
2: langsung
0: di lapangan di luar mungkin begitu.
2: Izin kalau di luar itu biasa amit-amit lah.
0: Tapi
2: biasa langsung kalau waktu di sistem lah, sistem jaringan kita itu mungkin ya biasanya langsung otomatis tegangannya terputus karena di jaringan kita kan di sistem kita lah ada banyak lah peralatan-peralatan proteksi ya, fungsinya sama kayak MCB langsung terputus itu sehingga ya kita bisa mungkin dengan tindakan selanjutnya mungkin kalau mungkin ada orang yang belum paham tentang pertolongan pertama pada kecelakaan itu bisa langsung melarikan ke mungkin puskesmas atau rumah sakit terdekat mengamankan.
0: Berarti secara teknisnya hampir sama begitu ya Pak. Yang terpenting arus listriknya di sekitar itu sudah mati dulu, aman dulu, baru bisa melakukan pertolongan seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya ini buat Pak Ali nih.
1: Siap.
0: Pak Ali, apa inovasi atau program PLN yang mendukung terciptanya budaya keselamatan di era elektrifikasi dan kendaraan listrik yang makin banyak dipakai oleh masyarakat di Labuan Bajo ini, Pak Ali?
1: Oh baik, Agung, ini pertanyaannya bagus sekali dan menarik ya.
0: Iya, ini dari pendengar kita di dari RR Labuan Bajo, ada Pak Valdi Barca ini.
1: Oh ya, ngeri berarti, beda fans Barca. Ah,
0: berarti fans Barca.
1: Fans Barca kayaknya, kelihatan dari namanya gitu ya.
0: Oke, iya.
1: Ya terima kasih ya buat Pak Valdi Barca sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup menarik nih. Yang jadi untuk di era sekarang ya, PLN sedang menghadirkan berbagai inovasi dan juga program ya di era ini, kendaraan listrik maupun era elektrifikasi saat ini ya. Untuk bagaimana mendukung di bagian keselamatan. Nah, mungkin dari saya yang pertama ya, kami dari PLN sedang gencar-gencarnya juga ya, karena mendukung kendaraan listrik yang ada, sedang membangun home charging service, yaitu layanan pemasangan pengisian kendaraan listrik ya untuk di rumah-rumah gitu ya.
0: Tapi
1: untuk di case di Manggarai Barat sini memang belum terlalu banyak juga gitu ya. Karena penggunaan kendaraan listrik juga belum terlalu banyak ya. Jadi harapannya semoga kedepannya bisa meningkat secara penggunaan kendaraan listrik. Terus yang kedua, di sini kita untuk berinovasi untuk melakukan pengembangan dari SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini sudah ada beberapa titik yang sudah kami pasang. Salah satunya di kantor kami di WLP Labuan Bajo ya, depan Samsat. Yang selanjutnya ada di kampung ujung juga, yang di depan Starbucks itu ya, itu juga ada, sudah ada sekitar, dan di Polres juga sudah ada sekitar 4-5 titik ya di kita di Labuan Bajo sini. Terus yang selanjutnya kita untuk inovasi untuk digitalisasi ya, tadi sudah sampaikan melalui aplikasi kami yang
0: canggih,
1: lewat canggih tadi, PLN Mobile ya. Semua bisa lewat genggaman ya untuk untuk pelaporan apapun dan kebutuhan terkait listrik gitu ya. Jadi tanpa ke kantor bisa lewat aplikasi gitu. Terus yang selanjutnya ya, untuk inovasi kami dari bagian K3L sendiri ya, kami juga masif untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi terkait apa itu bahaya listrik. Seperti ini, salah satu ini yang kita sampaikan di Radio RRI, salah satu upaya kami untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan ataupun bahaya listrik kepada masyarakat umum atau bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar kami itu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang inovasi yang
0: dilakukan,
1: kami ingin lakukan lah kedepannya dan sedang berproses seperti itu ya gitu.
0: Oke, baik Pak, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak ya. Siap. Ini bisa disampaikan untuk terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan ataupun ajakan-ajakan untuk masyarakat ataupun pendengar RRI yang lagi memantau kita di siaran siang hari ini. Silakan, boleh dari Pak Ali dulu atau Pak Peter dulu, silakan.
1: Oke, boleh izin dari saya dulu ya. Baik, terima kasih dari Kak Agung ya ini. Untuk pesan-pesan untuk para pendengar RRI dan juga masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, saat ini kita lagi masuk di momen kemerdekaan ya, di mana saat ini cukup euforia pemasangan umbul-umbul maupun pemasangan gapura atau bendera. Jadi harapan dari kami selaku di bagian K3L mengharapkan untuk pemasangannya yang sesuai standar, jangan sampai ada tiang listrik kami atau jaringan listrik yang sudah sangat dekat kita memaksakan untuk ini pemasangannya ya, karena akan berpotensi yang pertama bisa menyengat diri sendiri yang bagian pemasangan, dan yang kedua juga akan mengganggu instalasi jaringan listrik kami. Nah, yang bisa menyebabkan padam di bagian listrik kami dan juga akan berimbas kepada masyarakat luas. Jadi kenapa PLN memadamkan, padahal salah satu case-nya.
0: Itu
1: harapan kami. Nah, di momen kemerdekaan ini kita harus bisa merdeka dari segala-galanya ya.
0: Amin.
1: Jadi
0: itu dia.
1: Merdeka dalam semangat dan juga merdeka untuk mengetahui bagaimana bahaya listrik ataupun manfaat seperti apa yang harus kita gunakan dengan baik gitu.
0: Betul.
1: Ini itu dari saya,
0: Kak Agung. Oke, siap Ali. Dari Pak Peter silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Agung. Dari saya sendiri, listrik mungkin sangat bermanfaat di era saat ini, dan juga listrik dapat menerangi kehidupan kita, namun sangat bahaya jika kita mengabaikan keselamatan dari cara pemanfaatan energi listrik sendiri. Mungkin pesan kepada seluruh masyarakat mendengar saat ini untuk tidak merusak peralatan listrik, tidak beraktivitas di dekat peralatan listrik, dan juga kami menghimbau agar masyarakat segera melaporkan jika melihat potensi-potensi bahaya pada instalasi kelistrikan, baik di jaringan tegangan menengah ataupun jaringan tegangan tinggi, dan juga sama-sama menciptakan kondisi yang aman. Mungkin saya mewakili seluruh tim dari ULTG Flores Barat mengucapkan terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan edukasi bahaya listrik kepada seluruh masyarakat, dan juga terima kasih juga kepada PLN Unit Pelaksana Transmisi Kupang dan juga PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Barat yang telah mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan ini, dan kepada masyarakat Manggarai Barat atau seluruh pendengar RRI di mana saja berada, mungkin mari kita sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan merdeka dari bahaya listrik.
0: Siap. Amin. Terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Mungkin bisa terakhir ini, terakhir sekali bisa disampaikan, entah nanti Pak Ali ataupun Pak Peter boleh menjawab. Kalau misalnya tadi kan bilang kalau ada pengaduan untuk kelistrikan seperti itu bisa langsung ke PLN Mobile seperti itu. Apakah ada satu kontak nomor yang bisa dihubungi? Apa kalau misalnya ada yang tidak punya handphone yang canggih mungkin seperti itu?
1: Oh iya. Mungkin izin dari saya aja menjawab ya, ini bagian pelayanan ya. Jadi di PLN juga ada call center kami yang on call 24 jam ya di PLN. Call center 123 biasanya pakai telepon ke 123 langsung bisa nyambung. Langsung siap. Kalau memang dari PLN Mobile tidak bisa, bisa via itu tadi.
0: Bisa
1: via PLN 123.
0: Siap itu tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo siang ini untuk dialog interaktif siang hari ini pendengar. Baik pendengar, untuk Anda yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita secara full, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Pak Peter dan juga Pak Ali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Hati amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
2: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Top our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta,

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have trophy.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat

0: Ya, yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segalanya lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus hari ini.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
2: itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, itu dia. Sebuah lakukan yang baik tadi. Lepas.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Calak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau apa gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

atas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Saat pria mengucapkan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya, maka artinya saya tanggung dosa-dosanya si Fulana dari orang tuanya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan, dari tidak taat sampai berbuat maksiat, dari tidak menutup aurat hingga meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan si Fulana aku tanggung, dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku. Jika sang pria berhasil, janji Allah adalah surga dan mengumpulkan keluarganya saat di dunia di sana. Jika gagal, Rasulullah SAW bersabda, maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim.

Jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah, pertama, jika ia berkata, berdusta. Yang kedua, jika berjanji, tidak menepati. Ketiga, jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Keempat, jika ia membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tanda munafik itu ada tiga. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59.

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 2026. Unggahan tersebut menggunakan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang disertai narasi seolah-olah pemerintah menjual tiket upacara kepada masyarakat. Faktanya, dilansir dari komdij.go.id, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membayar untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Juri Ardiantoro memastikan pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Pendaftaran dibuka secara terbuka sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk mendaftar. Pendaftaran berlangsung mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 WIB hingga 7 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri tanpa dikenakan biaya apapun. Narasi yang menyebut masyarakat harus membayar tiket untuk mengikuti upacara tidak sesuai dengan informasi resmi pemerintah. Unggahan tersebut hanya memanfaatkan foto konferensi pers Wamensesnek untuk membangun klaim yang menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi mengenai kegiatan kenegaraan melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau membagikannya. Sikap bijak dalam memverifikasi informasi dapat mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Faktanya, pemerintah tidak pernah menjawabkan, kami ulangi, faktanya pemerintah tidak pernah mewajibkan masyarakat membayar untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim pendaftaran upacara di Istana Negara wajib bayar merupakan hoaks. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, Watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan priuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Roposari.

0: dingin kosari. Cara penggunaan untuk dewasa 2 kali sehari 1 cangkir. Sementara untuk tuh anak kecil ini tuh 2 kali sehari 1/2 cangkir.
1: Oh, macet kok juga ya.
2: Sesaat lagi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Kita jumpa lagi di program acara Bincang Budaya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, Indonesia ya dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya, termasuk budaya pangan ya. Dan di setiap daerah terdapat beragam pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, mulai dari umbi-umbian, jagung, sorghum ya, pisang hingga berbagai jenis kacang-kacangan dan hasil hutan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim ya, alih fungsi lahan serta meningkatnya ketergantungan pada pangan tertentu, pangan lokal kembali mendapat perhatian sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat. Lalu bagaimana menjaga agar pangan lokal ini tetap lestari dan juga diminati khususnya oleh generasi muda? Juga apa peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam mengembangkan pangan lokal sebagai bagian dari masa depan bangsa? Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah bersama kita saat ini Ibu Yunina M. Malelak Saduk. Beliau adalah pemerhati dan juga aktivis pangan lokal sekaligus kader Posyandu. Selamat siang, Ibu Yuni.
1: Selamat siang, Kak Antonia. Selamat siang para pendengar semua yang terkasih. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar, Ibu Yuni?
1: Baik.
0: Baik, oke, terima kasih menyempatkan waktu siang hari ini ya bersama Pro 1 RRND di program Bincang Budaya. Baik, Ibu Yuni, sebagai awal kebersamaan kita di program Bincang Budaya siang hari ini, nah bagaimana ya Ibu Yuni memaknai pangan lokal dalam konteks budaya masyarakat Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur, Flores?
1: Baik, terima kasih. Melihat makanan bukan sekedar bahan pengisi perut untuk kenyang atau sumber gizi, melainkan sebagai cermin identitas, sejarah dan sistem nilai. Setiap daerah memiliki cara dalam mencegah atau mengolah, menyajikan dan memaknai makanannya seperti ubi, jagung, sorghum, jewawut, pisang dan sebagainya.
0: Dan ini Ibu Yuni, mengapa juga pangan lokal ini dapat disebut sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan juga dilestarikan?
1: Karena lahir dari proses adaptasi pengetahuan leluhur-leluhur kita dan tradisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Pangan lokal kaya akan nilai gizi yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya daun kelor. Kandungan vitamin di dalam daun kelor itu sangat banyak. Vitamin C itu sangat tinggi dari jeruk, yaitu 7 kali lipat. Dan untuk vitamin A-nya 4 kali lipat dari wortel. Dan 4 kali lipat kalsium itu dari susu. Dan 3 kali lipat potasium atau kalsium dari pisang. Lalu 2 kali lipat protein dari yogurt. Dan 3/4 zat besi daripada bayam. Itu salah satu contoh kecil mengapa perlu kita ini lestarikan budaya pangan lokal itu.
0: Benar. Ya, dan juga bagaimana nih menurut pengalaman Ibu Yuni ya, kondisi pemanfaatan pangan lokal ya di masyarakat saat ini, apakah mulai berkurang atau mungkin justru ya kembali diminati?
1: Menurut pengamatan terkini daripada kami yang turun-turun survei ke lokasi, pengamatan terkini ini bahwa pangan lokal di Indonesia, khususnya di daerah kita itu sudah mulai kembali diminati, terutama di tengah-tengah tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan kelestarian lingkungan tersebut.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu Yuni, kira-kira apa nih, apa saja jenis pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ya di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores ini, seperti apa Ibu Yuni?
1: Contohnya seperti jenis umbi-umbiannya, jagung, pisang, sorghum, jewawut, dan tanaman ini sangat tangguh dan cocok di lahan yang berbatu, apalagi menghadapi iklim kering atau iklim tropis seperti kita di NTT.
0: Iya. Nah, tentunya ya, mengapa nih pangan lokal ini dinilai penting ya dalam mendukung ketahanan pangan, terutama menghadapi perubahan iklim dan juga tantangan ekonomi, Ibu?
1: Karena lebih adaptif terhadap alam setempat, tahan terhadap cuaca buruk dan krisis iklim, terus mengurangi ketergantungannya impor, terus membantu petani kecil di pasar di sekitar kita. Ketahanan pangannya berkolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta itu sebagai kuncinya.
0: Iya. Dan apa juga keunggulan pangan lokal dibandingkan pangan yang bergantung ya pada pasokan dari luar daerah, Ibu?
1: Dipetik itu kalau di pangan lokal itu kita dipetik saat matangnya optimal, dan kesegarannya juga lebih terjaga, terus jejak karbon rendah, serta kontribusinya langsung terhadap ekonomi petani dan ketahanan pangan di daerah.
0: Oke. Dan sebagai kader Posyandu nih, Ibu ya, kira-kira bagaimana nih Ibu melihat manfaat pangan lokal bagi pemenuhan gizi keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak?
1: Kalau pangan lokal untuk keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak itu, yang pertama itu mudah didapat, murah, segarnya tetap ada, kaya akan nutrisi. Terus untuk ibu hamil itu sangat mendukung pertumbuhan janin atau menjaga kesehatan ibu yang biasanya kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari selama dalam masa kandungan dan 730 hari setelah lahir atau dalam masa pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui itu mendapatkan ASI yang sangat berkualitas karena nutrisi kandungan gizi dalam vitamin dalam pangan lokal itu sangat-sangat tinggi sekali, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan.
0: Oke. Nah, apakah terdapat juga contoh nyata ya masyarakat yang berhasil memanfaatkan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Ibu Yuni?
1: Adanya demi untuk apa namanya? Konteks nyata itu ya. Untuk konteks nyata itu kita ada bagian kelompok-kelompok itu diberikan pelatihan, diberikan pelatihan untuk bisa mengolah bahan pangan lokal itu menjadi sesuatu yang nilai jualnya sangat tinggi.
0: Oke.
1: Dan inovasi-inovasi produk itu atau kekinian dikreasikan menu-menunya pangan lokal itu seperti ubi menjadi camilan modern yang disukai para remaja, edukasi kreatif, libatkan influencer, ada anak-anak muda ini untuk memperkenalkan kuliner tradisional ke dalam gaya hidup modern agar pangan lokal tampak menarik.
0: Nah, kalau untuk saat ini ya pasti ada tantangan. Menurut Ibu nih, apa ya menjadi tantangan terbesar dalam melestarikan budaya konsumsi pangan lokal ya saat ini?
1: Tantangan ya. Adanya dominasi pola makan modern, terus inovasi visualisasinya yang kurang menarik, serta minimnya promosi.
0: Itu yang menjadi tantangan Ibu ya?
1: Ya, menjadi tantangan.
0: Nah, kalau begitu,
1: karena anak-anak zaman sekarang ini lebih suka makanan-makanan modern. Misalnya ada ciptakan kreasi menu baru yang bukan pangan lokal, itu sangat-sangat menarik sekali. Tapi karena pangan lokal ini minimnya kita kurang berpromosi, Pak. Kurang promosikan. Dan kita tidak mempunyai, tidak ada inovasi yang membuat bekal pangan lokal itu menarik.
0: Kalau begitu menurut Ibu promosi ini seperti apa nih biar anak-anak generasi muda ini minat ya dengan pangan lokal?
1: Ya misalnya kayak camilan, kita membuat camilan dari ubi-ubian. Contoh keripik ubi ungu atau kudap camilan dari kelor, seperti itu, seperti mistiknya, stiknya, lalu kue kering dari sorghum, dari jewawu, camilan-camilan seperti itu. Itu yang perlu generasi muda itu mengetahui bahwa lewat pangan lokal ini bisa, kita bisa membuat jadi camilan yang modern, dan itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi ketika kita mempromosikan itu.
0: Iya, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menumbuhkan minat generasi muda agar bangga ya mengonsumsi pangan lokal?
1: Itu seperti tadi saya bilang bahwa kita menghimpun mereka, kita memberikan edukasi kepada mereka, mm-hmm. sehingga mereka berminat untuk mengolah pangan lokal itu mm-hmm. menjadi makanan atau camilan yang sangat berguna dan sangat modern dan mempunyai menjelaskan bahwa mempunyai nilai gizi yang baik.
0: Oke. Nah, menurut Anda apa yang menjadi peran pemerintah, sekolah, komunitas, ya, dan juga keluarga dalam memperkuat gerakan pangan lokal ini?
1: Kalau menurut saya, pemerintah itu sangat berperan penting, mm-hmm. yaitu membuat kebijakan, membuat anggaran dan aturan yang mendukung produksi dan distribusi pangan lokal. Artinya, pemerintah mungkin memberikan pelatihan mm-hmm. kepada para kelompok ibu tani atau kepala kelompok-kelompok ibu rumah tangga maupun generasi muda yang mungkin mereka saat ini belum mendapat pekerjaan, itu perlu. Dan yang kedua, sekolah itu memberikan edukasi kepada anak-anak. Mm-hmm. Mereka memberikan edukasi kepada anak bahwa inilah contoh pangan lokal yang ada, bisa dibuat seperti macam, bisa dibuat camilan dan makanan atau ini kudapan. Bahkan kita bisa menjelaskan bahwa nilai gizi dari pangan lokal pangan lokal A dan B nilai gizinya sangat tinggi dan bisa dijual. Dengan itu maka bisa membantu, misalnya kita mengedukasi kepada anak sekolah atau orang yang, anak-anak muda yang belum bekerja, bisa membuat camilan itu dan bisa menghasilkan uang, istilahnya bisa mencari uang khusus sendiri tanpa meminta kepada orang tua.
0: Baik.
1: Terus komunitas itu menggerakkan aksi nyata di masyarakat dan keluarga, membiasakan kalau komunitas itu menggerakkan aksi nyata di masyarakat, lalu keluarga itu membiasakan konsum.
0: Oke. Ya baik. Ya, nah jika tentunya ya Ibu Yuni, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat ya, dan apa yang ingin Ibu sampaikan agar pangan lokal ini tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik, terima kasih lewat bincang-bincang budaya pada siang hari ini. Saya minta supaya mari Bapak Ibu, Kakak Ade, Bapak Saudara terkasih, mari kita mengkonsumsi pangan lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan kelor yang ada di sekitaran kita. Itu karena apa? Masih dalam keadaan yang segar, belum kena yang namanya karbon, dan kaya akan nutrisi gizi yang seimbang, bahkan mudah terjangkau dan sangat aman. Karena tadi di dalam itu ada yang dikenal dengan menu B2SA, artinya beragam, bergizi, seimbang, sehat dan aman. Nah, ini yang tadi saya bilang kepada himbau kepada pemari kita konsumsi makanan atau pangan lokal ini karena dia kaya akan nutrisi gizi seimbang, terjangkau, sehat dan aman. Maksudnya aman itu dia tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pengawet yang lainnya. Karena jangan kita mengkonsumsi pangan lokal ini merupakan satu langkah yang tidak hanya kita menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit, tapi juga kita melestarikan budaya pangan lokal serta mendukung ekonomi pertanian di daerah kita tercinta, Nusa Indah Toleransi.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuni atas waktunya siang hari ini bersama kami Pro 1 RRND dalam program Bincang Budaya. Ya, selamat siang dan salam sukses selalu.
1: Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, pendengar ya, demikian perbincangan kami siang hari ini di program Bincang beri program ya. Ya, Bincang Budaya. Tentunya kita belajar bahwa pangan lokal bukan sekedar sumber makanan, tetapi juga identitas budaya, kekayaan hayati, dan juga modal penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di masa depan. Nah, melestarikan pangan lokal berarti menjaga warisan leluhur sekaligus membangun masa depan yang lebih sehat, ya, mandiri, dan berkelanjutan. Semoga saja perbincangan kita ya siang ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih mengenal, mencintai, dan juga mengonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dona Nia ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pamit undur diri. dalam program Bincang Budaya. Salam budaya, salam sehat, dan sampai jumpa di perbincangan Bincang Budaya edisi selanjutnya.

0: Lama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujata juga.
3: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari, mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liang Dara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gaplek yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperikan setengah jam, dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.

0: kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.
1: We dedicate this song special for
2: everybody in the Kajang tonight. Pai suka saya.
3: Oh ya.
2: Gerasa saya.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Belasan desa di Flores Timur kini kehilangan akses jaringan telekomunikasi atau blank spot, dan kondisi tersebut akibat dari base Transceiver Station atau BTS tidak lagi beroperasi. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nora. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
3: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten ND, pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati ND dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Valentinus menegaskan, seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain, beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam perak Rp50.000.
4: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang bahan pokok pangan ini harganya lebih rendah, itu ada selisih lah di harga dengan harga yang dilakukan di pasar.
2: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Belasan desa di Flores Timur kini kehilangan akses jaringan telekomunikasi atau blank spot. Laporan Rama Suci.
5: Sebanyak 12 desa di Kabupaten Flores Timur kini mengalami kondisi blank spot atau tidak memiliki akses jaringan telekomunikasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencatat 5 desa tanpa sinyal. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah base transceiver station atau BTS berhenti beroperasi akibat pemutusan kerjasama antara Bakti Komdigi dengan penyedia layanan telekomunikasi pihak ketiga. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban mengatakan, bertambahnya wilayah blank spot merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mempengaruhi operasional BTS di sejumlah desa.
6: Karena efisiensi di tingkat pusat ya, jadi kerjasama dengan pihak ketiga itu sepertinya diberhentikan sehingga akibatnya teman-teman mitra mereka melakukan pemutusan.
5: Sebelumnya 5 desa yang telah berstatus blank spot sejak tahun 2025 yakni Desa Watan Hura 1 di Kecamatan Titehama, Desa Kewewela di Kecamatan Adonara Timur, Desa Gekenderang di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Nawakote di Kecamatan Mulang Gitang, serta Desa Nilek Noheng di Kecamatan Ilebura. Sementara pada tahun 2026 bertambah 7 desa, yakni Desa Puhu, Gelong, Kewelaga, dan Lamawato di Kecamatan Adonara Timur, Desa Tapo Bali di Kecamatan Wotan Ulumado, Desa Kalelu di Kecamatan Solor Timur, Lewotana Ole di Kecamatan Solor Barat. Sylvester mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat melalui instansi terkait. Ia berharap penanganan dapat segera dilakukan agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat kembali berfungsi. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Melibatkan personel Polres Sika bersama jajaran Polsek. Laporan Rovinus Wula.
7: Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tungga mengatakan pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kaju Wulu Kecamatan Magepanda, Pantai Koka Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Menurut Ibda Leonardus, kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Sika Kompol Marcelus Yogo Ambruso SIK. Seluruh personel yang terlibat mengikuti prosesi pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara. Ia menjelaskan pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Leonardus menambahkan momentum menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Polres Sika untuk menjaga masyarakat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kehadiran bendera di ruang-ruang publik juga menjadi pengingat akan nilai perjuangan para pahlawan.
8: Saya Ibda Leonardus Tunga selaku Kasih Humas Polres Sika mewakili Bapak Kapolres Sika. Pada kesempatan ini kami menjelaskan tentang kegiatan Polres Sika dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Polres Sika melaksanakan beberapa kegiatan, yakni pengibaran bendera merah putih di beberapa tempat wisata di Kabupaten Sika, yaitu di Tanjung Kaju Wulu, Kecamatan Magepanda, di Pantai Koka, Kecamatan Paga, selanjutnya di Kecamatan Lela, yaitu di Gereja Tua Sika. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Wakapolres Sika, Bapak Komisaris Polisi Marcelus Yugo Amboro SIK yang diikuti oleh personil Polres Sika dan Polsek Jajaran. Dapat kami jelaskan bahwa tujuan kegiatan pengibaran bendera merah putih ini adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan ini tujuan juga menjadi pesan moral bahwa Polri hadir bukan saja sebagai pelindung, pelaku mengayong dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak semangat nasionalisme yang mampu menyatukan masyarakat melalui lambang dan simbol-simbol negara. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
7: Ia menegaskan Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepolisian juga berupaya menjadi penggerak semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang melibatkan simbol-simbol negara. Kegiatan ini juga membawa pesan moral bahwa Polri hadir untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui penghormatan terhadap lambang negara. Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih berlangsung aman, lancar, dan tertib. Polresika berharap semangat kebangsaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus tumbuh menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Keberadaan jembatan Perintis Garuda di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Agekeo membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut kini menjadi jalur vital yang memperlancar mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses pendidikan. Laporan Ferry Soo.
9: Pasca diresmikan beberapa hari yang lalu, jembatan Perintis Garuda di Desa Keliwatulewa, Kecamatan Maupongo, langsung memberikan manfaat nyata bagi warga di sejumlah desa terpencil. Masyarakat tidak lagi dihantui rasa khawatir saat melintasi sungai, terutama ketika musim hujan. Jembatan lama yang sebelumnya rusak dan membahayakan pengguna, kini telah digantikan dengan infrastruktur yang lebih kokoh sehingga aktivitas sehari-hari dapat berlangsung lebih aman dan lancar. Dengan jembatan yang lebih aman dan layak, distribusi hasil bumi petani menuju pasar juga menjadi lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat jembatan juga dirasakan oleh para pelajar. Salah seorang siswi SMP Negeri 1 Maupongo, Veronica, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya jembatan Perintis Garuda. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilainya telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan. Menurutnya, kini para siswa dapat berangkat ke sekolah tanpa rasa takut maupun cemas saat melintasi jembatan.
10: Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Prabowo Subianto, karena telah membangun jembatan ini sehingga kami dapat pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman. Karena telah membangun jembatan ini, kami sangat berterima kasih karena kami bisa pergi ke sekolah dengan nyaman dan aman. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong kami dan kami bisa berjalan dengan lancar dan pergi ke sekolah.
9: Sementara Komandan Kodim 1625 Ngada, Letkol Infantri Imam Subekti menjelaskan bahwa jembatan Perintis Garuda menjadi penghubung penting bagi sejumlah desa terpencil di Kecamatan Maupongo. Kehadiran jembatan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dengan mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
11: Harapan kami dengan kehadiran jembatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak sekolah terutama, karena mereka dalam transportasi penyeberangan ini kalau banjir sangat berbahaya, sehingga dengan ada jembatan ini sangat menolong adik-adik kita yang akan menempuh pendidikan atau sekolah di sebelah atau di kota kecamatan. Selanjutnya untuk pelaku ekonomi ataupun pelaku usaha, di mana mereka bisa menjual atau membawa hasil buminya mulai dari perkebunan, pertanian untuk ke kota.
9: Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama TNI terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat. Dukungan Presiden Republik Indonesia, jajaran TNI Angkatan Darat, Pangdam 9 Udayana, serta Korem 161 Wirasakti menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana transportasi yang aman, layak, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pelosok Kabupaten Nagekeo. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten ND mengusulkan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimulai lebih pagi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
12: Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan agar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dilaksanakan lebih pagi dari biasanya. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pemantapan panitia HUT RI tingkat Kabupaten Ende yang digelar di aula kantor Bupati Ende Kamis pagi. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengatakan, perubahan waktu pelaksanaan perlu dipertimbangkan karena upacara tahun ini dipusatkan di Stadion Marilonga. Menurutnya, stadion memiliki area yang lebih terbuka dibanding lokasi pelaksanaan sebelumnya, sehingga pelaksanaan upacara pada pagi hari dinilai lebih nyaman bagi peserta.
13: Dan juga kita di rapat ini juga kita sepakati waktu upacara. Ya. upacara. Oleh karena berbeda di lapangan Pancasila ya, Marilonga itu lebih terbuka. Oleh karena itu waktunya kalau bisa kita adakan lebih pagi upacaranya. Ada manfaatnya lebih pagi supaya kita bisa nonton di Istana Negara.
12: Selain membahas waktu pelaksanaan, rapat juga mengevaluasi kesiapan seluruh panitia penyelenggara. Setiap seksi diminta memastikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari ziarah nasional, apel kehormatan, pengibaran, hingga penurunan bendera telah dipersiapkan secara rinci. Pemerintah Kabupaten Ende juga berharap pelaksanaan upacara di Stadion Marilonga dapat berlangsung tertib dan hikmat, sekaligus memberi ruang bagi lebih banyak masyarakat untuk ikut menyaksikan peringatan Hari Kemerdekaan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Sebanyak 41 tim mengikuti turnamen badminton Ende 2026 untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gor Master Arena. Kejuaraan berlangsung selama 4 hari mulai 5 hingga 8 Agustus 2026 dengan melibatkan peserta dari sedaratan Flores dan Lembata. Laporan Su Imam.
14: Turnamen badminton resmi dibuka Wakil Bupati Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes di Gor Master Arena Jalan Patimura Ende Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus Mere mengatakan, turnamen badminton ini menjadi ruang mempererat silaturahmi antar daerah sekaligus memperkuat jaringan pembinaan olahraga bulu tangkis sederatan Flores dan Lembata. Menurutnya, kompetisi juga diharapkan melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Flores dan Lembata serta Provinsi NTT, bahkan Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Dijelaskan, turnamen memiliki makna tersendiri karena mempertemukan atlet dari dua kategori usia, yakni di bawah dan di atas 40 tahun. Perpaduan tersebut diharapkan menghadirkan persaingan sehat sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman antar atlet senior dengan generasi muda berbakat.
15: Turnamen ini memiliki makna yang sangat istimewa karena mempertemukan dua generasi. Para peserta usia 40 tahun ke atas menunjukkan bahwa semangat untuk hidup sehat, berprestasi, dan mengabdi kepada masyarakat tidak pernah mengenal batas usia. Sementara peserta usia 40 tahun ke bawah adalah generasi penerus yang akan membawa nama baik daerah di masa depan. Kami percaya bahwa lapangan pertandingan bukan hanya tempat mencari juara, tetapi juga tempat membangun persaudaraan. Medali hanya dimenangkan oleh beberapa orang, tetapi persahabatan dan persaudaraan dimiliki oleh semua orang.
14: Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati berpesan agar bertanding dengan semangat tinggi serta selalu menjunjung sportivitas sepanjang setiap pertandingan berlangsung. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati keputusan wasit dan menjaga nama baik daerah masing-masing selama mengikuti seluruh rangkaian kejuaraan. Ditambahkan, turnamen badminton ND 2026 diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet sekaligus memperkuat budaya olahraga kompetitif menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Selain menghadirkan persaingan berkualitas, kejuaraan tersebut juga menjadi ajang mempererat persaudaraan antar klub dan antar daerah melalui olahraga bulu tangkis.
1: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Antonia Nona, ucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: bagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Aisyik, adakah yang mau digoyang? Ini biasa kan pertanyaan-pertanyaan kalau mereka yang punya penyanyi dangdut bertanya seperti itu. Sama sore itu kalian dapat dengar, sama berjumpa dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya Armando Abdullah akan menemani Anda selama satu setengah jam ke depan dalam Pro Dangdut.

0: Ada yang mau digoyang? Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di sore hari ini, saya buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 082144511957 dan juga di 082138788786. Sudah ada penelpon kami dan langsung saya terima penelpon yang sudah bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut Terlek kita.
0: Iya, selamat sore juga.
1: Ya, Bang Rian ya?
0: Ini dengan Armando. Ini dengan siapa?
1: Arman.
0: Ini dengan siapa?
1: Dengan Ramla dari
0: Butong. Ramla dari Butong. Oke, silakan Ramla. Mau Ramla mau minta lagu apa dulu?
1: Lagu itu apa namanya? Lagu dari Ike Nurjana tuh. Setulus cintaku.
0: Oke, silakan.
1: Ya.

0: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga. Pendengar Ramla dari Buton Tengah sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Prodangdut ya, sebagai penonton pertama kita. Yang lain silakan bergabung di line telepon dan line WhatsApp yang sudah kami tawarkan untuk Anda. Halo, selamat sore Prodangdut. Selamat sore
2: Karma, kita yang bertanggut kita.
1: Iya, selamat sore juga. Ini dengan Putra Mus ya. Oke, Putra Mus. Apa kabar Putra Mus?
2: Kabarnya baik, Armando.
1: Oke, silakan Putra Mus.
2: Oke, lagunya dari Mansur S. Ramina Ratu Sedunia.
1: Apa? Judulnya apa?
2: Dari Mansur S. Judulnya Ramina Ratu Sedunia.
1: Ramina?
2: Iya, Ramina Ratu Sedunia.
1: Ratu Sedunia dari Mansur S ya.
2: Siap.
1: Oke, silakan.
2: Oke, lagunya yang pertama buat Karmando bareng Kaprater, selamat sore, selamat bertugas. Kebalik buat Ramla tadi, terima kasih apanya. Buat Om Jerry, Om Deva, buat Bung Papi, Opa De Lourdes, buat Bapak Mandak, buat Kak Maxi, Kak Nursia, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada. Di ucapannya selamat sore, salam perdangdut dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Buat Karmando, terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih dan selamat sore juga. Putra Mus di Indatumali ya, ada putramu sudah bergabung ya. Judulnya adalah apa tadi? Setulus ya. Setulus cintaku nanti akan saya putarkan.

0: Oke, Ikem Nurjana sudah saya siapkan. Nanti akan saya putarkan juga untuk Anda. Oke, saya juga ingin menyapa juga untuk Bapak Budi Finmeta di Jalan Jalan Flores ya. Bapak Budi Finmeta di Jalan Flores, juga ada Galuh di Jatim, ada Oma Deva, ada Tete Dinda di Bogor, ada Sari di Banjarmasin, Bapak Syarifuddin di IPI, apa kabar? Kemudian juga ada Bapak Dimas Dinangaroro, Pak Delor di Kalimati, Bung Oris, Prima Jaya, Bung Loris di KWI, kemudian juga ada Bapak Manda juga, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Ada Widya juga di Maumere, ada juga Bunda Ima juga di sana. Tak lupa juga ya, untuk penelpon kita yang udah masuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rumorina Barat.
0: Ibu Erlina?
1: Iya.
0: Ibu Erlina di Rumorina Barat ya. Silakan. Iya. Mau minta lagu apa dulu?
1: Lagu Wakuncar.
0: Wakuncar?
1: Iya.
0: Hai, nanti akan saya putarkan kuncarnya. Silakan, mau lagu ini buat siapa nih?
1: Buat saya punya adik-adik.
0: Apa lagi?
1: Buat saya punya adik Yano bersama istrinya, Jinjo bersama istrinya, Bastian bersama istrinya, Bapak Inggit bersama istrinya, Bapak Gafril bersama istrinya, yang berada di Sumba, di Jakarta. Buat Uma Bule yang sedang tenun, buat Mama Nomi yang sedang beraktivitas, buat Mama Lula, Mama Alfian, adik Lili, adik Egi yang berada di Kulibari, dan semua pendengar Pro Dangdut. Ini dengan siapa tadi?
0: Ini dengan Armando. Ibu Erlina.
1: Oh, Bang Armando.
0: Ya.
1: Buat Bang Armando bersama operatornya.
0: Ya.
1: Salam sejahtera. Semoga selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Erlina. Baik, Ibu Erlina sering-sering gabung ya, biar kita ingat ya, dan bisa kita nyapa juga Ibu Erlina yang ada di Rumorina Barat. Baik, kita ke lagu dulu. Ike Nurjanah dengan Setulus Cintaku. Ini memenuhi permintaan dari Ramlah yang ada di Buton Tengah.

0: akhirnya
1: Kiki Veru Tangoy.
0: Halo?
2: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
1: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Baiklah, masih bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, yang mau bergabung, Anda bisa mengirimkan chat atau voice note di WhatsApp kami ya. WhatsAppnya di 082138788786. Halo. Halo. Halo, terputus. Ya, bisa dicoba lagi. WhatsAppnya di 082138788.

0: Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Iya. Armando.
0: Dengan siapa?
1: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid, Bapak Ingrid bisa agak jauh sedikit tidak dari monitor radionya? Bisa dengarkan suara saya melalui HP yang digunakan kok.
1: Iya.
0: Iya, Bapak Ingrid, apa kabar Bapak Ingrid? Sehat selalu ya.
1: Lagi cerah.
0: Lagi cerah cuacanya ya.
1: Iya.
0: Ya, kabarnya gimana nih Bapak Ingrid?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, keluarga juga sehat ya Bapak Ingrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Ingrid mau minta lagu apa dulu Bapak Ingrid?
1: Lagu ikutan aja.
0: Lagu ikutan, oke. Lagu judul ikutan tidak ada nih judul ikutan. Oke, lanjut.
1: Oke, buat Bang Armando dan berkata utama selamat sore, selamat tugas.
0: Ya.
1: Bunda Ima, Oma Sirio, Opa Glodes, Yanti Gloria, Pati Ulawaru.
0: Ya.
1: Ucapkan selamat sore, terima kasih
0: Armando. Oh itu saja, baik, terima kasih Bapak Ingrid. Untuk Mama Ingrid dan anak Ingrid juga, selamat sore ya. Salam sehat selalu dari kami di studio. Bapak Max yang ada di Indonesia apa kabar? Ada Papi di Bolowaru juga, gimana kabarnya? Semoga dalam waktu dekat bisa gabung ya. Berikutnya yang akan saya putarkan itu adalah Wakuncar, Waktu Kunjung Pacar. Ini dulu lagunya, waktu muncul pertama itu istilah Wakuncar itu tuh diidentikan dengan apa ya, dengan ngapelin seseorang atau jalan-jalan sama doi kayak keliling-keliling kota atau nongkrong di mana gitu di zaman itu ya. Jadi Wakuncar ini nih sama hebohnya kayak lagu TTM itu ya, teman tapi mesra. Oke, dan sudah ada yang bergabung, Bapak Manda. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, Bapak Manda, silakan Bapak Manda.
2: Bapak mau request lagu dari Yus Yunus.
0: Yus Yunus yang mana?
2: Yang selain Sapu Tangan Merah tuh. Karena sakit apa namanya?
0: Oh, nanti akan saya lihat dulu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini ada Gadis Malaysia, ada Kertas Putih, Cinta Dibalas Cinta, Sayang Sama Murni Chania, Kertas Putih sama Eri Susan, Supir Taksi dan Gadis Desa ini ya, sama Iis Dahlia.
2: Sama Eri Susan saja.
0: Sama Eri Susan, Kertas Putih ya judulnya. Baik, silakan kiriman salamnya.
2: Tadi Armando bareng di Bas Musi, selamat tugas dan juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bunda Ima, Emery, Adi Fia, Adi Nano, Bung Markus, Adi Widya, Bung Adelia, Adi Oli, Adi Fia, Bung Jabok, semuanya lima Emery selamat sore. Terus buat Bung Agus di Papua, Silindi Adonara, Bung Amri di Palembang, Adi Pendri di Kupang, Bung Cirli Bu Anawa, terus buat Adi Eta, Adi Endang, Adi Rian di Jawa, Adi Ayu di Dubai. Terus yang di Mapung ada Rehan, Sipri, Bapak Ingrid, terus Mama Oce, ada Zefas, Mam Fimi, ada Yanti, Mam Mas Didi Walawaya, terus Abdul S, warga di Maunura, Mama Pindad Pemali, terus ada Mam Ino Masiko di Pemali, ada Mbak Mas Dindona, ada Nursia di Momba, ada Lordes, Bung Oris, Bung Loris, ada Sionto, Marsa di Waria, Darwin Raureke, Bapak Natalia, terus ada Fatma Bareng, ada Yanti di Tuli-Tuli, ada Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dina di Bogor, terus Bang Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Odoi di Jambi, terus Bang Mama Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nangalesa, Sarifuddin di IP. Tingkatnya buat semua pendengar Prodangdut di mana saja berada, di ucapan selamat sore. Selamat bergabung dengan Bung Armando di Perfektor ini, semoga semakin jaya di udara.
0: Yeah.
2: Buat Bung Armando, selamat tugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda sudah bergabung. Halo, selamat sore. Terputus. Baik, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Sebelum ada yang gabung lagi, kita ke lagu dulu. Yang di request ini Wakuncar ya, tapi tidak disebutkan versinya siapa. Saya pilihkan saja versinya Tuti Wibowo ya, yang justru malah lebih greget daripada versinya si Camelia Malik. Ini menurut saya.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Itulah kolaborasi antara Yus Yunus dan Eri Susan dengan Kertas Putih. Jadi kalau kita melihat pendengar penyanyi dangdut yang era-eranya si Eri Susan ini, cuma Eri Susan nih dan beberapa aja yang masih eksis ya. Jadi yang paling tua itu siapa? Elvi Sukaisih, kemudian juga ada siapa lagi ya yang masih ini, Kamelia Malik yang masih, yang juga masih eksis, Rita Sugiarto juga masih eksis. Untuk penyanyi-penyanyi dangdut sepantaran itu memang sudah jarang sekali ya untuk mengeluarkan single. Tapi kalau untuk off air mungkin masih ada beberapa. Kembali sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dan adalah kita Bung Armando.
0: Iya, ini Bapak Max tadi disapa langsung muncul nih Bapak Max ya.
1: Iya, ini Bapak Maxi, bukan Bapak Max ya.
0: Oh, Bapak Max sama Bapak Maxi beda ya?
1: Tidak, Bapak Max.
0: Beda ya?
1: Aduh, Bung Armando, ada saja. Ah, ini Bapak Maxi dari Indona.
0: Oh, saya berpikirnya sama ini panggilannya Bapak Max, maka saya panggil bapaknya Bapak Max yang ada di Indona.
1: Bagaimana sih ya? Terserah Bung Armando.
0: Oke, sudah. Oke, mau minta lagu apa dulu nih?
1: Mau minta lagu dari Hamdan APP.
0: Yang mana?
1: Judulnya Aku Bukan Dia.
0: Bukan Dia?
1: Aku Bukan Dia, ya.
0: Kalau bukan dia, terus siapa dong?
1: Armando aja.
0: Aku Bukan Dia dari siapa tadi?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Oke. Silakan kiriman salamnya.
1: Salam pertama kali untuk Bu Armando bersama rekan di balik kaca. Salam buat Bapak Manda. Untuk materi Yuli di Dolok, Ayam Trimulawea. Bapak Oce, Mbak Ima di Momere, Bapak Mulawari, Bapak Masa di Mulawari, Bapak Ingrid, Bapak Asongto, Bapak Surfas, Bang Oris, Bapak de Lourdes, sama Bapak Stefanus Pola di Zona Balolo. Itu saja Bung Armando.
0: Itu saja.
1: Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Itu dia, Bapak Max atau Bapak Maxi di Indonesia. Saya selama ini panggilnya Bapak Max, bukan Bapak Maxi. Begitu sebut Bapak Maxi, saya agak-agak nge-lag nih otak saya nih. Agak error tiba-tiba jarum pembacanya tuh kayak, kalau apa namanya, kalau di piringan hitam tuh langsung ada error-error tuh, maju mundur. Oke, saya mulai mengingat-ingat satu persatu ya. Kita ke penelpon lagi di belakangnya Bapak Maxi yang ada di Indonesia. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Sore juga. Ini dan Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Sari.
2: Lagunya Yang Tersayang dari Imam.
0: Yang Tersayang?
2: Iya.
0: Oke. Imamnya Sari juga?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya pertama buat Mas Galuh, buatnya buat Yeri juga, buat Mama Dipa, buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Buat Abang Armando, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di belakangnya Sari, saya sapa dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut acara kita, sore.
0: Oke. Ini dengan Mas Galuh.
1: Iya, Bang. Okay. Ini dengan Bang Rian, kan?
0: Ini salah lagi nih. Lanjut.
1: Maaf.
0: Lanjut deh. Mau minta logo apa dulu?
1: Lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku dari?
1: Dari Irfan kalau. Irfan kalau. Ya, Irfan katanya.
0: Oke. Okay. Kiriman salamnya, silakan.
1: Ya, salamnya buat Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Mm-hmm. Bagi selalu bersama keluarganya. Ada siapa itu? Baramla, ada Mama Diva, Opa Loda, Bang Marcel, Bang Cikri, Bang Hadi, dan semua saja.
0: Oke.
1: Buat yang siap, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat curi.
0: Oke, terima kasih. Untuk Mas Galuh yang ada di Jatim. Juga untuk Oma Seril, apa kabarnya Oma Seril? Semoga Oma Seril sehat ya, bisa gabung-gabung bersama kita. Kemudian juga ada Yeri di Detok Elu, apa kabarnya? Kemudian Mama Hilda di Nanganesa, Bapak Fransi Bomba, ada Abang Jabok juga di Talibura, ada Mama Dava di Jakarta, Bapak Servas di Mauponggo, ada Ida di Mangga Tegar, kemudian juga ada Puja di Bintuni, ada Ati di Maumere. Kemudian juga kita ke lagu dulu kayaknya ya. Setelah ini saya akan balik lagi untuk menerima telepon yang sudah masuk. Hamdan ATT, aku bukan dia. Dari yang diminta sama Bapak Maksir.

0: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emang kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rap, tegak rap.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdut adalah kita.

Itu dia tadi ya, yang tersayang dari Nana Mardiana dan juga Imam S. Arifin. Kita masih setengah jalan ya dari Pro Dangdut di sore hari ini. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, nanti akan ada acara ekonomi digital. Akan saya hadirkan untuk Anda nanti.

0: Dan saya juga ingin menyapa kembali untuk menyapa Putra Tenga ya. Kemudian ada Marcel di Bavaria, kemudian Mama dan Bapak Oce, selamat sore. Kemudian ada siapa lagi? Bapak Nasrul di Ruteng, apa kabarnya? Rehan yang ada di Abu Lobo juga ya, semoga dengar sore ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dudu Hermano.
0: Iya.
1: Dengan nama siapa lagi, boleh kan?
0: Dengan siapa?
1: Dengan nama saya lagi, Maxi.
0: Oh, Bapak Maxi, silakan.
1: Komentar satu lagu lagi, boleh?
0: Kan tadi, oke.
1: Okay. Komentar satu lagu lagi. Heriman sore, judulnya Duka yang Parah.
0: Kami tidak bisa memutarkan lagi lagunya Mansur Ej, kan Mansur Ej sudah diputarin. Lagu yang lain aja.
1: Oh, gitu. Oke, silakan. Dua mana yang atur saja.
0: Lagu yang agak semangat ya. Baik, nanti saya putarkan lagunya ini, Ria Amelia yang Miss Call.
1: Oke.
0: Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore juga.

0: setelah Bapak Maxi. Halo.
1: Selamat sore, muncul lagi Bapak Ingrid.
0: Oh, Bapak Ingrid, silakan Bapak Ingrid.
1: Lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin, oke, silakan. Okay.
1: Terima kasih ya Marno.
0: Oke. Bapak Ingrid sudah bergabung, Mobil dan Bensin ya.

ini lagu permintaan dari Mas Galuh yang ada di Jawa Timur. Ya, ini lagunya dari siapa namanya? Vira Cantika dan juga Irwan Krisdianto. Lagunya ini Irwan kalau tidak salah yang Dangdut Akademi itu kan. Ya, kalau memang bukan ya mohon dimaafkan ya. Oke, lagunya ini kolaborasi sama Vira Cantika. Oke, langsung aja saya mainkan. Tetap bersama dengan Pro 1 RDND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali

punya kenangan sama lagu ini, pendengar? Kalau apa namanya, kata orang itu, lagu itu bisa mengorek-ngorek core memory kita. Biasanya ya, lagu itu tuh bisa mengantarkan kita kepada suatu masa di mana ketika lagu ini Anda dengarkan, ya macam-macam. Misalnya Anda punya kenangan bersama dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, ataupun mungkin masa muda Anda, masa pacaran.

setiap orang tuh punya apa ya, setiap masa itu tuh ada lagu-lagu yang bisa membuat kita mengorek-ngorek kembali memori kita pada zaman itu. Jadi jangan heran kalau misalnya tuh ada lagu yang mengingat akan orang tuanya, biasanya seseorang akan berderai air mata sampai ingus-ingusnya meleleh gitu ya. Terus ada juga yang ketika dengar lagu langsung emosi, kepancing emosinya karena apa? Ingat sama mantannya, woi. Apalagi mantannya udah cakep nikah lagi sama orang, aduh. Itu namanya apa ya? Itu namanya kayak jodoh, menjaga jodoh orang gitu. Nih yang senyum-senyum, yang senyum-senyum simpul tali pramuka nih pasti

Kan Pro 1 RRND di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan Anda. Dan tentunya nanti akan ada lagi malam nanti ada Ruang Rindu di pukul 20 di pukul 22 ya. Kemudian juga nanti besok juga masih ada Pro Dangdut kok. Senin sampai dengan Minggu di jam yang sama di pukul 14.30 menit ya sampai dengan pukul 16 atau setengah 3 sampai dengan jam 4 sore. Cara mendapatkan break sejenak sesaat lagi akan ada Ekonomi Digital. Tetap bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: aku sure ya. Sama sore untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda saat ini mendengarkan Pro 1 RRI ND, apapun aktivitas Anda, kami akan selalu menemani Anda dengan berbagai musik dan informasi untuk Anda. Kami akan menghadirkan untuk Anda ini terkait dengan pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara itu wajib bayar. Benarkah demikian, pendengar? Akan saya hadirkan untuk Anda selengkapnya di Cek Fakta.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib bayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto wakil menteri wakil menteri sekretaris negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI Juri Ardianto memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026 nanti. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 sampai dengan 7 Agustus 2026. Begitu. Nah, ini juga ada informasi yang terkait. Jadi informasi tadi hoax ya, pendengar ya. Ini ada lagi informasi yang cukup membuat geger. Beredar sebuah unggahan di media sosial Thread yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya para pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaimnya menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau olahraga itu tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah divaksin COVID-19 itu mengurangi efektif vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers for Disease Control and Prevention atau CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Jadi pendengar, informasi yang beredar itu ternyata tidak benar ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang.

0: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sore ini sudah agak-agak redup ya, sehingga aktivitas tetap berjalan maksimal untuk Anda. Apapun aktivitas Anda di sore hari ini, semoga lancar, rezekinya juga makin banyak ya. Dan yang penting tetap giat berusaha, karena rezeki itu akan datang kalau kita berusaha. Tidak ada rezeki yang jatuh dari langit ya. Jadi durian runtuh itu tuh hanya sebuah istilah, tapi kalau kita tidak berusaha ya tidak akan dapat apa-apa ya. Kita cuma dapat angin kosong. Baik mendengar, untuk Anda yang mendengarkan Prosatu RRND kita di ekonomi digital sore hari ini, pendengar, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing. Tidak lagi hanya mengandalkan pasar tradisional, pendengar. Produk lokal kini dapat dipromosikan dan dipasarkan hingga keluar daerah, bahkan pasar global. Lalu, sejauh mana UMKM di Kabupaten Ende telah memanfaatkan peluang digitalisasi ini? Apa tantangan dan strategi yang perlu dilakukan agar UMKM lokal ini mampu naik kelas, pendengar? Baik, kita akan mengobrol dengan Dr. Mansyur Abdul Hamid SE, Abdul Hamid SEMM, beliau adalah dosen Magister Manajemen Pasca Sarjana Uniflor, dan beliau saat ini berada di Jogja. Saya sudah terhubung dengan beliau, saya akan kontak dulu. Halo, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Armando, selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Pak Mansur, apa kabar sore hari ini?
1: Ya, kabar saya baik dan masih baik sampai saat ini.
0: Oke, ini posisinya sekarang lagi di luar kota ya, Bang ya?
1: Iya, lagi di luar kota.
0: Oke. Baik, ini terkait dengan topik kita sore hari ini. Nah, dari perspektif seorang akademisi ini, bagaimana nih Pak Mansur melihat perkembangan transformasi digital UMKM di Kabupaten Ende saat ini? Udah makin maju kah atau bahkan mungkin makin mundur kah? Bagaimana dengan anak-anak muda ini terkait dengan UMKM sekarang nih?
1: Oke, baik, terima kasih banyak Armando, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kalau dari beberapa dari konsep pertanyaan yang diberikan pada saya, bahwa kira-kira apa transformasi digital sudah dilakukan secara kondusif yang terjadi di Kabupaten Ende, mungkin saya bisa menjabarkan beberapa hal. Pertama, poin-poin penting yang perlu dijadi warning buat pelaku UKM itu sendiri ya. Yeah. Pertama, kalau saya melihat dari sisi transformasi digital ya, ada dinamika positif, tren perkembangan yang cukup baik. Mm-mm. Adopsi inovasi teknologi itu sebagai penggerak pertumbuhan tuh di berbagai kajian, beberapa riset itu menunjukkan bahwa inovasi teknologi memegang peranan krusial terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Ende. Yeah. Pemanfaatan internet dan media sosial terbukti berkontribusi nyata dalam perluas jangkauan pasar yang mulanya bersifat konvensional dan lokal menjadi ke basis digital. Dan potensi unggulan berbasis budaya itu menjadi faktor kekuatan kunci yang memiliki ciri khas, okay, yang bernilai estetika dan budaya tinggi, sehingga dapat muka peluang pasar bagi perajin-perajin atau misalnya tenun ikat, itu contoh aja. Bisa melakukan digitalisasi ekspor melalui branding digital yang tepat, produk lokal yang dapat menembus harus berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Saat beraktif inkubator bisnis dan lembaga ya. Kalau dilihat kehadiran wadah pembinaan seperti rumah BMN, ND, binaan PLN, serta program pendampingan dari lembaga keuangan dan perguruan tinggi telah membantu pilihan UMKM untuk mulai melangkah melalui tahapan go modern, go digital, go online, hingga go global. Dan ada tantangan lain juga ya, tantangan kritis yang masih dihadapi adalah kesenjangan literasi digital dan digital mindset. Sebagian besar pelaku UMKM di ND itu, khususnya usaha mikro tradisional, masih memandang teknologi sekedar sebagai alat komunikasi. Yeah. Instrumen strategis untuk efisiensi bisnis ya, pembukuan digital dan analisis pasar. Yeah. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, meskipun secara penetrasi internetnya terus meluas, isu pemerataan kualitas jaringan, stabilitas sinyal, serta biaya akses teknologi yang relatif tinggi di beberapa wilayah kabupaten di bagian-bagian daerah pinggiran kota, itu menjadi hambatan sehari-hari bagi pelaku usaha itu sendiri. Okay. Dan juga ada standarisasi dan kesiapan rantai pasok ya, atau supply chain Digitalisasi pemasaran juga menuntut konsistensi kualitas produk, kapasitas produksi yang memadai, serta pemenuhan standar legalitas seperti kemasan yang baik, izin dari BP POM. Itu banyak UKM yang sudah masuk arah kerana online, namun kerap terkendala ketika harus memenuhi permintaan dalam skala besar akibat manajemen produksi yang masih konvensional ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ada beberapa arah rekomendasi akademik ke depan ya. Pertama adalah format secara seremonial agar transformasi digital itu tidak jalan di tempat atau sekedar formalitas, ada beberapa langkah strategi yang dilakukan. Pertama, penampingannya berkelanjutan ya, sustainable ya. Pelatihan sekali jalan, one off training kurang efektif karena UMKM itu sebenarnya memerlukan fasilitator atau pendamping lokal yang mendampingi secara berkala mulai dari pembuatan konten, mengelola marketplace sehingga pencatatan keuangan sederhana. Itu perlu dilakukan berulang-ulang. Terus penguatan ekosistem kolaborasi ya. Triple helix sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan media swasta harus dieratkan, terintegrasi secara baik. Dan akademisi siap dilibatkan dalam riset pasar, pendampingan, literasi keuangan digital, serta perancangan strategi merek, branding, produk lokal khas ND agar memiliki daya saing tinggi di pasar digital luas. Saya ambil contoh itu adalah ada salah satu Universitas Lawrence memiliki beberapa mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Bank Indonesia. Mereka sebenarnya kan adalah duta Bank Indonesia yang memberikan kampanye, memberikan literasi kepada masyarakat untuk penggunaan pembayaran digital, melepaskan diri dari konvensional yang secara pegang uang fisik tapi ke arah lebih ke uang non fisik. Jadi tidak perlu, karena itu membantu masyarakat itu sendiri untuk bisa menjadi duta kampanye atau bisa menjadi mediasi untuk membantu UKM-UKM tadi dalam mentransformasi dari ke konvensional ke arah digital. Kalau menurut pandangan saya seperti itu.
0: Oke. Ini Pak Mansur, ini terus yang menurut sepenglihatan Pak Mansur nih, bagaimana minat-minat dari anak muda untuk beralih dari yang dulunya mengejar untuk menjadi seorang ASN ya? Apakah mereka sekarang nih udah benar-benar menuju ke untuk menjadi seorang UMKM yang pelaku yang sebenarnya?
1: Oke, coba agak terputus, coba ulang lagi.
0: Oke, gini, ini menurut pengamatan dari Pak Mansur nih, apakah anak-anak muda sekarang nih lebih banyak tertarik ke untuk menjadi seorang pelaku UMKM?
1: Ya, kalau dilihat secara real, memang tergantung ya. Sebenarnya kan kalau bagaimana sih peran generasi muda itu sendiri dalam membantu UKM tradisional beradaptasi dengan teknologi digital. Ada beberapa generasi muda yang saat ini ada di NTT juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu UKM tradisional untuk beradaptasi secara cepat. Mereka menjadi penghubung antara pengalaman dan keahlian tradisional yang dimiliki pelaku usaha dan pengetahuan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan pasar. Peran pertama adalah membantu membuat dan mengelola media sosial. Generasi muda dapat memotret produk, membuat video, menulis deskripsi, mengunggah konten secara rutin, serta mempromosikan produk melalui Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan marketplace dengan cara berulang-ulang. Beberapa media yang bisa dilakukan itu adalah generasi muda membentuk komunitas sebenarnya kan. Salah satu kekuatan adalah bentuk komunitas, komunitas pemerhati UKM. Sehingga ada kontribusi nyata dari anak muda itu sendiri terhadap proses perkembangan UKM itu sendiri. Nah, produk tradisional seperti tenun, kopi, mente, makanan olahan, dan kerajinan dapat dikenal oleh konsumen yang lebih luas karena mereka membentuk komunitas-komunitas tadi. Nah, kalau kekuatan komunitas ini menjadi faktor kunci, dampaknya adalah proses perubahan yang terjadi pada pelaku UKM juga akan makin baik. Karena apa yang ditawarkan dan apa yang bergerak. Jadi, orang-orang muda tadi bergerak lebih cepat, terus UKM-UKM tadi bergerak, tahu arah dan prosesnya seperti apa.
0: Okay.
1: Nah, peran kedua dari anak muda itu sendiri adalah membantu membangun citra dan merek produk. Generasi muda dapat mengemas cerita mengenai sejarah. Ada juga storytelling, pembuatan tapi nilai budaya dan keunikan produk dalam bentuk konten yang menarik untuk tenun ND misalnya. Mereka dapat menjelaskan mana motif, proses pewarnaan, serta keterampilan pengrajin, sehingga produk memiliki nilai tambah di mata konsumen nasional maupun internasional. Selain itu juga, generasi muda dapat membantu UKM menggunakan marketplace, pembayaran digital, yang aplikasi pencatatan keuangan dan sistem pengelolaan stok. Mereka juga dapat mengajarkan cara menerima pesanan, membalas pesan pelanggan, mengelola ulasan penghitungan biaya pengiriman, dan pemantau penjualan secara lebih teratur. Okay. Sebenarnya kalau kalau dilihat sih, sebenarnya kan peran krusial, yaitu pertama itu mengelola media sosial, membuat foto dan media produk, membangun branding, mengelola marketplace, mengajarkan pembayaran digital, membantu pencatatan keuangan, menganalisa perilaku konsumen, dan menjadi pendamping digital. Sebenarnya anak muda lebih cepat bergerak karena mereka tahu proses apa yang mesti dilakukan. Komunitas-komunitas ini membangun kultur terkecil dari satu wilayah, sehingga misalnya kan satu RT atau satu lingkungan kelurahan bisa membentuk komunitas sendiri. Nah, komunitas itu memiliki peran media yang membantu media mengupgrade informasi di media sosial secara kontinu dan dilakukan resonance berulang-ulang, pasti orang akan tahu. Saya ngambil contoh ya, beberapa pelaku usaha di NDF dulu ada kafe yang ada di pinggir, di atas gedung, terus di pinggir pantai, dan dia bisa bisa melihat satu malam orang mengupload itu, dan besoknya sudah berbondong-bondong orang menuju ke pelaku UKM tadi dan usaha jasa kuliner tadi, dan bisa berkembang cukup banyak. Hal ini memberi dampak yang sangat positif karena ada integrasi secara langsung antara pelaku UKM itu sendiri sebagai orang yang bergerak memproses dalam satu sistem dan subsistem pendukungnya. Di sisi yang lain adalah orang lain yang menggerakkan. Nah, sebenarnya fungsinya dari pemerintah adalah memberikan keluasaan kepada generasi muda itu dalam menyediakan infrastruktur atau memberikan langkah konkret seperti membuat regulasi yang membantu generasi muda tadi bergerak lebih pasti, karena mereka bermain di level yang bukan secara face to face tapi bergerak di dunia internet. Tentu juga mereka butuh yang dukungan subsistem dari pemerintah bentuk regulasi, memberikan proteksi terhadap aktor-aktor tadi, orang muda yang bisa lebih bergerak, lebih aktif, mensupport bikin event-event tertentu yang kadang-kadang yang tidak bisa disiapkan oleh sistem tadi. Jadi pemerintah berfungsi untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada generasi muda tadi yang memiliki fungsi bikin event-event yang bisa berskala nasional atau bisa juga berskala lokal, tapi bentuknya lebih ke acara konten media sosial yang bisa dilakukan secara berulang-ulang. Tentu ini memberi efek yang sangat positif terhadap proses perubahan pelaku UKM di daerah, kalau pandangan saya sih seperti itu.
0: Jadi intinya adalah bahwa apapun produk yang dijual, yang akan ditawarkan ya, berarti kita harus merebranding dulu gitu ya. Kita harus rebranding dulu. Karena nanti biarlah nanti kalaupun misalnya dia rebranding itu adalah kuliner gitu, biarlah dia rebranding berulang-ulang mau sampai orang muntah juga itu tidak masalah. Itu nanti pasti orang-orang akan datang dengan sendirinya. Soal rasa ya itu nanti yang akan berbicara ya, akan memanggil pelanggan kembali. Seperti itu ya. Kita branding gitu ya.
1: Iya. Iya, kontennya agak berbeda ya. Kalau kita orang sudah ada beberapa unit usaha atau UKM itu yang memang sudah dikenal, tetapi orang tidak tahu seperti apa gitu. Bisa saja misalnya review dari para konsumen yang menggunakan itu terus terupload ke media sosial, bentuknya Instagram, TikTok atau media sosial yang lain, tentu memiliki efek yang cukup signifikan terhadap proses perubahan yang terjadi dalam lini yang sangat besar dan luas. Nah, bagaimana branding itu bisa terkenal, bagaimana branding itu bisa menjadi dibuat resonance berulang-ulang, terus bisa membangun image yang baik di benak konsumen, tergantung kesiapan dari pelaku UKM itu sendiri sebenarnya. Kalau pelaku UKM ini kalah dalam persiapan, misalnya kan walaupun di rebranding berulang-ulang, tetapi sisi yang lain adalah apa yang terjadi di pelaku UKM itu tidak menyiapkan sesuai yang diharapkan. Artinya kan begini, pada saat seseorang atau pelaku bisnis itu atau aktor-aktor yang berperan merebranding produk ataupun komunitas tadi sudah menjual begitu banyak di media sosial, tapi pelaku-pelaku UKM itu tidak siap, artinya kan ekspektasi mereka, ekspektasi publik itu terhadap apa yang mereka brandingkan itu tidak sesuai, itu menjadi dampak yang sangat buruk dan itu menjadi fatal gitu kalau tidak segera diperbaiki. Dan kalaupun sebenarnya itu di rebranding atau anak muda itu bersedia dan komunitas-komunitas itu bergerak bersama, tapi di satu sisi yang lain ekosistem yang membentuk branding tadi juga harus siap secara servisnya benar-benar excellent, dan apa yang menjadi faktor kunci dalam proses pengelolaan di dalam juga manajemennya juga harus benar-benar baik, dan pada saat servis itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk bisa ditonjolkan dalam branding tadi. Nah, saya yakin pasti bisa akan bergerak baik. Tapi sisi yang lain, kadang-kadang habit yang terjadi di kabupaten atau beberapa habit muncul itu masyarakat cepat jenuh terhadap sebuah branding itu, atau cepat jenuh sebuah terhadap satu usaha atau UKM tadi yang menyiapkan itu, karena dalam sebuah ekosistem sebuah usaha tadi butuh yang namanya inovasi yang continue, inovasi yang sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak ada, mungkin orang datang ke situ bukan hanya makan atau minum, tetapi dia butuh view yang bagus untuk bisa, karena rata-rata generasi Z dan generasi Alpha ini kan lebih suka mengeksploitasi informasi berdasarkan view yang dia lihat. Nah, pada saat proses itu terjadi, dia harus bisa menjelaskan kepada orang bahwa view ini menjadi sebuah kekuatan. Dia tampil narsis di hadapan begitu banyak, terus dia bisa menceritakan, okay, kami ada di suatu tempat di sini. Nah, sisi yang lain juga akan membuat konsumen lain penasaran, sehingga kekuatan terbesar dari UKM itu sendiri adalah inovasi dan terobosan dari continuous secara berulang-ulang melakukan perubahan, yang kreativitas yang terus tumbuh dan berkembang. Kalau tidak kreatif, tentu otomatis orang akan tinggalkan, karena digital ekonomi itu bergerak sangat agility, sangat lincah kemana-mana. Dan ini menjadi kekuatan terbesar bagaimana pelaku UKM di Kabupaten Ende ini harus lebih peka melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, seperti itu.
0: Oke, ini terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sampai di situ dulu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat pelaku UMKM di ND ini makin maju? Karena ada seorang rekan saya, kebetulan tadi dari pernyataannya Pak Mansur tiba-tiba core memory saya ini terkorek nih, gara-gara ada seorang pelaku UMKM yang dia mengeluh merasa bahwa dia ini berdarah-darah lah untuk membangun usahanya sendiri. Kemudian tiba-tiba ketika usahanya maju, nah pemerintah datang untuk menagih pajak gitulah. Dan itu ini adalah sebuah keluhan. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apa yang harus dilakukan pemerintah gitu?
1: Okay, sebenarnya sisi yang agak pemerintah sebenarnya dalam kondisi yang dilematis ya. Satu sisi bahwa kebijakan pusat keberpihakan yang sangat rendah budgetnya terhadap proses perubahan terjadi di daerah. Ini menjadi faktor kunci, dan semua orang juga tahu dan terupgrade informasi itu setiap hari di media sosial. Nah, dari perspektif akademisi, strategi yang paling realistis dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital itu sendiri, terus bagaimana mereka bisa bergerak lebih cepat, pertama membangun literasi dulu gitu kepada masyarakat atau pelaku UKM itu sendiri. Mereka bahwa benefit yang didapat oleh pelaku UKM adalah A, B, C, sampai Z. Nah, terus sisi yang lain, kita mensupport harus bisa menjelaskan. Nah, memang sih pada dasarnya pelaku UKM itu dalam proses awal tidak mendapatkan respon yang sangat baik. Tapi setelah berkembang dan besar, tentu dikeroki informasi harus membayar tuntutan sekian-sekian. Nah, ini sebenarnya bisa dinegosiasikan. Pertama yang dilakukan adalah pemerintah membuka keran yang cukup besar, membangun afiliasi dengan baik dengan pihak perbankan untuk memberi kemudahan akses kepada mereka. Misalnya pajak, minta maaf, misalnya kan akses pada lembaga keuangan yang cukup cepat, penyediaan infrastruktur pendukung, misalnya ada pelatihan diberikan. Jadi tidak hanya menuntut pelaku UKM tadi harus membayar sekian persen, tetapi memberikan ruang kepada UKM itu berdiskusi, membangun pemikiran. Ini memang kerja keras ya. Karena kebijakan pemerintah sekarang juga dengan anggaran yang cukup terbatas, tapi dituntut harus lebih berkembang, lebih pesat, otomatis kelabakan juga dari pemerintah daerah. Saya tidak memihak pemerintah daerah atau memihak UKM, tapi dari sisi itu juga kita bisa melihat bahwa pemerintah sudah bekerja secara maksimal, tetapi cuman caranya yang mungkin lebih santun, lebih memberi ruang kepada semua pelaku UKM tadi berbenah dengan membangun literasi bersama, supaya mereka paham apa sih nilai tambah dari kami membayar pajak. Oh, kalaupun sebenarnya kan dia membayar pajak itu harusnya dibebankan pada pelaku, konsumen yang membayar. Nah, kalau di kota-kota besar sih sudah tahu dia ada struk yang dia bisa baca, dia berapa yang dia terima, pemerintah terima berapa, dibebankan pada siapa. Tapi pemerintah tidak lagi memungut pajak dalam bentuk yang lain, tapi bentuknya sudah tersedia di situ dan mereka sudah tahu. Dan konsumen itu juga berpengaruh besar ya, karena apalagi kota kabupaten itu berpengaruh sangat besar karena perputaran ekonomi yang cukup tidak terlalu bagus, tapi mereka dituntut harus semaksimal mungkin memberikan ruang kepada pelaku UKM untuk dibuat validasi semua kebijakan-kebijakan itu. Tentu butuh kerja keras membangun literasi, terus kampanye, dan terus diberi pemahaman bersama, karena tidak gampang tentu, karena semua orang pelaku usaha kan tidak merasa dia sense terhadap semua kebijakan tersebut. Nah, bagaimana kebijakan itu menjadi realistis dan bisa diterima oleh masyarakat, tentu dia harus bisa memberikan ruang kepada pelaku UKM sebesar-besarnya untuk bertanya secara detail apa benefit, apa yang dia dapat, dan apa yang dia terima nanti kalau saya memiliki dampak seperti itu, dan apa risikonya terhadap usaha mereka. Nah, kalau saya melihat dari yang lain juga pemerintah juga perlu strategi. Pertama adalah melakukan pemetaan tingkat kesiapan digital UKM itu sendiri. Jadi kalau memang mereka mau pasang, pemerintah perlu mengetahui UKM yang mana yang perlu menggunakan telepon pintar, mana yang sudah memiliki media sosial, mana yang telah berjualan melalui marketplace, dan mana yang sudah menggunakan bayaran serta pembukuan digital. Pemetaan itu menjadi faktor penting agar program bantuan itu nanti tidak disamaratakan. Jadi pemerintah juga harus punya database yang sangat valid. Karena saya lihat ya ada beberapa instansi ada perbedaan database masing-masing. Ini menjadi kalau kita merujuk pada data BPS okay, gitu. Cuma data BPS itu kan kalau dilihat beberapa konsep itu kan ada perubahan naiknya berapa digit. Hampir setiap tahun hampir mirip gitu, mendekati tidak dengan akumulasi inflasi sekian persen, asumsinya sekian persen, ini menjadi faktor kunci. Tapi bagaimana pemerintah itu memberi ruang kepada pelaku UKM tadi untuk menerima semua informasi secara detail. Jadi kalau seperti pertanyaan tadi, yang pelaku UKM merasa bahwa dia dirugikan, rasio tiba-tiba datang nongol dari pemerintah menerapkan ini itu bla bla bla bla segala macam. Tapi tidak diberi ruang kampanye. Seharusnya kan diberi ruang, pemerintah membuka ruang kepada pelaku UKM tadi untuk menjelaskan apa sih nilai dari apa yang akan dibuat aturan. Okay. Benefit buat mereka apa? Dampaknya nanti ke depan bagaimana? Terus terlink informasinya ke pajak atau tidak? Karena semua orang, saya yakin lah gitu, pelaku UKM tidak mau capek-capek gitu. Karena pelaku UKM merasa bahwa ya saya berjuang itu dari nol terus sampai berkembang 100% dan membesar. Terus pada saat di puncaknya datanglah orang-orang untuk menagih sesuatu. Itu kan satu yang sangat apa. Tapi sebaiknya pemerintah juga tidak melihat sisinya bahwa dia berada di puncak, tapi melihat misalnya kalau dia kesulitan, apa yang mesti kita transformasi pada mereka? Apa yang mesti kita lakukan terhadap kebijakan-kebijakan apa bentuknya, regulasi seperti apa yang kita beri proteksi kepada pelaku UKM tadi supaya lebih maju dan lebih berkembang. Seperti itu.
0: Baik, kita ke pertanyaan yang poin nomor 3. Kalau kita ingin mengukur keberhasilan transformasi digital UMKM, indikator apa saja nih yang seharusnya kita lihat nih, Pak Manjar?
1: Okay. Kalau kita melihat untuk mengukur keberhasilan transformasi digital, yang itu pertama yang kita lihat adalah adopsi teknologi.
0: Okay.
1: Aspeknya juga adalah adopsi teknologi. Indikator keberhasilannya apa? UMKM menggunakan media sosial, marketplace, website, website atau apapun yang ada di lingkungan mereka. Terus yang kedua adalah website pembayaran kris, aplikasi pembukuan serta perangkat digital lainnya secara aktif dan berkelanjutan. Terus adopsi jangkauan pemasarannya, aspek yang diukur adalah jangkauan pemasarannya. Terus indikator keberhasilannya apa? Jumlah pelanggan yang meningkat, wilayah pemasaran menjadi lebih luas, interaksi digital bertambah, dan produk dikenal di luar wilayah Kabupaten ND. Nah, ini menjadi faktor kunci. Terus yang berikutnya adalah kinerja penjualan. Indikator keberhasilannya apa? Kalau kinerjanya baik, terjadi peningkatan omset, jumlah transaksinya, daringnya tinggi, new customer atau pelanggan barunya juga meningkat, pembelian decision making untuk pembelian ulang juga tinggi, kontribusi penjualan digital terhadap total pendapatan juga semakin meningkat. Nah, ada juga hal lain yang perlu diingatkan, bahwa efisiensi operasional, indikatornya apa? Waktu pelayanan menjadi lebih cepat, pencatatan transaksi lebih rapi, kesalahan administrasi berkurang, serta pengelolaan stok dan keuangan menjadi lebih teratur. Penggunaan pembayaran digital menjadi faktor kunci juga, seperti UMKM menerima pembayaran melalui kris atau dompet digital dan mampu mencatat transaksi digital dengan baik. Kemampuan sumber daya manusia juga perlu menjadi indikatornya adalah pemilik dan pekerja mampu membuat konten, mengelola marketplace, membaca data penjualan, dia mampu membaca data penjualan ya, menjaga keamanan akun dan menggunakan aplikasi bisnis secara mandiri. Dan kepuasan dan loyalitas pelanggan juga perlu ditingkatkan. Indikatornya apa? Ulasan pelanggan menjadi membaik, jumlah pelanggan juga yang kembali membeli meningkat, dan keluhan dapat ditangani dan lebih cepat melalui kanal digital. Karena kadang-kadang juga, saya ngambil contohnya begini, misalnya di ND Market, ada juga beberapa case yang muncul. Misalnya, ada keluhan dari pelanggan, dia pada saat pemesan suatu produk, produk itu tidak sesuai yang diharapkan.
0: Betul.
1: Nah, itu terjadi persoalan. Nah, persoalan itu sebenarnya, sebenarnya kan begini, ND ini kan kota kabupaten ya. Sebenarnya ada peluang ini untuk anak muda juga banyak. Pertama, dia bisa membuka usaha. Saya ngambil contoh, kalau orang ND itu sendiri, misalnya kan ada orang-orang muda yang kreatif dari IT, itu bisa menciptakan seperti Shopee, marketplace yang lain ya, seperti Shopee, Lazada, atau yang lain. Dia membuka wadah itu, apabila ada orang melakukan transaksi di ND Market tanpa melalui dia, maka tanggung jawabnya tidak, dia tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau melalui akun tersebut, misalnya kan seperti Shopee atau yang lain yang bisa diwadahkan itu, misalnya artinya kan dia memiliki peran. Kalau pelanggan merasa dirugikan, dia bisa mengklaim dan tidak dilakukan transaksi pembayaran. Masalahnya sekarang adalah transaksi dilakukan di ND Market itu customer by customer, bukan customer by
0: aplikasi
1: atau namanya vendor atau aplikasi ke customer. Nah, ini produsen, tetapi customer by produsen atau produsen by customer, itu langsung otomatis ya, tidak bisa dikomplain, dan itu pembeliannya bukan secara face to face ya, tapi bentuknya diantar oleh sesuatu media misalnya kan. Nah, ini menjadi persoalan, ini menjadi menarik, karena cobalah ada lembaga-lembaga yang bisa membentuk komunitas tadi sehingga membentuk kekuatan terbesar untuk membantu pelaku UKM tadi bisa mentransfer apa namanya produk mereka kepada customer, tetapi customer itu dapat mengeluh di wadah tadi. Saya ambil contoh, misalnya kan kalau Shopee itu kan, kalau ada orang dia belum produsen tidak akan mendapat, atau UKM tadi tidak akan mendapatkan finansial, belum terima finansialnya, kalau belum ada yang unboxing produk tersebut dan dikirim live, dan tidak, dia masih menggantung duitnya. Nah, sekarang kalau seandainya itu terjadi, misalnya kan kalau wadah tadi membuka ruang dan pelaku UKM tadi bisa, tempat tadi itu bisa memberikan kenyamanan kepada customer pada saat dia membeli. Tapi ini sebenarnya kan proses integrasi ini bisa tiga kunci ya, tiga tunggu. Marketplace yang menyiapkan customer dan produsen. Nah, marketplace ini memiliki tanggung jawab besar terhadap proses transaksi yang terjadi, dan marketplace tadi juga memiliki tanggung jawab yang cukup luas terhadap proses delivery dari produsen ke konsumen. Dan kemampuan ini juga dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup ya untuk mengelola itu. Tapi saya lihat di ND ini kan masih rawan dan rentan. customer itu tidak mengalami, kalau dia mengalami hambatan atau masalah, dia tidak bisa mengeluh, paling yang dia caci maki di orang yang menjual itu.
0: Betul sekali. Dan
1: dia tidak, ini jadi persoalan juga. Yeah. Ini kan tidak bisa terdeteksi ya, berapa standar indikator keluhan pelanggan itu kan tidak muncul di situ. Kalaupun okay, misalnya dia merasa keluhannya muncul, dia akan blokir. Nah, ini jadi persoalan. Seharusnya ada marketplace lain yang menyiapkan wadah untuk ND market. Gitu. Ini peluang kerja buat mereka yang IT. Dia bisa menciptakan IT yang bagus sehingga pada saat transaksi terjadi, pada saat virtual account itu dibayar, transaksi di situ terjadi, dia tidak akan pernah menerima uang sebelum mereka itu memberikan tanda oke atau jempol lah seperti itu. Nah ini jadi catatan. Jadi cukup berpengaruh, dan aspek ini menjadi faktor kunci supaya diperhatikan bersama. Jangan sampai customer itu menjadi orang yang dirugikan secara terus-menerus tanpa ada jaminan ya, tadi tanpa ada security atau keamanan yang cukup baik buat mereka. Jadi sehingga pada saat kalau terjadi ya pasti produsen akan memblokir mereka. Sudahlah, kamu merasa dugaan. Itu sering terjadi. Saya juga survei, kita juga menemukan survei seperti itu. Nah, ini memang, tapi kita sumber daya yang belum tersedia ya di daerah ya. Jadi kita butuh satu wadah yang benar-benar pas untuk bisa mengakomodasi semua kebutuhan dan keinginan dari customer, mengakomodasi semua kebutuhan dan keinginan dari produsen. Dan wadah ini menjadi faktor kunci untuk menjembatani semua persoalan yang tadi. Nah, karena begini, kepuasan dan loyalitas pelanggan, ulasan pelanggan yang baik, jumlah pelanggan yang kembali membeli meningkat, itu menjadi faktor kunci buat mereka untuk berkembang. Karena kalau bermain murni di kanal media sosial.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi faktor kunci juga keberlanjutan usaha. Karena teknologi digital tidak hanya digunakan sesekali ya, tetapi untuk promosi tetap telah menjadi bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan usaha mereka. Jadi mereka harus konsisten, continue tetap menjaga rutinitas keberlangsungan dari usaha mereka yang bermain di dunia digital. Tentu dia butuh sesuatu yang ulasan dari konsumen itu menjadi faktor kekuatan kunci untuk dia mencari pelanggan seperti itu.
0: Oke, dan dari kasus ini saya cuma ada melihat beberapa hal. Karena Facebook itu memang bukan akun jual beli sebenarnya. Hanya memang ada sebuah komunitas yang di dalamnya memang tidak ada fitur-fitur untuk kayak pelaporan lah atau review dari pelanggan tidak ada indikator poin seperti Google review ya, ini kita contoh ya, sehingga saya juga pernah mengalami itu, di mana ketika kita membeli sebuah produk
1: ini menjadi persoalan ya, karena kalau itu tidak ditangani, karena jadi bumerang juga buat pelaku UKM tadi, karena pada saat orang itu mereview di Facebook juga akan berdampak pada pelaku UKM tadi, jadi menjadi tidak baik. Sehingga faktor, saya lihat beberapa usaha yang terus berkembang, terus tiba-tiba ada persoalan dan terus redup dan hilang dari peredaran. Ada beberapa, tapi ada beberapa yang memang tetap survive, karena kalau kan begini, rata-rata pelaku UKM itu belum memahami segmentasi pasarnya mereka gitu. Misalkan, karena saya segmennya adalah family, tentu dia menciptakan service excellence-nya adalah family. Apa yang dia ciptakan di situ? Bagaimana dia menciptakan? Terus siapa yang datang? Jam berapa? Orang-orang seperti apa? Mungkin di weekend itu lebih tinggi jasanya dia, tetapi di hari-hari biasa dia memberikan standar yang biasa. Kalau untuk meningkatkan kondisi seperti itu, mungkin di hari-hari biasa dia meningkatkan untuk mendapatkan omset yang bagus, dia harus memberikan diskon yang besar kepada orang-orang. Karena yang dia utamakan segmen pasarnya adalah family. Tapi kalau dia adalah anak muda atau generasi Z dan generasi apa, ya dia butuhkan apa gitu. Tempat-tempat yang memang buat dia kongko-kongkoan atau duduk itu, yang santai, yang relax, terus yang tidak memberi ruang kepada orang untuk kan rata-rata mereka itu duduk berjam-jam. Ya hanya beberapa langganan beberapa tempat aja. Saya ngambil beberapa tempat mungkin di kota-kota besar itu kan seperti Starbucks. Starbucks itu contohnya aja, dia tidak Anda akan masuk ke Starbucks, terus rata-rata pekerjanya ada, rata-rata yang pelanggan itu adalah mereka-mereka yang menyusun tesis, menyusun disertasi atau menyusun skripsi, duduk nongkrong di situ. Itu dari pagi sampai dia buka 24 jam. Nah, di situ Anda masuk terus disiapkan semua komponen fasilitas yang dia siapkan. Tapi pada saat untuk mendapatkan WiFi, nomornya segala macam, passwordnya, Anda harus membeli berapa standar sekian, minimal 50. Nah, pada saat Anda membeli 50, selang 30 menit atau 3-4 jam berikutnya dia close, Anda membeli lagi gitu. Sebenarnya ini kan ada satu yang diharapkan adalah D&D itu bisa menciptakan, karena gini lah, habit yang terjadi pada lokal itu sudah berubah gitu. Karena proses perubahan informasi, teknologi yang didapat, mereka juga terus berkembang, sehingga mereka butuh servis yang sama antara yang mereka lihat, ekspektasi mereka terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan di lokasi yang mereka jalani saat ini. UKM D&D juga harus melihat seperti itu dengan baik. Kalau saya sih konteksnya seperti itu.
0: Oke. Jadi memang ya butuh banyak ini nih. Mereka yang membuka usaha apapun itu memang harus butuh banyak referensi. Mereka harus banyak melihat hal-hal serupa mungkin di luar daerah mungkin ya.
1: Ya. Okay. Saya
0: lanjut.
1: Ya, saya ngelihat ada beberapa contoh.
0: Halo. Oke.
1: Okay. Ada. Halo.
0: Ya, ada satu kafe di. Mohon maaf, suara terputus-putus tadi.
1: Oke. Ada satu kafe yang ada di apa namanya, depan samping masjid, depan masjid raya.
0: Iya. Mitetaki.
1: Iya, Mitetaki. Ini buminya kuat gitu. Saya lihat buminya kuat. Terus orang-orang juga cukup ramai dan hampir tiap hari.
0: Apa saya yang disajikan saya satu orang yang sering ke situ.
1: Oke. Itu saya melihat ada beberapa orang mereview makanannya gitu loh. Makanannya cukup, karena orang duduk terus makanan khas yang dari misalkan pisang goreng coklat atau apalah gitu. Ini contoh real ya. Proporsinya banyak sekali gitu. Dan itu orang betah berjam-jam nongkrong tapi makan satu piring itu tapi bisa 2-3 orang. Ini jadi kekuatan terbesar buat mereka untuk meyakinkan pada orang. Terus akhirnya mereka tidak sepi, walaupun sebenarnya secara topografi atau daerahnya dia itu wilayahnya kecil sedikit.
0: Betul.
1: Tapi karena dia kan orang tiap hari penuh sesak tuh sebenarnya di situ, dan daftar tunggu orang juga cukup lama untuk masuk untuk mendapatkan makanan ya. Tapi karena mereka merasa bahwa dia butuh ya Pe, dia memahami benar apa yang menjadi keinginan orang pergi ke situ. Orang duduk berjam-jam, terus dia makanan, terus duduk diskusi, musiknya slow, terus musiknya tidak kencang, orang duduk berjam-jam, terus memberi ruang kepada mereka untuk membangun jaringan satu dengan lain, kadang-kadang terkonek dengan baik antara satu orang dengan orang lain. Fasilitas tempatnya juga sangat memungkinkan dan dia mudah diakses oleh siapapun di kota gitu. Ini jadi faktor pendukung. Nah, saya lihat banyak orang mereview mereka tuh positif semua itu, rata-rata hampir semua positif.

0: Nah, ya, jadi ya. Menurut Pak Mansur, teknologi digital membuka pasar yang memang agak lebih luas jangkauannya. Tapi apakah semua UMKM ini sudah siap memenuhi permintaan konsumen yang datang dari luar daerah? Ini tadi kita masih main di dalam lokal aja nih.
1: Ya, ya, oke, betul. Kalau saya sih belum semua UMKM itu siap memenuhi permintaan konsumen dari luar daerah ya. Mm-hmm. Teknologi digital itu memang dapat memperluas pasar, tetapi kesiapan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempromosikan produk.
0: Yeah.
1: Karena UMKM itu juga harus mampu menjaga kapasitas produksi, kualitas produk, ketersediaan stok dan pengemasan, pembayaran dan pengiriman. Sebagian UMKM tadi mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan jumlah produksi. Ketika permintaan meningkat, dia juga harus siap secara kontinu. Selain itu juga kualitas produk belum tentu selalu konsisten, terutama jika proses produksinya masih dilakukan secara manual dan dalam skala rumah tangga. Kendala lain yang sering muncul adalah kemasan yang belum memenuhi standar, pengiriman jarak jauh, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan akses kurir, serta kurangnya kemampuan mengelola pesanan dan layanan pelanggan secara profesional. Itu menjadi faktor yang menjadi penghambat gitu. Jadi kalau dilihat aspek kesiapan, kondisi yang perlukan atau kapasitas produksi itu masih terbatas. Dia harus bisa meningkatkan pesanan tanpa mengurangi kualitas. Jadi kalau pesanan cukup banyak ya dia harus tetap kualitasnya tetap terjaga. Jangan sampai pesanan cukup banyak kualitasnya juga menurun. Ini menjadi persoalan. Terus konsistensi kualitas ya. Produk yang memiliki rasa, ukuran, bahan dan tampilan yang relatif seragam itu juga akan menjadi faktor permasalahan. Misalnya kan begini. Orang membeli kenapa matahari sekarang itu menurun banyak,
0: betul.
1: Outletnya juga banyak ditutup di mana-mana,
0: betul.
1: Hampir di semua kota besarnya dia tutup karena orang sudah menyerang dalam bentuk media online langsung ke rumah gitu. Berbelanja itu tidak harus berada di face to face untuk melihat produknya, tetapi dia bisa melihat. Walaupun banyak sekali hal yang dirasakan, berapa sih jumlah, ada 280 juta jumlah penduduk Indonesia itu membeli satu produk itu kan. Juga dia klik satu saja di dalam itu, cukup satu kali klik dia bisa menjajahi semua produknya itu.
0: Betul.
1: Nah ini menjadi persoalan kalau kita masih mempertahankan bahwa konvensional yang terjadi dengan mengesampingkan digital tadi, itu menjadi faktor masalah, makanya dia tidak akan berkembang. Tapi di daerah juga karena seimbang ya, karena tingkat pemahaman masyarakat juga, terus karena infrastruktur pendukung juga masih terbatas, mungkin masih bisa balance lah kondisi seperti ini. Tapi kalau di kota besar mungkin sudah tidak berlaku lagi, kalau orang banyakkan orang lebih banyak delivery yang diutamakan. Berikutnya adalah kemasan itu aman, menarik, tahan perjalanan dan sesuai untuk pengiriman jarak jauh. Nah, stok ketersediaannya juga untuk ketersediaan bahan baku dan produk dapat dikelola dengan baik. Untuk logistik juga tersedia pilihan pengiriman yang aman, terjangkau dan tepat waktu kepada konsumen itu, customer itu sendiri ya. Dan UMKM itu sendiri mampu mencatat pesanan, mengelola pembayaran digital dan membuat bukti transaksi yang kontinu dan bertahap supaya tidak sebenarnya tahu transaksi. Misalnya di sini Anda pergi ke warung di kota besar itu kan dia tinggal klik di kris, tinggal hidupin HP-nya, kris akan berjalan langsung. Oh, 22 bayarnya paling rendah 15.000 aja dia sudah bisa bayar di kris gitu. Jadi dia klik langsung otomatis bayar. Tapi apakah ini di Kabupaten Ende bisa berlaku seperti itu? Nah, kalau semua pelaku UKM tadi melepaskan diri dari konvensional, saya yakin pasti akan lebih bergerak, lebih tercatat dengan secara baik dalam semua transaksinya. Terus UKM juga melakukan pelayanan pelanggan, pertanyaan keluhan, returnnya, terus permintaan konsumen dapat ditangani dengan cepat. Apa yang menjadi kualitasnya dia juga harus jaga kontinu secara terus menerus. Misalnya kan, oh pelanggan butuh ini, dia harus bisa, keluhan-keluhan itu bisa diterima dengan baik. Apapun kritikan dan pelanggan dari pelanggan itu menjadi faktor kunci untuk dia berkembang dan berhasil.
0: Betul.
1: Terus legalitas ya dan standar produk ya. Produk itu memiliki izin atau sertifikasi yang diperlukan khususnya untuk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obat tradisional. Nah, sekarang untuk makanan biasa, minta maaf sih, mungkin ini lebih banyak ke halal haramnya. Dia sudah memiliki izin atau tidak gitu. Itu kan diperlukan karena orang membeli di

0: media membeli di delivery itu kan berbeda dari membeli secara langsung di sang lihat. Yeah. Tapi kalau beli delivery itu yang ngantar kirim, ya juga dia harus tahu. Anda harus bisa mempromosikan dan menggaungkan bahwa produk kami bla bla bla bla bla halal contohnya. Nah, ini menjadi faktor kunci bahwa orang itu mampu meyakinkan konsumen siapapun pihak, karena faktor kunci terus, oh, produk kami memiliki standar. Karena dalam konteks UMKM di ND, peluang pasar daerah itu sangat besar, terutama untuk produk khas seperti tenun ikat, kopi, kerajinan, dan makanan olahan. Namun peluang tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kemasan, penguatan merek, serta kerjasama dengan pihak logistik dan marketplace. Karena hampir semua mereka tidak memiliki jaringan dan marketplace yang bagus. Okay. Jadi kesimpulan yang tepat adalah teknologi digital sudah membuka aspek pasar yang lebih luas, tetapi belum semua UMKM tadi siap melayani konsumen dari luar daerah serta secara berkelanjutan. Okay. Sebagian UMKM masih perlu meningkatkan kualitas manajemen produksi, pengemasan, dan distribusi agar mampu memenuhi permintaan lebih besar tanpa mengecewakan pelanggan.
1: Oke, okay. Wow, luar biasa. Ini tambah terasa kita udah hampir 1 jam loh Pak Mansur.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih. Ya,
1: kita langsung ke pertanyaan yang terakhir nih. Ini, jika Bapak diminta untuk memberikan 3 langkah prioritas kepada pelaku UMKM di ND yang ingin naik kelas melalui digitalisasi, apa saja yang harus mereka lakukan? 3 poin.
0: Oke, pertama adalah rapikan fondasi usaha. Okay. Tindakan utamanya adalah pisahkan keuangan, catat transaksi, kelola stok, dan jaga kualitas produk. Hasil yang diharapkan nanti, usaha lebih siap menghadapi peningkatan permintaan. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Gunakan media sosial. Tindakan utama yang dilakukan oleh pelaku UKM adalah gunakan media sosial, WhatsApp, bisnis marketplace, foto produk, dan konten yang konsisten, tidak terhambat, atau secara kontinu terus-menerus inovasi dan kreatif. Hasil yang diharapkan nanti adalah produk lebih dikenal dan menjangkau pasar di luar dari Kabupaten ND. Ketiga adalah kelola dan transaksi dan data. Kelola transaksi dan data. Gunakan pembayaran digital. Tindakan utama dilakukan adalah gunakan pembayaran digital, atur pengiriman, layanin pelanggan dengan cepat, dan evaluasi penjualan. Penjualan dapat diukur dengan strategi usaha dapat dikembangkan. Jadi 3 langkah prioritas tersebut adalah menata manajemen usaha, membangun pemasaran digital yang profesional, serta mengelola transaksi dan data secara konsisten. Karena pelaku UKM tidak harus langsung menggunakan teknologi yang rumit. Yang paling penting adalah memulai dari kebutuhan dasar, menerapkan cara bertahap, dan memastikan teknologi benar-benar membantu peningkatan penjualan, efisiensi, serta daya saing produk lokal Kabupaten ND.
1: Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur. Okay, ini saya
0: sama-sama.
1: Saya dan mendengar ini serasa lagi mendengar kuliah nih, benar-benar lagi mendengarkan kuliah yang semuanya sangat relate dengan masyarakat kita. Apalagi ini soal soal UMKM, apalagi kalau soal UMKM ini pasti menyentuh ibu-ibu ataupun anak muda yang saat ini lagi apa ya, lagi mengais lah, kita menyebutnya lagi mengais di Endes Market contohnya, ya bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar jualan kopi, ada yang sekedar jualan pisang goreng gitu. Tetapi yang seperti yang sempat disebutkan tadi bahwa memang ternyata ada pelaku-pelaku yang ketika di review karena mereka mengantarkan produk yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan yang mereka tampilkan di media sosial, sesuai dengan yang mereka jual, ketika yang datang itu tuh sangat jauh berbeda. Karena yang mereka ambil postingan itu tuh adalah postingan dari, entah mereka ngambil dari postingannya siapakah gitu, sehingga ketika yang datang itu tidak sesuai, ketika dikomplain ya otomatis ya mereka akan langsung diblok. Nah, ketika mereka diblok, usaha mereka berhenti, mereka akan menjual lagi dengan nama yang berbeda, padahal dengan produk yang sama sebenarnya. Nah, inilah ini adalah hal yang memang seperti yang Pak Mansur bilang, memang kita butuh sebuah wadah, entah itu sebuah aplikasi kah atau apalah yang bisa membantu untuk menyalurkan unek-unek dari para konsumen sehingga mereka merasa terlindungi juga lah di ranah media sosial yang sederhana, saya bilang yang media sosial sederhana Facebook seperti itu. Baik, semoga obrolan kita dan apa yang disampaikan Pak Mansur tadi dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua yang mendengarkan Ekonomi Digital di sore hari ini. Pak Mansur, terima kasih banyak, sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Dan, amin, sukses selalu dan untuk Armando. Secepatnya bisa pulang Ende.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, Pak Mansur.
0: Sore semuanya.
1: Ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar tadi kita sudah bersama dengan Pak Mansur, seorang Pak Dr. Mansur Abdul Hamid, sarjana ekonomi dan juga seorang dosen magister manajemen pasca sarjana Uniflor. Ya, saat ini lagi menempuh kuliah dokternya sudah selesai, masih ada beberapa hal yang lagi dilaksanakan di Yogyakarta. Semoga sukses selalu buat Pak Mansur. Dan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro 1 RRIND dalam ekonomi digital bersama dengan saya Armand Abdullah dan juga rekan operator ada Baisareng. Terima kasih untuk Anda dan sesaat lagi akan ada warta berita daerah untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital.

depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti.

0: Berita pertama, anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2 Anita Yakobaga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah. Kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
2: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Ga saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Ga harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
1: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya, melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya, di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
3: Saya perlu tegaskan, lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi, saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti kejaksaan akan langsung notis.
2: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Manggiring Situmorang, menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab narasi liar yang beredar di masyarakat bahwa data sensus ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan pajak adalah informasi yang tidak benar, keliru, atau hoax. Menurut Kepala BPS Belu, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mengumpulkan data statistik terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data

0: bisa yakinkan atau beri ini kemampuan petugas kita juga sebenarnya bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya lah dengan pajak. Dan kami akan menjaga kerahasiaan data-data ini secara individu tidak akan.
1: Secara nasional, Badan Pusat Statistik juga telah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan sebagai agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Data individu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara personal. Selain itu, Menggiring kembali menegaskan bahwa petugas Sensus bukan merupakan bagian dari instansi perpajakan. Informasi yang diperoleh tidak akan digunakan untuk penetapan pajak ataupun penyaluran bantuan sosial, melainkan sebagai bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
0: Itu yang kita begitu. Nah, itu yang harus kita berikan keyakinan kepada responden supaya responden itu dengan ikhlas dan memberikan datanya dengan jujur. Gitu. Kalau sampai ada di mereka ada tidak percaya dengan kedatangan kita, tidak kumpulkan datanya, itu kan tidak baik. Nanti datanya pasti bias kan, bisa tidak.
1: Dengan menjawab kondisi yang ada, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Belu perbatasan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Dengan itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan dengan optimal dalam menyediakan data dasar yang lengkap dan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas dan karakteristik usaha di Indonesia guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi ekonomi yang tepat sasaran. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Sudah mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Christine Gegung melaporkan.
1: Wakil Pelayanan Grup Jemaat Immanuel Batu Kadera, Natula Yusuf Manuwapa, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
2: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tinggal di atas. Sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, kalau gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kadera yang ke-66 ini, kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
1: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
3: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami sudah perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
1: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras SPHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Beefood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Gegung RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nicolaus Makumili.
1: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
2: Hari Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus menegaskan, seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain, beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam per rak Rp50.000.
3: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih itu ada selisih lah dengan harga yang dilakukan di pasar.
1: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Ende, Nicolaus

0: warga Maritime, beras dan minyak goreng terjangkau ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Mas Lanbao.
1: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritime dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritime, Santi Tupulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan sebagai berupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan dari pemerintah Alor, dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
1: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Pao, melaporkan.
0: Dinas Peternakan Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan RPH Belu

produktif di rumah potong hewan RPA yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atambua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembelih. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20.

0: pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang betina ya, yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan.
1: Oh.
0: Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya

manusia besar, sapi kerbau, betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan

0: sapi Bali dan sapi Sumba, serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
1: Ini karena antar sekolah, jadi tentu gengsiannya luar biasa. Tetapi sebenarnya ini

kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hendiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima untuk kaum muslimin muslimah, tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi program Satu akan mengudarakan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ini dan sekitarnya.

kami yang bertugas atas nama pimpinan RRIND beserta Angkasa Wana Kasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah di kota ini dan sekitarnya. Kiranya seluruh amal ibadah yang Anda kerjakan insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

berkumpul, disanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran

Selamat malam untuk Anda pendengar. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Lelah? Kalau lelah, ambil waktu untuk beristirahat sekarang ya. Mungkin mandi, atau kalau memang udara di luar agak dingin. Saya tidak bisa mengetahui udara di luar sekarang ya, karena saya berada dalam ruangan yang ber-AC. Jadi di luar entah dingin seperti yang sebelum-sebelumnya atau yang biasa-biasa aja ya. Kalau memang dingin ya mandilah air hangat biar bisa beristirahat dengan nyaman gitu nanti ya. Baik, informasi untuk Anda pendengar, kobaran api dalam kebakaran di hutan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kini berjarak sekitar 2 km dari kawasan wisata Puncak B29 Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Petugas gabungan melakukan penyekatan agar api tidak terus menjalar mendekati kawasan wisata tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Nugroho, mengatakan petugas gabungan BPBD Polres Lumajang dan TNI telah diterjunkan untuk bertugas melakukan pemadaman dari darat menggunakan metode gebyok dengan ranting pohon serta alat jet shooter. Nah, ini terbakar yang untuk kesekian kalinya ya. Walaupun tahun kemarin kalau tidak salah itu sempat terbakar gara-gara apa ya? Gara-gara itu apa sih namanya? Suar ya. Untuk foto prewed. Nah, ternyata itu bumi hanguskan Puncak Bromo ya. Kita berharap bahwa ini segera diatasi mendengar supaya tidak menjalar kemana-mana. Tetap bersama dengan Persatu RRI.

solois yang memang berasal dari sebuah band ya, yang cukup fenomenal di zamannya. Itu tadi Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya. Dan Fatur ini adalah salah satu vokalis dari grup band Java Jive ya. Baik mendengar, masih bersama dengan Pro 1 RRIND. Saya mengajak Anda untuk ke informasi lagi untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke baik mendengar, kita ke informasi ini terkait dengan ini yang cukup heboh banget beberapa hari ini. Mungkin kalau Anda tidak mengetahui informasi ini, ya berarti Anda memang tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial ya. Ini terkait dengan tenaga kesehatan yang menghina seorang pasien ya, pasien BPJS tepatnya. Dan dia sebenarnya cuma ngeluh aja sebenarnya. Dia mengeluh karena dia udah menunggu selama 8 jam tidak mendapatkan tempat tidur. Dia tidak mau spill rumah sakitnya. Dia bilang begini, udah 8, ini kalau tidak salah ya kurang lebih seperti ini. Sudah 8 jam menunggu tapi belum mendapatkan kamar. Saya tidak bisa spill rumah sakitnya karena saya pasien BPJS. Udah sampai di situ selesai. Sebenarnya cuitan itu memang apa ya? Memang wajar dilakukan karena memang nakes itu lupa bahwa sebenarnya pasien itu tuh adalah konsumen yang kalau memang mereka tidak puas terhadap satu pelayanan ya, dia akan mengeluh. Nah, dia mengeluhnya kemana? Dia udah mencoba untuk bertanya tapi tidak ada konfirmasi. Wajarlah, jadi dia menggunakan media sosial untuk mengeluh. Wajar aja, sebenarnya dia mengeluh aja. Dia tidak menyebutkan nama rumah sakitnya, berada di mana. Dia tidak memberikan informasi apapun. Dia cuma bilang, ya udah menunggu 8 jam, belum mendapatkan kamar. Ya, saya tidak bisa spill rumah sakitnya karena saya pasien BPJS. Udah sampai di situ aja. Tapi komenan-komenannya itu luar biasa. Dan parahnya, yang komen itu adalah dokter dan juga perawat yang bertugas, bahkan itu lintas daerah, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Salah satunya itu dokter yang bertugas di rumah sakit Ben Boy Ruteng, itu juga kena gitu ya. Jadi ada beberapa dokter-dokter yang udah diputus kerjasamanya, kliniknya ditutup, BPS beasiswanya dihentikan, dan kemudian ada beberapa juga yang mendapatkan surat teguran dan segala macamnya bentuknya. Jadi ya ini untuk Anda yang mengetahui ini pasti sudah agak relate informasinya karena Anda juga udah paham. Ini ada informasinya bahwa Majelis Disiplin Profesi menyatakan belum dapat memproses dugaan pelanggaran disiplin dalam kasus pasien BPJS Kesehatan Yurizal yang viral di media sosial usai diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan hinaan dari oknum tenaga kesehatan nakes. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan resmi dari keluarga pasien. Jadi pendengar, saya belum selesai informasinya tadi. Ini ketika pasien namanya Yusrizal sebenarnya namanya ya. Jadi ketika dia curhat di media sosial tadi itu ucapan-ucapan yang melecehkan gitu ya, penghinaan bahkan dari nakes dan dokter. Tidak sampai di situ sebenarnya mendengar. Masalahnya selang beberapa saat ya, beberapa hari setelah cuitan-cuitan dari para nakes-nakes dan masyarakat ini yang membanjiri media sosial thread ya. Kabar buruknya adalah Yusrizal, orang yang curhat tadi itu, meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan yang proporsional. Nah, sebenarnya itu yang jadi masalahnya, gara-gara sang pasiennya ini meninggal dunia pendengar, sehingga masalah ini jadi tambah besar. Bahkan sampai dengan saat ini ketika saya mengadakan informasi ini belum selesai masalahnya. Karena sampai sekarang kasus tersebut belum ada laporan ke Majelis Disiplin Profesi ya. Nah, menurut Ketua MDP ya, Sudoyo,
MDP tidak dapat serta-merta memproses suatu perkara yang ramai menjadi perhatian publik tanpa adanya laporan resmi. Hal itu karena mekanisme penegakan disiplin profesi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Sudoyo, aturan tersebut mengharuskan adanya laporan dari pasien atau keluarga sebagai dasar hukum bagi MDP untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Saat ditanya kembali apakah keluarga Yurizal ini hingga kini belum melapor ke MDP, Sudoyo membenarkan sampai dengan saat ini belum. Ya, begitulah informasi kita, yang sudah saya kan untuk Anda. Indonesia Rayaku ini betul-betul ada aja gebrakannya setiap hari mendengar ya. Kalau Anda tidak memantau media sosial, maka Anda akan tertinggal ya. Baik, kita ke lagu dulu. Ini Indra Lesmana, ini kolaborasi antara seorang drummer terbaik dan juga musisi jazz terbaik Indonesia. Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Selamat tinggal.

tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya risannya gimana? Pulang ya,
1: cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Anak-anak
2: loh. Udah, apa-apa. Iya, tapi sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fanre. Ibu ini tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan

Halo pendengar, bagaimana dengan yang lagi sakit? Oke, kenapa saya harus selalu mengingatkan kepada yang sakit? Sakit itu memang teguran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita mengabaikan sinyal gitu ya. Karena sebelum kita sakit, pendengar, itu tuh sudah ada sinyal-sinyal dari tubuh kita. Hanya kita abaikan. Ya, abainya kita itu tuh bermacam-macam. Ada mengabaikannya karena memang kita lagi dikejar deadline. Satu, bisa juga karena kita membutuhkan penghasilan dari pekerjaan kita tersebut. Bisa juga karena kita punya janji sama entah seseorang. Ataupun mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita segera kita penuhi ya, terkait dengan mungkin dengan hajat hidup kita atau mungkin hajat hidup orang lain ya. Baik, apapun keadaan Anda, kami berharap bahwa cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Jangan lupa kalau ada obat dikonsumsi, diminum ya. Anda sudah mendengar sebuah sudah menonton video viral yang mana klaksonnya klaksonnya pakai suaranya presiden, mantan presiden Jokowi. Saya akan lawan. Nah, itu dia. Viral di media sosial, video yang menggambarkan bus membunyikan klakson dengan suara potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo, saya akan lawan. Nah, begini klarifikasi PO bus tersebut. Nah, di media sosial beredar video singkat yang menunjukkan sejumlah armada bus yang melintas di jalan raya. Nah, bus-bus dalam video itu membunyikan suara klakson yang unik dan menyita

Satu armada bus M-Trans yang ada dalam video tersebut diketahui melayani rute Blitar Jakarta atau Pores. Humas Resources Development atau HRD M-Trans Joni Susongko memastikan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap salah satu armadanya yang ada dalam video. Dia memastikan tidak ada modifikasi klakson dengan suara itu. Tidak hanya armada jurusan Blitar Jakarta, Joni juga memeriksa seluruh armada M-Trans yang ada, memastikan tidak ada modifikasi bunyi klakson seperti dalam video yang beredar di media sosial. Dia menyatakan suara klakson dalam video itu merupakan hasil editan atau rekayasa audio semata. Menurutnya pihak manajemen M-Trans menerapkan regulasi dan SOP yang sangat ketat terkait dengan penggunaan standar operasional armada, termasuk masalah kelengkapan klakson. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, ya. Jadi sebenarnya dalam video itu hanya editan suara saja, tapi tidak benar ya bahwa klakson yang digunakan itu adalah klakson berbunyi "saya akan lawan pendengar". Ada-ada aja nih video nih.

kumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Barusan Anda mendengarkan adalah aku dari Cakrakan, sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan sini saatnya saya, Armando Abdullah, dan juga rekan saya, Bai Sareng. Kami harus undur pamit dulu karena sesaat lagi rekan saya, Dito Pratama, akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau di tepat jam 12 tengah malam nanti. Kita akan ketemu kembali besok malam. Saya Armando pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Labuan Bajo malam ini. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih dan bersama dengan RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Jumat 7 Agustus 2026. Tentunya kami akan hadirkan program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani malam hari Anda pendengar. Dan juga pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami nanti bisa bergabung di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Hi guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, benar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih di musik dan informasi untuk Anda pendengar edisi malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan ya, benar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini informasi dari terkait kesehatan pendengar ya. Dokter ingatkan anemia bisa turunkan kemampuan belajar anak. Nah, pendengar, anemia tidak hanya menyebabkan tubuh mudah lelah, tetapi juga mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Dokter Ihsan mengingatkan masyarakat mengenali dampak anemia sejak usia produktif agar tidak menimbulkan masalah kesehatan lanjutan. Menurut Ihsan sendiri, pendengar, anemia masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang banyak ditemukan di Indonesia tentunya. Kondisi tersebut memerlukan perhatian karena dapat berdampak terhadap berbagai aspek kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan anemia terjadi ketika kadar hemoglobin dalam tubuh berada pada tingkat rendah. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen menuju seluruh jaringan termasuk otak yang membutuhkan pasokan cukup. Kurangnya pasokan oksigen yang menuju otak ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan proses belajar seseorang. Kondisi itu berpotensi menurunkan kemampuan intelektual apabila tidak segera ditangani dengan baik. Ihsan mengatakan perempuan yang mengalami menstruasi rutin memiliki resiko kekurangan hemoglobin dalam tubuh. Kekurangan tersebut, pendengar, dapat meningkatkan resiko penurunan kemampuan intelektual apabila berlangsung dalam waktu yang lama begitu ya, pendengar ya. Anemia juga menjadi perhatian bagi perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko stunting pada bayi yang sedang berkembang dalam kandungan, pendengar. Ia menjelaskan janin memerlukan oksigen yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan selama kehamilan berlangsung. Kekurangan oksigen berpotensi menghambat perkembangan sehingga meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan pada anak. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemana Manggarai Timur jadi panitia dan dewan juri lomba kuis kitab suci. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Manggarai Timur melalui para penyuluh agama Katolik dipercaya menjadi panitia sekaligus dewan juri dalam lomba kuis kitab suci yang digelar untuk menyambut pentabisan paroki Santo Gregorius Borong, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini pendengar menjadi wujud sinergi antara Kementerian Agama dan Gereja dalam memperkuat pembinaan iman umat Katolik. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Manggarai Timur, Anselmus Panggabean, didampingi Kepala Seksi Urusan Agama Katolik, Medardus Bangkur. Dalam sambutannya pendengar, Anselmus menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian Agama untuk mendampingi sekaligus mengawal jalannya perlombaan. Menurutnya pendengar, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan gereja perlu terus diperkuat demi membangun kehidupan beragama yang semakin berkualitas. Anselmus juga mengapresiasi antusiasme peserta yang berasal dari berbagai stasi di wilayah paroki Santo Gregorius Borong. Ia menegaskan bahwa kitab suci harus menjadi dasar utama dalam kehidupan umat Katolik. Sehingga kegiatan seperti kuis kitab suci tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga sarana memperdalam pemahaman iman serta menumbuhkan kecintaan terhadap firman Tuhan. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Pentabisan Paroki Santo Gregorius Borong, Adi Harmin Mbalur, yang membuka kegiatan mewakili Pastor Paroki Romo Willy Windoro, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Agama dalam mensukseskan rangkaian kegiatan. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin itu dapat terus berlanjut dalam berbagai program pembinaan umat di masa mendatang. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Akan mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Nah, tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sebenarnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Mungkin sementara Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabdul Itulali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Halo Sobat Pegadaian, kabar baik untuk masyarakat ND dan sekitarnya. Pasar Emas Pegadaian Cabang Bolowana resmi dimulai hari ini. Saatnya memiliki emas impian dengan harga terbaik. Pasar ini berlangsung mulai tanggal 6 sampai 8 Agustus 2026. Mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Bertempat di halaman Toserba, Saoria ND, Jalan Gatot Subroto. Menariknya, pembelian emas bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Jadi semakin mudah memiliki investasi emas sesuai kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini, ajak keluarga dan sahabat dan kunjungi Pasar Emas Pegadaian. Yuk, mulai investasi emas bersama Pegadaian, mulai dari Tring. Dan pendengar RRI, ini informasi yang kami hadirkan yakni datang dari PT Pegadaian Persero ND. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kita masuk ke mimbar agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti TikTok kami ya, yang ada di @rripro1nd, dan juga di Facebook, Instagram, YouTube ya, ada di RRIND dan RRIPRO1ND. Anda bisa melihat konten-konten siaran kami hingga pagi, dari pagi hingga malam hari. Dan tetaplah terus masih bersama kami berdengar di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah Riwayat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini tentang hakikat tempat kembali. Hari ini, mari kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk dunia. Mari kita tundukkan kepala, kita buka mata hati kita yang mungkin sudah mulai berdebu, dan kita lakukan sebuah perenungan yang mendalam. Coba saudara renungkan ini baik-baik. Kalau malam ini ternyata adalah malam terakhir kita hidup di dunia, apa yang paling kita sesali? Apakah dosa yang belum sempat ditaubati? Apakah luka yang pernah kita goreskan di hati kedua orang tua kita? Atau sholat yang terus-menerus kita tunda dan kita sepelekan hanya karena merasa umur kita masih panjang? Kita ini sungguh aneh. Kita begitu takut kehilangan manusia, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan harta. Namun, kita tenang-tenang saja. Mati rasa saat kita kehilangan Allah dari dalam hati kita. Kita bisa menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh seseorang. Tetapi, mata ini begitu kering, hati ini begitu keras. Tidak pernah menangis saat bertahun-tahun hidup jauh dari perintah Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Falaq ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Wahai saudaraku, sekeras apapun kita lari dari Allah, sejauh apapun kita menghindar dari panggilannya, ujung akhir hidup kita tetap akan kembali kepadanya. Kita tidak pernah mengelak. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bedah jujur isi hati kita masing-masing. Di antara sekian banyak kelalaian kita, hal yang paling sering kita pertaruhkan adalah sholat. Berapa banyak di antara kita yang rela mengulur, menunda, bahkan meninggalkan sholat demi mengejar secuil kesenangan dunia? Ada yang rela meninggalkan sholat demi perdagangan dan bisnisnya, karena takut kehilangan pembeli, takut omsetnya turun, seolah-olah pembeli itulah yang memberi mereka rizki, bukan Allah. Ada yang rela mengabaikan azan demi merawat kebun dan hewan ternaknya, terpaku pada tanaman, hingga waktu sholat lewat begitu saja. Ada yang berada di tengah lautan luas demi mengejar tangkapan ikan yang banyak,
Mereka habiskan waktu berjam-jam, lalu dengan ringannya meninggalkan sholat. Padahal, siapakah yang menggerakkan ikan-ikan itu mendekati jala mereka kalau bukan Allah? Siapakah yang menjaga kapal mereka dari amukan ombak kalau bukan Allah? Sungguh ironis. Kita mencari rizki Allah, tetapi kita mengabaikan perintah sang pemilik rizki itu sendiri.

manusia-manusia seperti ini di dalam Al-Quran. Lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Apakah dunia ini telah membutakan mata hati kita? Sadarlah, saudaraku. Setumpuk uang dari perdaganganmu, berhektar-hektar kebunmu, bertonton hasil tangkapan ikanmu, dan skor tinggi dalam permainan gamemu, demi Allah, tidak akan ada yang mampu menolongmu di akhirat kelak. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang pertama kali akan diperiksa saat kita berdiri di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalatuh. Wa in shalluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Namun jika solatnya rusak, maka dia telah kecewa dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Bayangkan saudaraku, jika perdaganganmu sukses, kebunmu subur, tangkapan ikanmu melimpah, tetapi begitu dihisab, solatmu kosong, maka seluruh amalmu yang lain akan gugur dan tidak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan digolongkan sebagai orang yang rugi, serugi-ruginya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita pejamkan mata hati kita sejenak. Mari kita bawa jiwa kita melompati waktu menuju sebuah hari yang pasti akan datang pada kita sekalian. Bayangkan, hari itu telah tiba. Hari di mana tubuh kita sudah kaku, dingin, dan tak berharga. Pakaian indah yang hari ini kita banggakan telah diganti dengan beberapa lembar kain kafan putih yang diikat dikencang. Tubuh kita digotong di bawah menuju sebuah lubang kecil di dalam tanah. Bayangkan, saudaraku, ketika jasad kita perlahan diturunkan ke liang lahat, pipi kanan kita ditempelkan langsung ke tanah yang dingin. Lalu, papan-papan kayu mulai ditutupkan di atas wajah kita. Gelap, seketika semuanya menjadi gelap gulita. Lalu, tibalah momen yang paling menyayat hati itu. Satu persatu orang-orang yang kamu cintai, istrimu yang paling kamu sayangi, anak-anakmu yang setiap hari kamu nafkahi, sahabat-sahabat yang sering bersamamu, mereka mulai berbalik arah, mereka melangkah pulang dengan suara langkah kaki mereka. Suara itu perlahan-lahan menjauh, menjauh dan akhirnya hilang. Mereka pulang ke rumahmu, mereka memakai fasilitasmu, mereka akan melanjutkan hidup seolah-olah kamu tidak pernah ada di dunia ini. Dan kamu, kamu ditinggalkan sendirian di sana, di tempat yang sangat sunyi, sangat gelap, sangat sempit, hingga tulang-tulang rusukmu seakan saling berhimpitan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, di ruang bawah tanah yang mencekam itu,
yang datang menemanimu bukan lagi teman.

nongkrongmu, bukan pasangan tercintamu, bukan tumpukan uang hasil dagangan yang kamu bela-belain sampai mengorbankan sholat, bukan hamparan kebun yang luas, bukan pula game yang sering membuat tertawa hingga lupa waktu. Tidak ada siapa-siapa di sana, saudaraku, kecuali amalmu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mengikuti mayit ke kuburnya ada tiga. Lalu, yang kedua akan kembali dan yang satu akan tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka, keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di akhir ini, saudaraku, selagi dada ini masih naik dan turun, selagi Allah masih meminjamkan nafasnya, mari kita kembali bersujud. Menangislah, menangis sejadi-jadinya di hadapannya. Basuh noda-noda dosa kita dengan air mata taubat yang tulus. Dan katakan dalam hatimu, labbaik Allah, ya Allah. Labbaik Allah, ya Allah, yang ya hambamu yang penuh dosa ini. Pulang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini pulang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini pulang memenuhi panggilanmu. Di akhir kata ini, mari kita berkomitmen di dalam hati kita masing-masing. Jangan biarkan pekerjaan, perniagaan, hobi dan hiburan apapun memalingkan kita dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang, letakkan daganganmu, tinggalkan kebunmu, tepikan perahumu, dan muatkan permainanmu. Dan matikan permainanmu, datanglah memenuhi panggilan Sang Pencipta. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Makannya pelan-pelan, Gio. Oh iya, tadi di sekolah Gio ada belajar apa?
1: Tadi Gio ada belajar matematika dan pelajaran olahraga, Oma. Pokoknya pelajaran olahraga yang paling Gio suka. Tadi pas olahraga Gio ada main bola, Oma.
0: Gio harus hati-hati nih kalau mau main bola. Nanti luka lagi seperti minggu lalu.
1: Tenang saja, Oma. Gio kan jago. Oh iya, Oma. Tadi di sekolah, Gio juga belajar tentang cara melindungi diri dari bencana.
0: Oh ya? Seperti apa pelajarannya?
1: Kalau ada gempa bumi, masuk di kolong meja, Oma. Kalau ada angin kencang, hindari tempat yang ada tiang listrik dan papan reklame.
0: Gio tahu, so? Apa itu papan reklame?
1: Tahu, no, Oma. Itu dong yang di pinggir jalan jaga pasang iklan.
0: Terus, terus?
1: Pokoknya, kalau ada angin kencang, berlindung di tempat yang aman.
0: Kong, ingat itu bye-bye nih. Jangan sampai Gio lupa.
1: Tadi Gio sepraktek sih, Oma.
0: Praktek? Prakteknya seperti apa?
1: Pas ada angin, Gio lari ke lapangan. Tapi malah ibu guru marah.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya anginnya cuma pelan sekali.
0: Gio, Gio.

0: Yuh, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?
1: Mau jadi tukang ojek, Ma. Biar bisa antar mama ke pasar setiap hari.
2: Kan sudah ada papa yang antar jemput mama ke pasar.
1: Tapi kan papa sedang sakit. Jadi papa istirahat saja. Nanti Gio yang antar jemput mama ke pasar.

papa, kata oma, mama dan papa sudah di surga. Terus, saya pulang-pulang pagi yuk.

0: Kenapa ini berat sekali?
1: Yuk, kita pergi papa dan beli bola.
2: Biar nanti nak main.
3: Weh, dan kita sedang main.
2: Ih, masa perempuan main bola?
3: Kalau begitu, mari kita antaran tiga main boneka.
1: Aduh, masa main boneka?

Kata ibu guru, kalau ada gempa harus sembunyi di kolong meja. Tapi ibu guru tidak bilang kalau ada gempa akan sakit begini.

0: Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe siang ini. Dan pendengar, daerah yang paling terdampak adalah Kota Tahuna. Gempa ini mengakibatkan longsor, beberapa rumah rusak ringan, dan menurut pantauan reporter RRI di lapangan, terdapat juga rumah yang rusak berat akibat gempa. Selengkapnya kita akan ikuti laporan reporter RRI Anton Lahaube. Anton?
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi yang paling terdampak gempa siang tadi di Kota Tahuna. Jalan ke daerah ini akhirnya bisa diakses setelah tim SAR dan relawan bencana setempat bekerja sama membersihkan tanah dan pohon tumbang yang terbawa longsor ke bagian jalan. Saat ini tim SAR sedang melakukan tugas mereka dan terlihat beberapa relawan
2: bencana. Petugas monitor, temukan anak kecil.
3: Tolong, tolong cepat, di sini ada orang.
4: Ayo cepat, angkat papan itu. Angkat papan itu.
5: Pak, saya mohon, tolong cucu saya dulu.
6: Iya, Bu. Ibu jangan bergerak dulu. Kami akan mengangkat papan ini dulu.
5: Dia masih kecil, Pak. Tolong dia, Pak.
4: Ya, sebentar Bu ya. Kami sementara berusaha, Bu. Ibu jangan banyak bergerak dulu ya. Ibu sedang terluka.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI.

0: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara. Untuk edisi malam hari ini, seperti biasa kita selalu hadirkan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
0: Selamat malam. Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
1: Oke. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke, untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo. Yeah. Dengan saya sendiri, Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai Presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
0: Kalau sebelahnya, ada siapa?
3: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
0: Ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja. Okay, ya. Oke, kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita ini Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
1: Betul, internasional.
0: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Yeah. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kelas balik ya, saya flashback. Memang kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyakarta Tugu waktu saya kuliah di Jogja. Okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana kak. Yeah. Sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota.
0: Tiap
1: seperti
0: kolanya.
1: Itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak
0: flashback ya, flashback. Jadi kerinduan seperti itu.
1: Ada kerinduan seperti itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, berbagai macam kalangan dari usia juga seperti itu. Okay. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita mengirim email seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya seperti itu. Karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu kita namanya ini kak, apa namanya, distrik 3420. Okay. Jadi ada namanya distrik seperti
0: ada
1: itu
0: distrik,
1: ya distrik
0: begitu.
1: Ada pembagian tiap wilayah. Okay. Seperti itu. Jadi kita berkirim pesan waktu itu, kita email melalui bionya di Instagram seperti itu. Ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di dihubungi sama district governor-nya. Okay. Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti
0: sendiri.
1: Itu. Sudah kita tektokan, Waktu itu terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan. Waktu itu jadi sekitar 2 bulan. Saya berimail sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember.
0: Okay.
1: Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri.
0: Okay. Seperti
1: itu.
0: Mau meresmikan.
1: Meresmikan
0: gitu
1: seperti okay itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya.
0: Januari.
1: Kalau nggak salah 18 Januari.
3: Ya. Okay.
1: Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk ke Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu. Resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR kan, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri ya, berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi Kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu. Tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi dibalik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi.
0: Okay,
1: seperti itu sih sebenarnya.
0: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu yang untuk dibimbing begitu.
1: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak. Seperti itu.
0: Itu menjadi alasan salah satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo.
1: Betul.
0: Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Karena kan aktif kan.
0: Iya.
1: Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada jeda.
0: Jeda-jedanya.
1: Seperti itu. Terus di weekend kayak pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin banyak seperti itu.
0: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri sudah berapa orang anggotanya?
1: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang.
0: 15 orang
1: itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
0: kemarin,
1: awal tahun kemarin.
0: Okay.
1: Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
0: Oh, ada kolaborasinya.
1: Kolaborasi pastinya.
0: Oke. Okay. Kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
3: Iya. Ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya?
0: Boleh.
3: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus pemberdayaan masyarakat juga, sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak beberapa bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada. Jadi kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak hal-hal inilah yang mendasari kita untuk pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
0: Oke. Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui di daerah sini ada kekurangan ini nih?
1: Saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. Kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya, fiber, tapi fiber yang kuat ya kak ya, seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
0: di sini ada kekurangan
1: tempat
0: gitu.
1: Tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak, seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Sosial dulu kak. Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu, yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita bayi data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh, kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti itu.
0: Berarti memang teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
1: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi, instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu. Kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
3: HIPMI juga
1: yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif.
0: Mereka aktif.
1: Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita kesana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak, seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, sentuhan bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
0: itu yang terdata.
1: Belum memiliki akses jamban seperti itu. Jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin tuh kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
0: kesana lagi
1: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
0: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
3: Positif ya kak ya?
1: Sangat positif, kita malah mereka tersentuh. Tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya. Jemput kita pakai kapal. Karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri.
0: Kepala desa
1: dijemput sama warganya juga. Jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga. Di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik. Sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secercah harapan saat mereka melihat kita datang. Itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu. Bahwa
0: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin gitu. Kalau sejauh ini Kak Aris sendiri sebagai presiden dari Rotary Club ini melihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
1: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan jamban yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
3: Penanaman pohon
1: kita lakukan ada juga. Di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
0: jadi
1: bahwa
0: tidak sembarang
1: jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu, kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa, kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa. Kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung, jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran, seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena kita
0: memang ada targetnya begitu.
1: Bukan target sih, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri,
0: iya,
1: itu. Minimal sekali. Harus tanamkan komitmen harus ada.
0: Okay.
1: Minimal ada satu.
0: Oke.
1: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
0: 17 Agustusan ini.
1: Ya, mungkin ya. Kita literasi ya kali ya.
0: Oke. Kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
1: Di dalamnya, oke.
0: Nah, ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
3: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Betul. Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah, tapi kalau di Labuan Bajo tuh setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik. Betul. Kak, banyak yang mau join, kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak,
0: mereka mengajukan diri,
3: malah mengajukan diri Kak. Okay. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya.
1: Betul.
3: Kita dari industri lain Kak yang ikut berdonasi,
1: dari hotel bersedia, juga ada, dari hotel
3: mereka menyediakan
1: kemarin
3: donasinya.
1: Donasi juga, karena kemarin waktu kita jaman kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya, baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman.
0: Okay.
1: Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga, waktu yang kegiatan literasi. Bagi-bagi jamban sehat itu kita sekalian literasi juga Kak, jadi kita bagi-bagi buku juga, kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join, mereka juga mau ikut bantu, seperti itu.
0: Nah, kalau melihat karakter relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini, seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya, mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya. Karena,
1: posting.
0: Betul, karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan apalagi bersih-bersih sampah, sebenarnya itu kan bagi anak muda mungkin, ini apaan gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, seperti apa mereka karakternya?
3: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih Kak, sama berinovasi gitu, kayak mau terlibat. Dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri, yaitu kayak
1: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
3: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
1: Betul.
3: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak.
1: Betul.
3: Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita.
1: Betul.
3: Semuanya.
1: Jadi relawan berarti dia harus siap jadi harus rela mengesampingkan kepentingan pribadi, dan dia harus siap komit.
0: Oke. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
1: Dengan senang hati. Kita nggak ada seleksi-seleksi. Harus ini ya, harus itu.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu, seperti itu.
0: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya, ini sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
3: Ya, karena bantu jawab ya Kak ini.
0: Boleh.
3: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahannya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial. Dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu
1: belajar
3: bisa
1: bertumbuh,
3: tempat
1: juga
3: kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat.
1: Betul.
3: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
0: Mungkin Karni ada mau tambahan?
1: Itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Udah terwakilkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Mm-hmm. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri mm-hmm. melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
3: Ya. Ini boleh nih ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki mm-hmm. tujuan bersama.
0: Oke.
3: Okay. Yang bersama-sama mm-hmm. untuk melakukan suatu perubahan mm-hmm. dalam jangka panjang, Kak. Ya, itu ya, kayak kegiatan sosial ini gitu. Mm. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak mm-hmm. kita membaca bersama dengan anak-anak, mm-hmm. tapi itu kan membawa perubahan. Mm-hmm. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
0: pahami. Oke. Okay. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kak Arni dan juga Kak Rian.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya?
5: Iya.
4: Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu. Betul. Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi ya, sosial yang dilakukan. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri nih, Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya ini, bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
6: Iya.
4: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
5: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi, nah kita kayak membangun kolaborasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial.
4: Oh, dilihat dari konteksnya begitu ya.
5: Konteksnya. Dan okay, dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
4: Iya juga ya.
5: Bagi media publikasi.
4: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
5: Enggak.
4: Oke, alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
5: Ya, mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas, pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak.
4: Jadi
5: apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan. Kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih
4: kurang ya?
5: Masih kurang Kak. SD gitu kan. Dan sekitar di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya, gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita, gitu. Mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo, gitu. Gitu sih kak yang jadi motivasi saya.
4: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat, memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone, ya kita tidak bisa pungkiri itu, begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
5: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga, kayak dampak buruk dari kebanyakan main HP, dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita, jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
4: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
6: Kalau kita kilas balik sih, beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan, dari literasi ya, literasi itu yang paling besar. Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat, ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi, di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita kesana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih tempat ibadah, kan? Kita bersih-bersih di pura ya, pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga, beach cleaning itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat kita melakukan identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
5: Juga ada penanaman pohon, penanaman pohon di hutan
6: kota Labuan Bajo, seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin, seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan Ikatan Housekeeper se-NTT, seperti itu. Jadi mereka juga ikut terlibat seperti itu.
4: Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kampus sendiri begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial?
5: Kayak ini sih kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana, kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu kalau nggak minggu ya kak.
4: Kita tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
6: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
4: Oh, ada namanya itu juga.
6: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian, tuh disebut Rotarian sebutannya. Rotarian.
4: Oke.
6: Kayak ini nih Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
4: Bisa. Itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
5: Jabatan.
4: Ada nama sebutan, nama jabatannya. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
6: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi, seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak, seperti itu. Jadi intinya kita saling komit untuk lakukan, seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban kak di Papagarang.

0: kesehatan. Oh, okay. Seperti itu.
1: Sama okay. mungkin menambahkan Kak, kayak komunikasi terbuka ya.
0: Iya.
1: Biar kita okay. ada keterbukaan di antara kolaborasi yeah. ini Kak. Yeah. Jadi ada yang ditutup-tutupi.
0: Betul.
1: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan. Penerimanya juga gitu.
2: Saling terbuka begitu ya, saling yeah. jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
0: Betul.
2: Kepentingan
0: betul.
2: Masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
0: Iya.
2: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena iya. kalau kita bicara soal kolaborasi. Kan, agak susahnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
0: Sejauh ini aman sih. Aman sejauh ya? Ini positif semuanya.
2: Oke. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
0: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya, pada saat kita melakukan literasi itu, kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Menyambut okay. kita, menerima buku saat kita bagikan, seperti yeah, yeah, itu. Yeah. Seperti melihat secerca harapan, seperti itu, bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita temani mereka membaca dari awal, tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya.
1: SD. 1-2-3
0: seperti kemarin.
1: Kita nge-games bareng
0: ya,
1: juga.
0: Ya, kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
2: Kalau dari Karni mungkin ada cerita.
1: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi saya dari luar kan Kak, kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi, kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak, jadi kayak tersentuh gitu kan, ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
0: Betul.
1: Lebih tersentuh dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya karena
0: kita bisa kolaborasi juga.
1: Kolaborasi dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
2: Oke, ini luar biasa sekali ceritanya, menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya? Waktu pertama deh. Waktu program pertama mungkin ketika menjalankan, apalagi kalau kita dibilang kan tadi Karni sempat Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
0: Iya. Yang pastikan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin disorot seperti itu. Karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non-profit ya yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang gitu. Seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit gitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? Bagaimana caranya dari Karni ataupun Kak Rian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
1: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan.

0: lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
2: untuk konsistennya,
1: untuk konsistennya mereka seperti apa dari teman-teman Rotary Club sendiri?
2: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu dengan hal-hal seperti jadi
0: konsisten.
2: Ya konsistensi,
1: lebih
2: ke konsisten, konsisten jadi nyata tiap bulan tuh, karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood, tunggu yang lain, tunggu semua pasukannya lengkap, ya, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu, tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat, dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
1: Oke, Rian mungkin ada tambahan?
0: Dan saling menghargai sih Kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke aware sih satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng, dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya Kak, yang nggak mengenakkan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
2: Seru
0: banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
2: Wawancara dulu. Simple sih Kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung, itu sangat dikatakan meringankan beban kita seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
1: niat
2: seseorang, tulusnya dia, ketulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
0: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan dan kita
1: jadi
0: berterima
1: dari,
0: kasih banget gitu Kak.
1: Dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu,
2: terbuka,
1: yang ingin
2: sangat
1: bergabung,
2: terbuka untuk berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun, usia pun
0: boleh,
2: seperti itu boleh.
1: Bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
2: Pesan kali ya.
1: Boleh.
0: Mungkin Kak Arni.
2: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita seperti itu.
1: Kak Rian mungkin ada mau tambahan?
0: Oh iya,
1: kata-kata mutiaranya mungkin.
0: hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, kayak membantu pendidikan gitu, tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Gitu, ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu.
2: Betul.
1: Langsung di kontaknya kemana?
2: Kontaknya ada di Instagram.
1: Ada di Instagramnya.
2: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mungkin kalau misalnya mereka Anda dimanapun Anda berada ini, mereka melihat sampah di jalan begitu, kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri mungkin merasa kayak ih, kenapa saya sendirian begitu ya.
2: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda-agenda yang tadi sempat disampaikan, tiap bulan mereka pasti ada.
2: Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meetingnya. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu, terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga, dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotari-rotari lainnya seperti itu, regenerasi, pergenerasi mungkin ya. Kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya.
2: Pasti.
1: Begitu. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian. Saya Gung Sine pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
3: kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan RRI.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya benar, masih dari kawasan Jalan Seraru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih mudar untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengarnya. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Ya, senang sekali saya Agung Sene masih bisa menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini tentunya pendengar ya. Untuk seperti biasa pukul 22 ya, kita hadirkan program Ruang Rindu untuk menemani malam hari Anda tentunya pendengar ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa karena ini Jumat malam ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh nanti langsung saja kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Agung akan temani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan malam hari ini kita ada lagunya dari siapa saja ya. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Noah dengan judul lagu Separuh Aku. Dan masih banyak lagi lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Ya, kita ada malam hari ini ada dari Tulus ya dengan judul lagu Monokrom. Ada juga dari Raisa dengan judul lagu Kali Kedua ya. Ada dari Atmes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa ya. Ada juga dari Yura Yunita dengan judul lagu Buka Hati. Yang hatinya belum terbuka, yang belum ada orang masuk, seseorang masuk, hati lain masuk, ya tolong dibuka gitu. Sudah 2026 ya, mudah-mudahan yang jomblo bisa cepat dapat pasangan begitu ya. Kalau masih bingung ataupun malu-malu untuk beri salam ya, boleh nanti kirimkan salamnya lewat RRI Labuan Bajo aja di Ruang Rindu tentunya untuk malam hari ini. Selain itu juga pendengar, kita akan ada lagu dari Glenn Fredly dengan judul lagu Sekali Ini Saja. Ada juga dari Anji dengan judul lagu Dia. Dan juga ada dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong dengan judul lagu Berpisah Itu Mudah ya. Berpisah itu mudah, jadian itu mahal. Susah gitu. Oke, dan selain itu juga ada dari 420 dengan judul lagu Zona Nyaman. Dan ya, ini kita juga sudah masuk requestan-requestan dari pendengar setia kita. Ada dari Kak Aleona ya. Ini yang mau absen boleh dong, absen langsung di line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Sekali lagi mungkin boleh ya, tarik kecepatan mungkin ya. 081-238. Oke, 231-987. Oke, sambil menanti requestan dari Anda pendengar dan juga membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo malam ini untuk program Ruang Rindu ya, kami hadirkan satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Iya, yeah, pendengar itu tadi lagu dari 420 dengan judul lagu Zona Nyaman. Masih mengudara untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Dengan masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki di luar sana ya. Ya, untuk Anda pendengar kita sudah masuk ada beberapa requestan ya, ini dari pendengar kita di pendengar setia, ada bahkan dari Papua dan juga ada dari Labuan Bajo sendiri. Kita boleh bacakan dulu ya. Ini requestan dari Kak Aleona di Papua ya ini. Request lagunya Ari Lesmana dengan judul lagu Sesi Potret. Katanya lagi rindu ayahnya. Ya, kalau kita berbicara soal orang tua, kita berbicara soal ayah, ibu, tentunya memang sangat dalam gitu ya. Dan juga ini ada requestan juga dari Baban ya, di Labuan Bajo, salah satu musisi vokalis ya di Labuan Bajo yang luar biasa ini. Request lagunya Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Apa tuh? Pak Baban, kalau mau request lagu boleh ya. Kalau mau request lagu, kalau mau telepon kita curhat-curhat tipis boleh ya. Katanya belum ada yang bisa mendobrak hatinya. Iya, hatinya terbuat dari baja. Orang lain hatinya dari kayu, dia dari baja. Gimana mau didobrak tuh? Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, kita masih buka pokoknya sampai sebelum pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda masih ada waktu ya, kalau Anda ingin request lagu silakan. Ingat, lagunya pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Jadi untuk Anda yang request lagunya di rilisan tahun 2009, 2008 kita masih belum bisa putarkan. Nanti besok kayaknya. Ya, besok kita bisa putarkan besok tapi. Kalau untuk hari ini yang 2010-an ke atas ya. 2011, 2012, 13, 14 dan seterusnya, oke. Kita akan putarkan requestan dari Kak Leona dan juga dari Baban di Labuan Bajo. Request lagunya Ari Lesmana dengan judul lagu Sesi Potret.

0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya benar, tadi kita dengarkan lagu dari Ari Lesmana dan juga Tulus ya, pendengarnya itu requestan dari Kak Aleona di Papua dan juga ada Baban di Labuan Bajo. Dengan judul lagunya Sesi Potret dan juga Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin request lagu boleh, yang ingin bergabung boleh ya. Kita malam hari ini cukup banyak yang memantau kita ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Ya mudah-mudahan ini bisa menemani Anda yang lagi overthinking di jam-jam begini, yang mau tidur tapi susah juga ya, karena lagi ingat pacar mungkin yang lagi jauh begitu. Ya mudah-mudahan cepat bertemu buat Anda yang LDR-an ya. Jangan LDR-LDR lagi karena rindu itu berat, kata Dilan ya. Kalau kata saya tidak ya. Karena kalau berindu, rindu tapi tidak ada uang itu yang berat. Kalau rindu ada uang ya enggak berat itu. Oke, kita masih buka requestan untuk Anda yang ingin bergabung. Boleh langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Untuk requestan pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an ya, yang request lagunya di bawah tahun sedep tersebut, kita belum bisa putarkan, nanti kita putarkan di besok. Besok malam kita putarkan. Karena itu pop Indonesia juga tapi tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an. Oke, kita hadirkan beberapa lagu-lagu lagi untuk menemani malam hari Anda pendengar yang lagi overthinking ataupun yang lagi bingung mau buat apa ya. Scroll HP juga tidak ada yang chat gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menemani Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah

0: RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara

nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Iya, pendengar tidak terasa kita sudah kurang lebih hampir 1 jam ya pendengarnya untuk di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini pendengar. Untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih terus menemani bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kita akan kembali di program Ruang Rindu untuk edisi berikutnya, di hari-hari berikutnya, tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan satu lagu terakhir dari Armada dengan judul lagu Asal Kau Bahagia untuk menutupi perjumpaan kita pendengar di Labuhan Bajo malam ini. Di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini pendengar, Jumat 7 Agustus 2026.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya, "Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri?" Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansaluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini 8 Agustus 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amol dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: FSP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini mendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga malam yang Anda lalui tadi malam ya berjalan dengan lancar ya. Dan juga tidur Anda nyenyak gitu. Nah pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, ataupun seperti biasa kami mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan informasi mengupdate informasi terkini begitu ya, atau peristiwa penting yang terjadi di setiap harinya. Dan juga kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar, kami akan menghadirkan program acara di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, di program ini nanti kami akan membahas terkait SMA Setia Bakti Ruteng juara 1 festival lomba siswa tingkat nasional gitu ya, Tari Kreasi Nusa Tenggara Timur 2026 yang dinarasumberi oleh Maria Floriana Flora Aburman, yaitu selaku guru pendamping FLS3N SMA Setia Bakti Ruteng. Dan pendengar, setelah itu kami akan melanjutkan dengan menghadirkan atau menyajikan program musik dan juga informasi untuk menghibur di sela-sela aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi nanti. Dan pendengar, selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jakarta ya, dengan Warta Berita Nasional. Setelah itu pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program dialog interaktif. Namun karena hari ini tidak ada narasumber pendengar, maka kami akan mengisi program tersebut dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian pukul 11 waktu, maksud kami 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Memasuki pukul 13 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Dan lalu pukul 14 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah. Dan setelah itu kami akan kembali hadir dari Labuan Bajo melalui sajian Pro Dangdut ya, yang akan siap menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda di sore hari nanti. Dan pendengar, masih banyak program menarik lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah yang akan terus kami hadirkan dan juga menghibur aktivitas Anda hari ini. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan juga inspirasi untuk kita semua. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
0: Anda masih mendengarkan

Salam pendengar RIND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya, Evangelis Crispin, akan menemani Bapak-Ibu saudara sekalian, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak sekalian untuk kita berdoa dan mengucap syukur atas nyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur padamu karena engkau sudah membangunkan kami sehingga kami dapat bangun pagi dan dalam keadaan sehat. Kami masih bernapas, itu semua karena anugerahmu ya Tuhan. Kami belajar bersyukur atas semua hal yang kami alami. Kini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti, tetapi sebelumnya Tuhan, kami minta ampun atas pelanggaran dosa kami. Hari-hari hidup kami makin jahat, makin sukar sulit, tapi biar hidup kami tetap berpesta di tengah kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti judul yang saya doakan tadi, tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 firman. Kesusahan tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, berpesta bukan berarti kita ada dalam sebuah gedung, kita makan-makan senang-senang hura-hura, habis itu jiwa kita kosong lagi. Yang dimaksud di sini adalah kita tetap suka cita, tetap bergembira, tetap bahagia sekalipun di tengah kesukaran dan kesulitan hidup. Banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga kita tetap bersuka cita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ingatkan kita bahwa hati gembira membuat kita selalu berpesta. Maka hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini supaya kita terus gembira. Dampak dari hati gembira adalah kesembuhan ya. Kesembuhan yang kita alami di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, saudara. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau tulang kering itu seperti apa, saudara? Dia ada kehidupan, artinya mati. Tulang jadi kering itu biasanya kan di kuburan tuh. Kalau sudah meninggal, lama-lama berbau busuk, tinggal tulang belulang saja ya. Kalau meninggal yang sudah lama ada di kuburan, cuma tulang belulang. Dan itulah maksudnya adalah kematian. Kita tidak bisa mengalami sukacita, kita tidak mengalami kebahagiaan. Itu adalah orang yang tulangnya kering. Lalu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini hati yang gembira. Kalau kita punya sakit penyakit, kita punya tekanan hidup membuat jiwa kita tertekan, itu biasanya kita mudah sakit. Tapi sekalipun kita sakit, kalau hati kita gembira, maka kesembuhan itulah yang kita dapatkan ya. Kalau jiwa kita sembuh, maka kesehatan kita juga prima. Juga hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau kita sudah sembuh, biasanya kita akan berseri-seri, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13 tadi mengingatkan kita, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13 katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi keberin hati mematahkan semangat ya. Seperti orang yang kering, keberin hati itu seperti orang yang kering tulang ya. Itu kering membuat muka murung, mudah emosi, mudah marah, mudah menggerutu, ya tidak terima keadaan, tidak mengucap syukur. Itu yang dimaksud dengan semangat yang patah ya, keringkan tulang, mematahkan semangat. Kita lagi semangat berapi-api. Kalau kita dengan Tuhan sekalipun dalam keadaan sulit ya, seperti bangsa Israel, ketika mereka mengalami kesukaran dan kesulitan, mereka tetap bersuka cita, saudara. Makanya kita perlu yang namanya firman Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa, kita perlu datang ke Tuhan tuh setiap hari. Saya ngomong ini, saya sedang membangun diri saya bahwa saya membutuhkan Tuhan tuh setiap hari. Uang tidak membuat bahagia, jabatan, apapun kemewahan kita hanya bersifat sementara. Tapi kita kembali hampa lagi. Ketika kita mengalami kehampaan hidup, yang mengisi kekosongan hati kita adalah apa? Hanya firman Tuhan yang menemani kita setiap saat. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara yang terkasih, kita belajar dari bangsa Israel di dalam Habakuk 3, saudara.
kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan dikatakan demikian. Saudara yang terkasih, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari sapi dala dari kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuanku itu kekuatanku, itu membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, ini Habakuk menggambarkan situasi pada waktu itu. Mereka itu berusaha, mereka bertani, mereka berdagang, atau apapun tidak menghasilkan buah. Karena memang musim kering, saudara. Musim kering kita boleh alami dalam kehidupan kita. Persoalan silih berganti membuat kita kering, saudara. Kalau hati kita kering, kalau kita banyak masalah, bibir kita bisa kering. Pencernaan terganggu loh. Itu kalau saya pernah alami, ya, pernah alami. Masalah itu bertubi-tubi sampai saya itu tidak bisa tidur. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya adalah saya datang ke Tuhan. Dan ketika saya berusaha untuk sekuat tenaga, tidak mengasihani diri saya tidak fokus pada masalah saya. Saya datang ke Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa saya. Firman Tuhan membuat saya bangkit kembali. Saya beralih dari masalah saya menuju ke Tuhan. Dan menjadi satu-satunya sandaran dalam hidup saya, bukan salah satunya. Dia adalah segala-galanya buat saya. Membuat muka saya bersuka cita. Membuat muka saya berseri-seri. Saudaraku, kita semua yang saya dengar kabar bahwa keadaan ekonomi di Indonesia itu makin sukar sulit, saudara. Banyak sekali persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap bersuka cita. Karena kehidupan dia itu bukan datang daripada keuangan. Benar, uang itu kita butuh. Tetapi bukan segala kehidupan kita itu dari Tuhan, saudara. Oleh sebab itu penting ya kita membangun setiap hubungan kita dengan Tuhan. Masalah yang datang itu kadang tidak terduga. Kadang kita tidak membuat masalah pun. Nanti masalah ada, tujuan kita baik. Dinilai orang itu, tujuan kita baik, dinilai orang itu tidak baik. Ya, kita perhatikan di dalam 1 Tawarik 19 ini kita baca bersama-sama. Di mana di sini ada Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Daud ini baik sekali, tulus sekali. Dia tidak curiga kepada semua orang. Mudah belas kasih hatinya. Mudah melihat orang lain itu dia ingin menolong, ingin membantu. Bahkan dia itu tidak menaruh hati yang buruk. Ya. Hatinya itu tidak buruk tentang orang lain. Tetapi kadang orang lain itu belum tentu bisa menerima kebaikan dia. Dan ini pun jadi masalah. Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita berbuat baik terhadap seorang, belum tentu semua orang bisa menerima yang baik dari kita. Tidak bisa menerima hal-hal yang baik kalau kita melakukan yang baik, dicurigai, ya, dituduh, difitnah segala yang jahat. Itu biasa. Ketika kita menolong orang lain pun, kita difitnahkan segala yang jahat. Tuduhan-tuduhan itu menjadi kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan kita tidak mengelak. Kita tidak bisa mengelak tentang hal itu, bahwa hal itu tuh masih terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak membuat masalah, tetapi selalu ada masalah. Masalah itu hubungan dengan orang sekitar, dengan orang-orang lain, selalu mencurigai. Dan kita membacanya dalam, sudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Nahas ini raja, sahabatnya Daud. Dan ketika Nahas meninggal, ya, digantikan oleh anaknya, ya, namanya Hanun. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan Tuhan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Saudara, karena persahabatan Daud ini terhadap Nahas, ayah dari Hanun, tetapi persahabatan itu tidak diketahui oleh anaknya tentu. Kalau dia tahu mungkin tidak seperti itu ya saudara. Akhirnya karena dia menunjukkan rasa belasungkawanya, terus berduka citanya. Ya dia mengucapkan terus berduka cita sebagai sahabat daripada ayahnya. Anak-anaknya itu tidak percaya dengan kedatangan utusan-utusan dari Daud. Berkata pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, ini kompor saudara. Ada yang komporin. Nah, kalau tidak dikomporin, mungkin Hanun tidak akan berpikir juga begitu.
Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang menyampaikan pesan turut berduka cita, bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka oleh pegawainya datang kepadamu. Saudara, ini apa ya? Halo, nah, kompor meledak. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Saudara, ini bikin emosi. Kalau ada yang komporin hati kita lagi tenang, kalau dikomporin kita juga bisa emosi, bisa marah. Dan ini Hanun posisi mulai marah. Saudara, ketika mereka berjalan pulang diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai tak janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Saudara, sebuah harga diri ketika janggut dicukur ya bagi orang Israel. Nah, bilang jangan sampai mereka dipermalukan lagi ya, karena sudah dipermalukan, kamu tetap tinggal di kota Yeriko agar supaya janggut kamu tumbuh. Ini Daud mulai marah juga ya. Ini kalau kompor dengan kompor ketemu marah. Saudara, yang tadinya hubungan baik, hanya karena sebuah omongan, sebuah kompor terjadi meledak. Saudara, ini seperti ini keadaan kita hari-hari ini. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dan Aram Mesopotamia dan Aram Maka dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32 ribu kereta. Serta Raja Negeri Maka dengan tentara yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pelawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagai sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Jadi mereka mulai berhadapan. Oleh mulut-mulut orang, oleh omongan, saudara, membuat kita tuh tambah terpuruk, saudara. Namun firman Tuhan dia katakan tadi, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisan berhadapan dengan Bani Amon. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan diam. Kita harus berusaha berdoa kepada Tuhan. Ini mereka berperang ya. Tapi ketika kita mengetahui ada banyak orang di sekitar kita berusaha untuk membenci kita, memusuhi kita, berperang dengan kita, atau mereka sedang mencari-cari masalah buat kita, saudaraku, apa saja masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah menguatkan hati kita. Saling menguatkan, saudara, kita perlu ada persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita datang ke Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita jangan bersekutu dengan orang-orang yang melemahkan kita. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hanya bikin rusuh, orang-orang yang troublemaker, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang bergosip itu jangan. Jangan coba-coba ada di situ, saudara. Membuat hidup kita tuh makin hancur. Lalu berkatalah Yoab, jika kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat darimu, maka aku akan menolong engkau. Jadi mereka tuh saling menguatkan. Kalau masalahmu lebih, kalau kamu lebih kuat, maka aku menolong saya. Jadi saling mengisi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih. Jadi antara kita, suami, istri, anak-anak, ini kita belajar kehidupan daripada Daud. Maka mereka saling menguatkan. Kuatkanlah hatimu dan mari menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan apa yang baik di matanya, saudara. Di lingkungan tempat tinggal kita, keluarga kita, sanak saudara kita, bangsa kita, yang perlu kita pikirkan juga, ya. Dan kalau punya masalah, kesukaran dan kesulitan, iman timbul dari pendengaran, iman timbul karena penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah mengalami tekanan hidup, dia hidupnya baik-baik saja,
lupa akan Tuhan. Bahkan orang hidup seenak-enaknya, tidak ada aturan, tidak lagi bergumul sama Tuhan, tidak lagi andalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang ada masalah, tidak mendapatkan tekanan itu, sulit sekali untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sulit sekali untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, di sini mereka saling menguatkan hati. Sekali lagi saya baca, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara, kota-kota kita, ini bicara tentang pribadi, lepas pribadi, ada banyak masalah di kota kita. Kita perlu doakan kota kita, rumah tangga kita perlu doakan. Jangan mengasihani diri, saudara. Kalau kita punya masalah, saudara, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau masalah dengan pasangan kita, kadang kita benci sekali dengan pasangan kita, tetapi kita berdoa pada Tuhan. Kadang-kadang pasangan hidup kita menjengkelkan. Firman Tuhan ini saya sampaikan di persekutuan doa kaum wanita di gereja kami, saudara. Jadi, kadang-kadang menjengkelkan situasi dalam rumah tangga kita, saudara. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Orang-orang kita sayangi, sekalipun menjengkelkan, sekalipun mengecewakan, saudara, itu adalah orang-orang yang kita kasih. Maka kita tetap berdoa, saudara. Jangan terus terlalu dengan sakit hati. Siapa yang bisa menolong diri kita? Siapa yang bisa menolong rumah tangga kita? Siapa yang menolong kita, saudara? Saya hari-hari ini Tuhan ajarkan saya untuk lebih banyak berdialog sama Tuhan. Ngobrol dalam batin saya dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan lebih banyak. Firman Tuhan yang kita dapatkan, kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan itu benar-benar, saudara. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan sampai, saudara yang terkasih, kita digilas oleh masalah. Kita akhirnya mengalami kekalahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, apapun masalah hidup kita, apapun situasi dalam kehidupan kita, tetap kita berlari kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan dan percaya dan memperkatakan seperti Yosua. Kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kekuatan. Hal ini kita tidak dapat dengan mudah, saudara, kekuatan itu. Tetapi kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan lagi, ya, dapat ditemu. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ketika firman Tuhan ini kita mendengarkannya, firman itu dapat mengubah seluruh kehidupan kita. Yang sakit boleh disembuhkan. Ya, kita kehilangan sukacita, maka datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia, berseru kepada Tuhan selagi Dia mendengarkan kita, saudara. Karena pada waktu yang kita mencari, tidak akan kita temukan lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka terus menerus berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dengarkan Dia berbicara melalui pembacaan firman Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Kita pergi cerita ke semua orang pun tidak akan dapat. Tidak akan kita didengar, saudara. Kalaupun kita didengar pun, orang hanya sambil lalu saja. Tapi Tuhan akan mendengarnya dengan sungguh-sungguh, akan menikmati, ya, kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan akan menikmati itu, saudara. Kalau kita pun menikmati hadirat Allah, hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada di tempat lain, saudara. Hanya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab. Ini luar biasa. Hari-hari ini saya bertekun. Bagaimana saya merasakan bagaimana kalau persahabatan itu dengan Tuhan Yesus. Kalau saya sungguh-sungguh mencari Dia, saya sungguh-sungguh ngobrol dengan Dia, rindukan Dia, saya merasakan kekuatan yang baru, saudara. Kita ini akan ambruk, bisa ambruk kita. Kenapa? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa salah dalam mengambil keputusan, gesekan demi gesekan setiap hari, saudara. Mulai dari awal pagi kita bangun, itu sudah ada masalahnya, ada pergumulan, ada persoalannya sepanjang hari. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak akan kuat, saudara. Oleh sebab itu tuh, Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap berpesta dan membangun hubungan dengan Tuhan, ya, seperti perkawinan di Kana, saudaraku. Hadirnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita senang, ketika kita dalam sukacita, saudara, kita berpesta, hadirkan Tuhan dalam setiap pesta kita, saudara. Kita percaya saja, maka Dia tidak meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Undang Dia dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan kita ambil. Libatkan Dia dalam setiap masalah kita. Libatkan Dia dalam setiap persoalan kita. Berkomunikasilah dengan Tuhan kapanpun. Saudara yang terkasih, di dalam Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Kita membukanya dan membacanya, saudara. Itu
seringkali kita berkata bahwa ini adalah nomor teleponnya Tuhan Yesus. Berserulah kepadaku, maka aku akan jawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ya hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak rahasia di hadapan Tuhan yang kita lakukan dengan segenap hati. Baik, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan bagi kami, Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu akan bekerja, firman-Mu akan menghibur setiap hati yang mendengar, Tuhan, yang kesukaran, kesulitan, persoalan hidup, maka Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan, pulihkan setiap hati yang kecewa, yang terluka, Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan pengharapan kepada manusia banyak kecewa. Oleh sebab itu, Engkau ajari para pendengar semuanya, Tuhan, dan berharap dan bersandar kepada siapapun selain daripada Engkau, Tuhan. Layaklah Engkau kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa, kami percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hatinya sudah dipulihkan, disembuhkan, dan diberikan jalan keluar. RRI ND sekali di udara, tetap di udara memberkati seluruh karyawannya, jajarannya semuanya, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota ini diberkati. Kami percaya banyak masalah yang sedang dihadapi oleh kota ini, tapi satu hal kami perlu tahu, bahwa kota ini dalam genggaman-Mu, Tuhan, di mana kami berada. Tuhan, Engkau menempatkan kami di Indi, kami orang Indi maupun pendatang. Semua kami akan berdoa untuk kota kami, dimanapun berada, untuk keluarga kami. Siapapun yang menangkap siaran ini, dipulihkan, disembuhkan, Tuhan, tolong perekonomian siapapun, Tuhan, dalam nama Yesus. Yang terancam cerai, Tuhan, batalkan dalam nama Yesus. Pulihkan siap rumah tangga, pulihkan siap rumah tangga yang hancur, yang cerai, Tuhan, tolong. Anak-anak yang korban percaya juga, Tuhan, tolong dimanapun siapapun yang menangkap siaran ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Allah yang penuh kasih, rahmat-Mu berlimpah bagi kehidupan kami. Hati yang penuh belas kasihan boleh menjamah setiap hati, boleh menjamah setiap yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

bahwa doa koronka berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa koronka kini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang dia

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

jago menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sari Berita. Kontingen Pramuka Garuda kategori Penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kabupaten Ageke melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Kontingen Pramuka Garuda kategori penggalang Kabupaten Indi resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor Kuartir Cabang Pramuka Jalan Soekarno Indi. Apel pelepasan dipimpin Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indi, Kana Siprianus Herevila, selaku pembina upacara. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus Kuartir Cabang, pembina pendamping, orang tua peserta, serta tamu undangan yang memberikan dukungan keberangkatan. Dalam amanatnya, Kana Herevila menegaskan pemerintah daerah menempatkan pembinaan pramuka sebagai salah satu perhatian penting melalui program kepemudaan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan kepramukaan memiliki peran strategis membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan. Ia mengingatkan seluruh peserta menjaga kesehatan selama perjalanan panjang menuju Jakarta agar mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan kondisi terbaik. Kekompakan antar peserta juga diminta terus dipelihara sebagai modal penting membangun kerjasama selama mengikuti berbagai aktivitas Jambore Nasional. Sementara itu, Ketua Kontingen Jamnas Cabang Ende Abu Bekar Longgi mengatakan keberangkatan menuju Jambore Nasional merupakan kelanjutan setelah mengikuti Jambore Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengalaman selama mengikuti Jamda menjadi bekal penting menghadapi berbagai kegiatan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kebersamaan pada tingkat nasional. Dikatakan pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran sebesar 100 juta rupiah melalui dana Silpa pada perubahan anggaran keuangan tahun berjalan. Dukungan tersebut membantu memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan kontingen selama mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Selain bantuan pemerintah daerah, kebutuhan pembiayaan juga diperkuat melalui dukungan sejumlah donatur pihak ketiga yang berpartisipasi tanpa ikatan tertentu. Kontingen pramuka berangkat kemarin siang menuju Pelabuhan Maumere untuk selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan KM Tidar menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kontingen berjumlah 47 orang dengan komposisi peserta inti terdiri atas 2 regu putra dan 2 regu putri yang masing-masing beranggotakan 8 pramuka penggalang terbaik. Pendamping kontingen meliputi 2 pembina putra, 2 pembina putri, seorang ketua kontingen, seorang wakil ketua, serta seorang dokter. Selain itu, 7 orang peninjau turut bergabung mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kontingen selama mengikuti seluruh agenda Jambore Nasional. Pemerintah Kabupaten Nageo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting, laporan Ferry So.
1: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensian Wahyuningsih mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan
1: berdasarkan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Nagekeo.
2: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Longsornya dinding pembatas di kawasan kawah Danau Kelimutu yang sempat viral di media sosial dipastikan tidak mengganggu aktivitas wisata. Laporan Ricardus Kota.
3: Longsornya dinding pembatas di kawasan kawah 1 dan kawah 2 Danau Kelimutu dipicu pelapukan batuan dan rekahan lama yang menyebabkan dinding menjadi tidak stabil. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu, Vincentius Tuku, mengatakan pihaknya melakukan survei lapangan setelah video longsoran beredar di media sosial. Hasil pemantauan memastikan longsoran memang terjadi di tebing pembatas antara kedua kawah.
4: Berdasarkan pantauan tim, bahwa video yang beredar itu benar adanya terjadi longsoran di dinding pembatas kawah 1 dan 2. Yang disebabkan oleh pelapukan dan rekahan yang menyebabkan dinding tersebut.
3: Vincentius menjelaskan lokasi longsor berada di tebing pembatas sisi selatan kawah 2 dan tidak berada di jalur yang biasa dilalui wisatawan menuju titik pandang. Karena itu, aktivitas kunjungan tetap berlangsung normal. Meski demikian, wisatawan diimbau tidak melewati pagar pembatas dan tidak berada di tepi kawah. Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terpancing informasi yang menimbulkan kepanikan. Status Gunung Kelimutu sendiri hingga kini masih berada pada level 1 atau normal. Pos pengamatan gunung api memastikan kawasan wisata tetap aman dikunjungi selama seluruh pengunjung mematuhi arahan petugas di lapangan. RRI Ricardus Kota melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Perum Bulog Cabang ND menyalurkan 3 ton beras SCHP dan 200 liter minyak kita untuk mendukung gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND. Laporan Rovinus Wula.
6: Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati ND sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia atas inisiasi Badan Pangan Nasional. Kabupaten ND pelaksanaannya dipusatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang ND Rizky Pagi mengatakan Bulog berperan aktif dalam mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan komoditas pangan strategis. Menurutnya, keterlibatan Bulog merupakan bagian dari komitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Ia menjelaskan Bulog menyiapkan beras SPHP sebanyak 3 ton yang dikemas dalam ukuran 5 kg. Selain itu, Bulog juga menyediakan 200 liter minyak kita untuk dijual langsung kepada warga yang datang ke lokasi kegiatan.
7: Kami siapkan sekitar 3 ton beras SPHP sama minyak itu sekitar 200-an liter. Tapi nanti kan kalau berkurang kita bisa lagi ambil stok kemasan SPHP. Kan kita GPM stabilisasi harga per harga di kemasan SPHP 5 kilo. Ya, dengan minyak.
6: Ia menambahkan mekanisme penjualan dilakukan secara langsung di stand Bulog agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ia menegaskan sinergi antar lembaga diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Rizky juga mengapresiasi partisipasi masyarakat ND yang memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
0: Bupati Ngada Raimundus Bena membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 tingkat Kabupaten Ngada yang berlangsung di Aula Sekda Ngada Jumat 7 Agustus 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Bupati Ngada Raimundus Bena membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 tingkat Kabupaten Ngada yang berlangsung di Aula Sekda Ngada pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut terselenggara melalui kerjasama Wahana Visi Indonesia WVI, Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Dinas PMD P3A, serta Forum Anak Ngada. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan, serta tumbuh kembang anak di Kabupaten Ngada. berbagai pihak didorong untuk mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak agar dapat berkembang secara optimal. Manajer WVI Cluster Flores Tengah, Abner Hersembong menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Ngada beserta jajaran pemerintah daerah atas kemitraan yang telah dibangun bersama WVI dalam perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak. Dukungan tersebut diantaranya diwujudkan melalui bantuan seragam sekolah dan beasiswa bagi anak.
9: Ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati dan juga jajaran pemerintah daerah atas kerjasama yang baik dalam program-program kesejahteraan anak yang kami lakukan, dan juga terima kasih kepada Forum Anak Kabupaten untuk kolaborasi yang baik sehingga acara ini bisa dapat diselenggarakan. Dan juga kami berharap untuk kedepannya kemitraan ini dapat terus berjalan dan dapat terus diingatkan. Untuk Bapak Bupati yang bisa membantu, walaupun tidak seluruhnya, tapi sudah bisa membantu memenuhi standar-standar yang harus dimiliki dalam kehidupan anak, tentang bagaimana ada sekolah, bagaimana ada beasiswa, ada bantuan-bantuan yang diberikan. Yang tujuannya adalah bagaimana kebutuhan anak-anak terpenuhi.
8: Sementara itu, Bupati Ngada Raimundus Bena mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama membentuk karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan anak harus dilakukan secara utuh agar mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki kualitas lahir dan batin. Bupati juga meminta orang tua untuk terus mendukung tumbuh kembang anak dengan memberikan pengayoman, perhatian, dan kasih sayang. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak karena anak merupakan aset masa depan bangsa.
10: Teruslah bekerja, teruslah merayu anak, teruslah menyayangi anak, ya, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Kita tunjukkan bahwa anak itu adalah aset masa depan, anak adalah bagian dari generasi yang akan menggantikan kita suatu saat.
8: Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Ngada berharap sinergi antara pemerintah, lembaga mitra, forum anak, keluarga, dan masyarakat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, serta mendukung pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Ngada. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Kemampuan berbahasa Inggris sejak usia dini dinilai menjadi bekal penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
11: Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan penguasaan bahasa Inggris sejak usia dini menjadi salah satu kunci untuk membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Bahasa Inggris SD Impres Bunga Lawan. Menurut Bupati, usia sekolah dasar merupakan masa yang tepat bagi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris karena lebih mudah untuk menyerap kosakata dan melatih kemampuan berkomunikasi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga terus mendorong transformasi pendidikan melalui program Future School yang mencakup digitalisasi pembelajaran, penguatan literasi, serta penerapan kelas bilingual secara bertahap.

0: sebagai fokus prioritas pembangunan Ethiopia, saya kira pilihan yang luar biasa dan tidak hanya sekedar pilihan dalam kata-kata, tetapi Neo konsisten untuk membangun pendidikan ini di segala aspeknya.
1: Bupati berharap Festival Bahasa Inggris tidak hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga menjadi ruang belajar yang menyenangkan untuk membangun rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Ia juga mengapresiasi SD Impres Bungalawan, masyarakat, serta seluruh panitia yang dinilai berhasil dalam membangun kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kemampuan bahasa Inggris sekaligus menjunjung tinggi nilai persatuan, persahabatan, dan budaya damai sebagai bekal menghadapi tantangan global. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah RRND edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini pendengar. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan juga dalam keadaan siap menjalani aktivitas di akhir pekan ini ya. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 8 Agustus. Nah, apapun rencana Anda hari ini pendengar, semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, bagi Anda yang tetap bekerja di akhir pekan, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan juga bagi Anda yang mendapatkan hari ini untuk mendapatkan waktu untuk beristirahat begitu ya, manfaatkan hari ini untuk berkumpul bersama keluarga, melakukan hal-hal yang Anda sukai atau hanya sekadar memberikan waktu bagi diri sendiri ya untuk menikmati suasana akhir pekan. Dan pendengar, jangan lupa mengawali pagi Anda dengan bersyukur gitu ya. Ya, dimanapun maksud kami bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, menikmati udara pagi, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan juga melanjutkan kembali perjalanan hidup, berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu ada alasan untuk bersyukur apa yang masih kita miliki hari ini begitu. Dan pendengar, setiap hari selalu ada cerita begitu ya, ataupun sejarah yang patut kita kenang. Nah, hari ini edisi Sabtu 8 Agustus merupakan hari yang istimewa khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia. Oke, berikan langsung saja kita bahas ya, dan hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi 8 Agustus 2026. Yang pertama yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina menandatangani Deklarasi Bangkok yang menjadi awal berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang hingga kini ASEAN terus menjadi wadah kerjasama antara negara di kawasan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, hingga keamanan. Selain itu pendengar, pada tanggal 8 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kucing Internasional. Nah, momen ini mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan, baik hewan yang dipelihara maupun hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Merawat dan juga menyayangi hewan yang juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Dan pendengar, tak hanya itu, hari ini juga dikenal sebagai Happiness Day atau Hari Kebahagiaan. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar begitu. Senyuman, rasa syukur, dan juga kebersamaan dengan keluarga, serta kesempatan untuk menjalani hari dengan sehat, merupakan kebahagiaan sederhana yang patut kita syukuri. Dan pendengar, semoga hari ini kita hanya menambah, maksud kami, semoga di hari ini kita tidak hanya menambah pengetahuan tentang sejarah begitu ya, tetapi juga semakin termotivasi untuk menjaga persatuan, saling menghargai, dan juga menebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kebahagiaan yang dibagikan akan selalu kembali kepada diri kita. Ya, selamat menjalani akhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, dan juga teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan juga pendengar, untuk Anda yang hari ini tengah berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga di ulang tahun kali ini Anda selalu diberkahi kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga segala impian Anda tahun ini dan juga tahun berikutnya dapat terwujudkan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: You are the phantom, my thought.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi bersama, maksud kami mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kami sudah terhubung bersama Indra, salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Indra.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar Anda pagi ini, Indra?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Oke. Silakan Indra dengan informasi cuacanya pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kami prediksi bahwa cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca di perairan di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,7 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,8 hingga 2,1 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 1,8 hingga 1,3 meter dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 2 hingga 2,6 meter. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sapi bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik Indra, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya, edisi 8 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Serta semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar ya, hingga sore nanti.
1: Amin, terima kasih Kak.
0: Oke, baik Indra, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
2: Info cuaca BMKG. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik. Dan tidak lengah

dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Julian Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar hingga sampai sore nanti. Nah, bagi Anda yang hari ini tetap bekerja di akhir pekan, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk Anda yang memiliki waktu bersantai di akhir pekan ini, manfaatkan momen ini untuk beristirahat sejenak ya, berkumpul bersama keluarga dan juga ataupun melakukan aktivitas yang Anda sukai. Dan pendengar, yang paling penting, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, minum air yang air putih yang cukup begitu ya, jangan sampai melewatkan waktu makan ya, apalagi sarapan, karena yang paling penting adalah sarapan pagi ya, untuk mengisi energi Anda supaya segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar dan juga produktif hingga sore nanti. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Labuan Bajo pagi ini. Dan di program ini kami akan mengangkat topik terkait SMA Setia Bakti Ruteng juara 1 festival dan juga lomba seni siswa nasional Tari Kreasi NTT tahun 2026. Dan di program ini kita akan dinarasumberi oleh Ibu Maria Floriana Flora Aburman, yaitu selaku guru pendamping festival dan juga lomba seni siswa nasional SMA Setia Bakti Ruteng. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
7: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Dan mendengar, kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan ya, dari Nusa Tenggara Timur. Tim tari kreasi SMA Setia Bakti Ruteng berhasil meraih juara 1 festival dan juga lomba seni siswa tingkat nasional atau yang disingkat dengan FLS3N di bidang tari kreasi tingkat provinsi NTT tahun 2026 sekaligus berhak mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Hal ini tentu merupakan prestasi yang membanggakan ya, bukan hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi Kabupaten Manggarai dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, untuk membahas perjalanan di balik prestasi tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan Amaria Floriana Flora Aburman, yaitu selaku guru pendamping FLS3N SMA Setia Bakti Ruteng. Langsung saja kita sapa ya, selamat pagi Ibu Maria.
3: Selamat pagi RRI SP Labuan Bajo.
2: Oke, bagaimana kabarnya pagi ini, selamat Ibu?
3: Baik Bu, baik, baik sekali.
2: Oke, baik sekali, luar biasa ya Ibu ya.
3: Oke. Ya, terima kasih.
2: Oke, baik Ibu, sebelumnya kami mengucapkan selamat Ibu ya kepada Ibu dan juga seluruh tim, para siswa dan keluarga besar SMA Setia Bakti atas prestasi yang luar biasa ya Ibu ya, yang telah diraih Bu.
3: Ya, terima kasih untuk apresiasinya kepada SMA Setia Bakti, khusus sekali untuk Sanggar Wela Songke, itu sanggarnya Setia Bakti, Sanggar Wela
2: Songke. Oke, Sanggar Wela Songke, oke. Baik, luar biasa Bu. Ibu Maria, bisa diceritakan Ibu bagaimana perjalanan tim hingga berhasil meraih juara 1 festival dan juga lomba seni siswa nasional di bidang tari kreasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu?
3: Ya, baik deh. Untuk keberhasilan meraih juara 1 FLS3N tingkat provinsi ini tentunya tidak hanya lahir dari ruang latihan semata. Tapi ia juga berawal dari meja diskusi, dari tumpukan referensi yang kami sudah kumpulkan, dan dari setiap kajian-kajian yang kami bahas juga, dan kami sudah berproses dengan hal ini. Dan dari keberanian ini, kami juga bertanya pada akar dari budaya itu sendiri. Sebelum satu gerakan dilatih itu, kami punya tim bersama, yaitu dengan Sanggar Wela Songke, dan beberapa guru pelatih di dalamnya dan juga beberapa guru musik. Juga ini tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah. Okay. Dukungan dari kepala sekolah, para guru, para pegawai, dan juga ada beberapa alumni juga yang mereka sudah bersekolah di bidang yang kompeten, di bidang seni, yaitu S1 pertunjukan sih, pertunjukannya. Gitu. Okay. Yang lahir dari rahim Sanggar Wela Songke itu sendiri. Dari situ kami berdiskusi juga dengan para budayawan Ibu, membaca literatur juga.
2: Literatur, okay.
3: Karena literatur juga ya. Karena ini kan sebelum kami membuat menemukan ide garapannya, kami juga harus membuat satu kajian dulu kajiannya itu membutuhkan beberapa narasumber juga, yaitu budayawan itu sendiri, seniman, dan lain-lain juga yang budayawan khususnya untuk mengetahui dasar pijak dari tarian yang kami akan bawakan itu.
2: Oke, sungguh luar biasa Ibu. Silakan Ibu.
3: Iya. Untuk persiapan yang lainnya juga, kami juga mengamati struktur dari simbol-simbol dalam tari itu, Bu. Khususnya kan kemarin kami itu bawa tentang kaba. Tentang kaba, rangka kaba, panderandang. Itu judul tarinya. Ya. Jadi di dalam konsep tari ini, kami juga ada beberapa juga properti yang kami bawa seperti Baru Niang. Baru Niang itu baru apa? Rumah adat itu sendiri yang kami bawa. Jadi di sini properti ini juga kami sesuaikan juga dengan warna-warna yang sesuai dengan alam. Jadi di dalam tari ini juga ada relasi kami menceritakan juga tentang relasi Tuhan dengan Tuhan, relasi dengan leluhur, relasi dengan alam, dan warna-warna itu juga disesuaikan gitu.
2: Oke.
3: Setelah konsep ini sudah konseptualnya sudah sangat kokoh, barulah kami melakukan proses latihan secara intensif sekali. Dan ini kami sudah latihnya 3 bulan.
2: Oke, luar biasa.
3: Oke. Ya, dimulai dengan tantangan fisik yang menjadi perhatian utama dalam karya ini, yaitu karya Rangka Kaba. Dan ini tarian ini kemarin kan dibawakan oleh 2 orang penari duet. Sesuai dengan ketentuan dari FLS3N itu sendiri, dari Jukmi Sasona, ya, yang menjadi satu kesatuan. Terus di situ juga ada beberapa konflik, dan itu menguras stamina. Dan di sini anak-anak dibutuhkan kedisiplinannya, pembentukan karakternya di dalam latihan. Ya. Mulai dari manajemen disiplin waktu dan lain-lain. Dan yang membedakan proses kami adalah, urutannya adalah kami cari dulu maknanya, setelah itu gerak. Dan kami juga mewajibkan anak-anak memahami filosofi di balik setiap simbolnya. Kenapa begini, misalkan kenapa harus kerbau, kenapa ini, dan itu harus dijelaskan dengan anak-anak. Dengan sendirinya ada penanaman nilai budaya, di dalamnya. Ya, dengan sendirinya sudah berjalan itu penanaman nilai-nilai budaya dalam diri anak-anak, ya. Ya. Dan juga mungkin keberhasilan ini menjadi suatu ekosistemnya kami dalam SMA Kasih Bakti Ibu yang memberikan kami selalu ruang, waktu, dan kepercayaan yang sangat penuh oleh pihak sekolah. Di sini, juga mungkin pihak sekolah memandang seni itu sebagai kegiatan yang membentuk karakter anak dan menjadi pelestarian identitas itu sendiri.
2: Itu sendiri, oke. Baik, Ibu Maria. Oke, baik, terakhir Ibu, apa pesan Ibu bagi generasi muda agar terus mencintai seni budaya dan juga berani berprestasi hingga tingkat nasional, Bu? Atau mungkin bisa ke tingkat internasional kedepannya, kita tidak tahu Ibu, ya. Silakan Ibu.
3: Kalau saya sih punya ambisi juga ke situ sih.
2: Oke, luar biasa. Betul ya, Ibu.
3: Kita mimpikan adik.
2: Betul Ibu.
3: Iya. Jadi kalau kita berkesenian itu kita harus mempunyai ekspektasi yang tinggi, tetapi sambil memperhatikan juga kritik-kritik dari para seniman lain juga perlu. Okay. Itu perlu sekali untuk membuat tarian kita lebih relevan ke depannya, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi yang paling khusus adalah tidak meninggalkan budaya itu sendiri.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Luar biasa sekali, intinya tidak meninggalkan nilai aslinya Ibu, ya.
3: Dan itu menjadi tujuan utama kiranya mungkin. Tujuan utamanya adalah seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa sekali Ibu Maria. Terima kasih Ibu atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini Ibu, ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para siswa, guru pendamping dan juga keluarga besar SMK Setia Bakti Ruteng atas prestasi yang membanggakan ini Ibu. Semoga pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat nasional nanti, tim tari kreasi SMA Kak Setia Bakti Ruteng dapat kembali memberikan hasil terbaik, Ibu ya, dan juga mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk wawancara pada pagi hari ini.
2: Oke. Baik, Ibu. Semoga Ibu dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga sukses selalu, Ibu.
3: Amin, Bu. Amin.
2: Oke. Terima kasih, Ibu. Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas, Ibu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Personel Direktorat Kepolisian Perairan dan juga Udara, Polda Nusa Tenggara Timur, Marnit Labuan Bajo bersama guru dan juga siswa Sekolah Pendidikan Islam Al-Hidayah bergotong royong membangun tiang bendera merah putih di Pulau Kukusan, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 5 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan pembuatan tiang bendera dan dilanjutkan proses pengelasan dan juga pengecetan sebelum diangkut menggunakan kapal patroli cepat 2027 milik Ditpolairut Polda NTT menuju Pulau Kukusan untuk dipasang secara bersama-sama. Aksi gotong royong tersebut merupakan bagian dari upaya menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga cinta tanah air, khususnya bagi generasi muda. Dan selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara kepolisian, tenaga pendidik, dan juga para siswa dalam membangun karakter kebangsaan melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Ditpolairut Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan kehadirannya tidak hanya dalam menjaga keamanan dan juga keselamatan di wilayah perairan, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan tiang bendera di Pulau Kukusan diharapkan menjadi simbol semangat persatuan serta menginspirasi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi, kepedulian, dan juga semangat gotong royong. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia dalam program acara Labuan Bajo pagi ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, Festival Golokwe tahun 2026 terus dilakukan. Dan festival yang menjadi salah satu agenda penting di Labuan Bajo tahun ini tentu membutuhkan persiapan dari berbagai pihak agar seluruh rangkaian kegiatan yang nantinya dapat berjalan dengan baik. Lalu pendengar, sejauh mana persiapannya saat ini dan apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan? Untuk mengetahui perkembangan terbarunya pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama Romo Yohanes F. Selman, Esfil MPD. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Romo.
2: Selamat pagi Yuli.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Romo?
2: Ya, puji Tuhan, selalu kabar baik. Yuli, bagaimana?
1: Puji Tuhan, kabar baik juga, Romo. Oke, luar biasa, Romo. Terima kasih, Romo, sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kami di acara Labuan Bajo pagi ini, Romo.
2: Oke. Oke, terima kasih sudah mengundang saya untuk
1: Oke, sama-sama.
2: Bersama Yuli di pagi ini.
1: Oke. Baik Romo, bagaimana perkembangan terbaru persiapan Festival Golokwe 2026 hingga saat ini Romo? Dan apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh mana progresnya?
2: Baik, terima kasih Yuli. Yang pertama, saya mewakili panitia Festival tahun ini berterima kasih kepada RRI Labuan Bajo yang sudah mengundang kami untuk sedikit menjelaskan update persiapan kami menjelang perayaan puncak Festival tahun 2026. Sebagaimana yang masyarakat luas ketahui bahwa untuk tahun ini festival kita mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Keuskupan kita bersama Pemda masih konsen terkait dengan lingkungan hidup sehingga seluruh arah gerak festival tahun ini mengarah ke tema ini.
1: Okay.
2: Dan pada bulan Juni kali lalu, tanggal 5, kita sudah launching festival ini di Pantai Sudamala dengan penanaman pohon.
1: Okay, luar biasa.
2: Lalu pada tanggal 10 Juli yang lalu, kita juga sudah launching prosesi agung Arca Bunda Maria Asumtah mulai dari paroki Lengke Jepang dan dia bergerak dari paroki ke paroki di 26 paroki yang ada di keuskupan kita dan kemarin sudah berakhir di paroki Roh Kudus Katedral tanggal 5 Agustus kemarin. Dan minggu depan ini perayaan puncak mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Dan terkait progres persiapan yang saya lihat berdasarkan rapat kami yang terakhir bersama teman-teman panitia, progresnya itu sudah hampir 100%, 90%-an lah.
1: Oke, okay, luar biasa.
2: Seksi. Misalnya itu pemasangan booth sudah selesai, ada 150-an booth untuk pameran nanti UMKM. Lalu pemasangan gapura juga sudah hampir selesai.

0: kan akan kita mulai pada tanggal 10.
1: Mm-hmm.
0: 10 Agustus Senin depan. Nah, pada tanggal 10 ini pembukaan festival, kita bersyukur bahwa Menteri Pariwisata nanti akan hadir.
1: Oke. Okay.
0: Dalam acara pembukaan tanggal 10. Dia nanti bersama Bapak Uskup, Bapak Bupati, Bapak Wakil, itu yang akan membuka secara resmi pekan puncak festival kita.
1: Mm-hmm.
0: Itu hari Senin tanggal 10.
1: 10, oke. Okay.
0: Lalu nanti hari-hari berikut, sisi-sisi lain juga itu sudah menyiapkan diri untuk menyukseskan pekan puncak ini.
1: Mm-hmm.
0: Dan termasuk nanti prosesi agung patung Bunda Maria Asumta di laut dan di darat menuju ke Gua Golokoe.
1: Oke.
0: Okay. Semuanya itu sudah siap, dan seksi yang mengurus rangkaian prosesi ini itu sudah mengatur rundown prosesi, startnya dari mana dan ujungnya di mana. Mereka sudah menyiapkan itu, dan nanti kita melibatkan paroki-paroki yang ada di Kuskupan Labuan Bajo, 26 paroki, dan mereka akan hadir di Labuan Bajo.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11 okay. Agustus.
1: Luar biasa sekali ya, Romo.
0: Ya.
1: Oke, okay. Baik Romo, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Labuan Bajo dan juga sekitarnya, Romo, untuk maksud kami dalam menjelang persiapan pelaksanaan Festival Golokoe tahun 2026, dan juga apa yang diharapkan dari masyarakat agar festival ini dapat berjalan hingga sukses nanti, Romo?
0: Baik, terima kasih Yuli. Tentu yang pertama kami sangat berharap, karena festival ini adalah festival kita bersama, mari kita bersama-sama menyukseskan festival ini mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Karena ini adalah festival kita bersama, bukan hanya festival milik panitia, milik uskup atau milik Pemda, tapi ini festival milik masyarakat Kuskupan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Lalu supaya rangkaian festival ini nanti bisa berjalan dengan baik, kami juga berharap semua masyarakat siapapun yang akan terlibat tetap menjaga keamanan, kenyamanan, persaudaraan, sehingga tidak terjadi apa-apa selama perayaan puncak, sehingga mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, tanggal 15, semuanya berjalan dengan aman, sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Itu saja harapan kami kepada masyarakat, siapapun yang akan mengambil bagian memeriahkan pekan puncak Festival Golokoe tahun 2026 ini.
1: Oke.
0: Itu saja harapan kami, Yuli.
1: Oke, okay. Baik, luar biasa sekali Romo ya. Baik Romo, terima kasih atas waktu dan juga informasi yang telah disampaikan pagi ini ya, terkait persiapan perkembangan Festival Golokoe tahun 2026. Semoga seluruh persiapan Festival Golokoe tahun 2026 nantinya dapat berjalan lancar hingga pelaksananya nanti Romo, hingga selesai maksud kami.
0: Oke, okay, terima kasih Yuli.
1: Oke, baik Romo, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: digelar Piala Presiden 2026 Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Warna merah di bendera Indonesia itu artinya
2: pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaruan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Adalah kemudahan interaksi menindak lanjuti kolaborasi petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan.